0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Hanes Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their word work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
18: Ya, Alhamdulillah hari ini maju di final dan
19: persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh K.H. Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
20: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar pagi ini.

0: waktu tersebut tentunya Linda masih punya beberapa informasi yang ingin Linda bagikan dan juga lagu-lagu pilihan yang ingin Linda putarkan. Namun sebelum itu Linda mau beralih dulu nih ke WhatsApp-nya Pro 1 yang karena sudah ada yang menyapa, ada Mbok Rai yang sudah menyapa nih. Selamat pagi Mbok Rai hadir, makasih siap. Selamat pagi Mbok Rai, terima kasih selalu hadir di Pro 1 Denpasar. Infonya juga kargo cerah dari Gatsu tadi, arah kargo lancar. Pulang dari Pasar Badung, sekarang mau ke toko, tapi tetap cuaca cerah merona. Makasih, Metodias. Terima kasih, Mbok Rai, atas informasinya. Iya, di Hayamuruk 70 juga sebenarnya cerah, tapi nggak yang cerah-cerah banget gitu. Jadi masih ada kayak mendung-mendungnya sedikit, tapi cerah. Gimana ya, Linda juga bingung ini. Tapi yang pasti yang mau berpergian, yang mau keluar jalan-jalan atau mau sekedar kemana gitu, pastinya jangan lupa ya selalu membawa jas hujan ataupun selalu membawa payung, karena di cuaca yang seperti sekarang ini hujan itu datangnya tiba-tiba. Walaupun diprediksinya nggak hujan, ternyata bisa hujan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dulu sebelum kita jalan-jalan. Nah pendengar, kalau begitu kita lanjutkan dulu ya. Yang berikutnya ada pesan-pesan yang mau lewat satu ini, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Untung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

tadi satu lagu dari Noah dengan judulnya Kau Udara Bagiku. Udara bagiku. Kalau udaranya Linda ya, pendengar-pendengar di udara. Oke, Linda berikutnya mau sapa-sapa lagi nih yang kebetulan masuk juga di WhatsApp-nya Pro 1 ada Bunda Yoseli yang sudah sapa di pagi hari ini. Tuhan memberkati Bunda Yoseli. Bunda Yoseli masih di Jakarta apa sudah balik nih, sudah kembali nih ke Bali? Nanti mungkin malam biasanya Bunda Yoseli ya masuk nih. Dan buat yang lainnya yang mau sapa-sapa juga boleh loh. Boleh ke WhatsApp kami di 089-678-123830. Berikutnya satu lagu dari The Massive dengan judulnya Di Bawah Langit Yang Sama untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun TikTok Aung mengunggah foto yang memperlihatkan logo Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, disertai pengumuman bahwa ada penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor akhir September 2026. Dengan razia rumah ke rumah, kendaraan non-pajak masa berlaku bank payan STNK pajak mati, kendaraan masih dalam sengketa pembiayaan atau bank finance, hingga kendaraan yang dipindah tangankan tanpa sepengetahuan finance. Benarkah hal tersebut? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax memasukkan kata kunci ada kebijakan razia kendaraan dari rumah ke rumah. Hasilnya ditemukan pemberitaan cnbcindonesia.com. Heboh rencana razia kendaraan nunggak pajak sampai ke rumah. Kapan? Yang tayang pada Jumat 11 September 2026. Menukil pemberitaan tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API, organisasi yang logonya dicatut dalam unggahan akun TikTok Aung, menegaskan bahwa pihaknya tidak merilis pengumuman tersebut. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci, Polri akan lakukan razia kendaraan dari rumah ke rumah. Hasilnya, ditemukan artikel cek fakta kompas.com yang berjudul Hoax, Polri bakal razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026 yang tayang pada Senin 14 September 2026. Diketahui, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi, telah memastikan bahwa informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Polri juga tidak mengeluarkan kebijakan terkait pemeriksaan STNK, BPKB, sengketa kredit maupun kendaraan yang berpindah tangan melalui razia ke rumah-rumah warga. Untuk diketahui sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, penindakan pelanggaran lalu lintas hanya dapat dilakukan atas hasil pemeriksaan di jalan raya, laporan dan juga rekaman peralatan elektronik. Faktanya pendengar, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim, sehingga unggahan berisi klaim ada kebijakan razia kendaraan dari rumah ke rumah merupakan konten palsu atau fabricated content. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pasar pagi ini.
1: Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana karena setelah ini Linda akan menghadirkan Beranda Sajita untuk membahas program MBG di Bali. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terlebih dahulu ingin Linda putarkan dari Nyoman Paul dengan judulnya Tunggu Apalagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Pendengar Beranda Astacita pagi hari ini akan membahas topik program MBG di Bali terus disempurnakan. Standar higienis jadi perhatian. Selengkapnya bersama saya Fitri Marlinda.
3: Beranda Astacita RRI Denpasar.
1: Program MBG di Bali terus disempurnakan. Standar higienis jadi perhatian. Pendengar program makan bergizi gratis terus mengalami pembenahan setelah sebelumnya menghadapi berbagai kendala operasional, mulai dari kebersihan hingga persoalan anggaran. Evaluasi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan, sekaligus memastikan program tepat sasaran dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Pemerintah juga menargetkan berbagai pembenahan manajemen program dapat diselesaikan sebelum evaluasi besar pada Oktober 2026. Praktisi pendidikan yang juga wakil rektor bidang akademik Universitas Pendidikan Nasional, Profesor Dr. Niwayan Widyastini, mengatakan pemerintah telah menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan program MBG melalui berbagai pembenahan tata kelola. Salah satunya memastikan seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG memenuhi standar kelayakan dan memiliki sertifikat like higien sanitasi. Menurutnya, langkah penutupan permanen terhadap dapur MBG yang tidak memenuhi standar menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program. Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Bali, Rizca Kristina, mengatakan pemenuhan gizi melalui MBG menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penyempurnaan program terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, khususnya oleh anak usia sekolah, ibu hamil, serta lansia. Hingga akhir Agustus 2026, program MBG tercatat telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat secara nasional.
4: Perkenalkan, nama saya Madinata Adi Pramana, asal saya dari Sobangan, Kabupaten Badung. Menurut saya, program MBG atau makanan bergizi gratis ini cukup membantu, terutama untuk kebutuhan makan anak-anak di sekolah. Namun, dari segi pelaksanaannya perlu dievaluasi secara berkala agar makanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima baik oleh para siswa.
5: Nama saya KDM Prasetya Dewi, berasal dari Banjar Selat Sobangan Bumi. Kalau kita lihat dari pelaksanaannya, tentu masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya mulai dari variasi menunya, kemudian rasa makanan, hingga ketepatan dari waktu pembagiannya. Menurut saya sendiri, evaluasi ini penting untuk dilakukan. Tujuannya agar program ini tidak hanya sekedar berjalan, tetapi juga benar-benar bisa memberikan manfaat bagi para penerimanya.
6: Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Imade Yuda dari Mas Tiawan. Saya dari Banjar Robakan Kengin Gulengan Mungi, Badung. Kedepannya saya berharap hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan perbaikan mulai dari kualitas, makanan, kebersihan, distribusi, sampai pengawasan harus terus diperhatikan. Dengan begitu, program makan bergizi gratis di Bali bisa berjalan lebih baik dan bermanfaatlah bagi masyarakat semuanya.
1: Ombudsman pantau ketepatan sasaran program MBG di Bali. Ombudsman RI Perwakilan Bali melakukan pemantauan terhadap implementasi program makan bergizi gratis atau MBG untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Duha F. Mubarok SH, mengatakan, evaluasi terhadap program MBJ telah menjadi perhatian Ombudsman RI sejak awal 2025. Bali menjadi salah satu daerah yang menjadi fokus pemantauan pelaksanaan program tersebut. Duha mengatakan, dalam pemantauan awal masih ditemukan persoalan terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Pelaksanaan MBJ dinilai lebih banyak menyasar wilayah perkotaan dan kawasan pasar, sementara daerah dengan angka stunting relatif tinggi, seperti Buleleng dan Karangasem, juga perlu mendapat perhatian. Selain ketepatan sasaran, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian. Meski hingga kini Ombudsman Bali belum menerima laporan khusus masyarakat terkait kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG. Ombudsman menilai evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat perlu terus dilakukan, termasuk pendataan kelompok prioritas seperti ibu hamil dan juga ibu menyusui. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman melalui berbagai saluran termasuk datang langsung, surat, telepon, dan surat elektronik. Ombudsman berharap evaluasi terhadap ketepatan sasaran keamanan pangan dan juga kualitas pendataan terus dilakukan agar manfaat MBG di Bali diterima kelompok yang benar-benar membutuhkan.

0: Mendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi, program MBG juga dinilai dapat membangun kebiasaan makan sehat serta memperkuat kebersamaan antar siswa di lingkungan sekolah. Di SMP Negeri 2 Kuta Utara, pelaksanaan MBG telah berjalan selama 1 tahun dengan melibatkan pihak sekolah, guru, wali kelas, komite, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Program ini mendapat respon positif dari siswa. Meski sekolah masih menghadapi tantangan dalam peningkatan penerimaan siswa terhadap menu sayuran. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala SMP Negeri 2 Kuta Utara, Ida Bagus Nyoman Segara Yoga, SSN MPD.
1: Pak Segara Yoga, berbicara tentang evaluasi implementasi MBG di Bali. Bagaimana pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 2 Kuta Utara sejauh ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Mas Anwar ya. Jadi secara umum pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 2 Kuta Utara, jadi sudah berjalan 1 tahun itu tergolong tertib, lancar, dan terstruktur. Jadi sejak hari pertama bergulir, jadi kami langsung membentuk Satgas Kecil MBG Sekolah yang melibatkan tim kesiswaan, kemudian guru piket dan wali kelas, dan juga piket di kelas masing-masing siswa. Itu kita bagi menjadi beberapa kelompok untuk bagian perharinya. Jadi kami melayani seluruh siswa di kelas 7 dan hingga 9. Nah, terkait dengan koordinasi antara pihak sekolah, komite dan SPPG, itu penyuplai berjalan cukup solid dengan komunikasi harian yang intensif.
1: Ya. Okay. Pak, bagaimana respon siswa Pak terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah selama setahun ini seperti apa nih?
2: Untuk respon siswa, jadi anak kita sangat positif dan antusias sekali ketika jam makan siang atau jam istirahat, kini menjadi sebuah momen yang paling ditunggu. Nah, selain memicu semangat, program ini juga memicu sebuah tradisi baru, yaitu kebiasaan makan bersama di dalam kelas yang dipandu oleh wali kelas, kemudian pendamping, dan sekaligus mempererat rasa kebersamaan. Jadi seperti ada nonton bareng, ini kan makan bareng gitu ya. Jadi secara serta mampu mengikis sebuah kesenjangan antar siswa, antara yang mampu dan yang kurang mampu.
1: Oke. Apakah terdapat kendala Pak dalam pelaksanaan MBG, baik dari distribusi waktu pemberian menu maupun jumlah makanan Pak selama setahun ini Pak?
2: Ya. Secara umum itu sudah terpenuhi standar kebutuhan dasar remaja. Jadi namun dari sisi selera memang ada variasi. Jadi anak usia SMP itu kan 12-15 tahun berada dalam masa pertumbuhan pesat. Nah sehingga metabolisme mereka tinggi. Nah ketika disajikan menu protein utamanya seperti ayam, telur atau daging dengan olahan rasa yang tepat, anak-anak sangat suka. Namun untuk sayur, olahan sayur ini tantangannya masih pada tingkat penerimaan. Jadi kami terus berupaya untuk mengedukasi makanan sehat, tidak hanya soal rasa di lidah, tetapi soal nutrisi untuk pertumbuhan.
1: Ya. Bagaimana Pak sekolah melakukan evaluasi dan menyampaikan masukan terkait pelaksanaan MBG kepada pihak terkait nih Pak?
2: Ya. Jadi yang untuk hal ini, jadi kualitas bahan dan kesegaran makanan yang kami terima sejauh ini dalam kondisi sangat baik, mengenai porsi dan terkandungan gizi. Nah untuk porsi dan yang sudah disesuaikan untuk usia remaja, jadi porsi nasi dan protein cukup padat, bukan lagi porsi anak SD. Nah kemudian untuk variasi menu sudah mencakup standar 4 bintang, itu ada karbohidrat, protein, hewani atau nabati, sayuran dan buah. Dan kadang-kadang juga ada susunya. Nah, kami mengapresiasi SPPG mitra kami yang ada di Dalung yang terus mengupayakan variasi agar anak tidak merasa jenuh. Jadi ada variasi menu.
1: Apa harapan agar pelaksanaan MBG di Bali ini ke depan semakin optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, Pak?
2: Jadi harapan kita ini supaya yang pertama itu menjaga kesehatan, jadi menjaga gizinya, kemudian ini bisa dilaksanakan secara kontinu sehingga anak-anak tidak terputus. Jadi apa yang sudah berjalan selama setahun ini tidak ketika ada permasalahan sesuatu mungkin diputus, akhirnya mereka merasa ada yang kurang gitu ya.
1: Demikian perbincangan saya dengan Bapak Ida Bagus Nyoman Segara Yoga, SSN MPD, Kepala SMP Negeri 2 Kuta Utara. Sekian dan terima kasih.
3: Perkenalkan, nama saya Madinata Adi Pramana, asal saya dari Sobangan, Kabupaten Badung. Menurut saya, program MBG atau makanan bergizi gratis ini cukup membantu, terutama untuk kebutuhan makan anak-anak di sekolah. Namun, dari segi pelaksanaannya, perlu dievaluasi secara berkala agar makanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima baik oleh para siswa.
4: Saya KDM Prasetya Dewi, berasal dari Banjar Selat Sobangan Memui. Kalau kita lihat dari pelaksanaannya, tentu masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya mulai dari variasi menunya, kemudian rasa makanan, hingga ketepatan dari waktu pembagiannya. Menurut saya sendiri, evaluasi ini penting untuk dilakukan. Tujuannya agar program ini tidak hanya sekedar berjalan, tetapi juga benar-benar bisa memberikan manfaat bagi para penerimanya.
5: Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Imade Yuda Dharma Setiawan. Saya dari Banjar Babakan Kenging Gulengan Mengui, Badung. Kedepannya, saya berharap hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan perbaikan. Mulai dari kualitas, makanan, kebersihan, distribusi, sampai pengawasan harus terus diperhatikan. Dengan begitu, program makan bergizi gratis di Bali bisa berjalan lebih baik dan bermanfaatlah bagi masyarakat semuanya.

BGN Bali bantah pesanan 211 papan tempe MBG dibatalkan sepihak. Badan Gizi Nasional Provinsi Bali membantah kabar adanya pembatalan pesanan 211 papan tempe untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator BGN Provinsi Bali, Rizca Kristina GW mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran internal dengan mengkonfirmasi sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di Bali. Hasil penelusuran tidak ditemukan adanya SPPG yang membatalkan pesanan tempe sebagaimana diklaim dalam unggahan media sosial. BGN Bali juga telah berupaya meminta klarifikasi kepada pemilik akun yang mengunggah informasi tersebut. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respon dan unggahan terkait juga telah dihapus. Rizca mengatakan, BGN Bali memiliki data mitra pemasok bahan pokok yang bekerja sama dengan SPPG di Bali. Tetapi penelusuran lebih lanjut terkendala karena tidak adanya informasi mengenai SPPG yang disebut dalam unggahan. Sebelumnya, unggahan tersebut ramai diperbincangkan setelah pemilik akun mengaku mengalami kerugian akibat pesanan 211 papan tempe dengan bobot sekitar 340 gram per papan dibatalkan secara mendadak. Tempe tersebut diklaim telah dipersiapkan untuk kebutuhan MBG dan akan disalurkan ke sejumlah wilayah termasuk Denpasar, Gianyar, dan Kelungkung. BGN Bali menghimbau informasi mengenai pelaksanaan program MBG disampaikan berdasarkan data yang tepat yang dapat diverifikasi agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

BGN perkuat regulasi untuk pastikan pelaksanaan program MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN terus memperkuat kerangka regulasi untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG memiliki landasan kebijakan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Penguatan regulasi mencakup kepastian kebijakan, pembagian kewenangan, serta ketentuan yang mendukung pelaksanaan program secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Langkah tersebut juga diarahkan agar pelaksanaan MBG hingga tingkat pelayanan memiliki standar dan penanggung jawab yang jelas. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayati mengatakan kerangka regulasi MBG disusun secara berjenjang, mulai dari peraturan presiden hingga peraturan dan petunjuk teknis BGN. Sepanjang 2026, Biro Hukum dan Humas BGN telah mendukung penerbitan 11 peraturan BGN, 8 keputusan kepala BGN yang bersifat mengatur, 21 surat edaran, 12 nota kesepahaman, serta 5 perjanjian kerjasama. Regulasi tersebut mencakup keamanan dan juga mutu pangan, standar gizi, pengelolaan

0: penanganan permasalahan SPPG. BGN menilai penguatan regulasi perlu dilakukan perlu diikuti sosialisasi, penerapan dan evaluasi agar kepastian hukum berjalan seiring dengan kepastian pelaksanaan program. Dan pendengar, demikian Beranda Astacita hari ini. Saya Fitri Marlinda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Beranda Astacita RRI Denpasar.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Mendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Krakatau Reunion dengan judulnya Aku, Kamu, Kita. Dan gak kerasa nih, ternyata waktu sudah semakin mendekati pukul 10 siang waktu Indonesia Tengah. Yang mana artinya di sini saya, Fitri Marlinda, harus segera pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga tadi ada yang sudah sempat sapa-sapa juga ya di WhatsApp, ada Bunda Yoseli, ada Bu Rai, ada Bu Januraga yang selalu hadir nih setiap paginya. Pendengar selalu pastikan selalu terhubung bersama Pro 1 Denpasar baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Dan jangan khawatir karena setelah ini di Denpasar siang ini, rekan saya Indah sudah bersiap nih untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk Linda sendiri, besok kita akan berjumpa kembali di Denpasar sore ini, yang tepatnya pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Akhir kata Linda ucapkan terima kasih, selamat pagi menjelang siang, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Satu buah lagu terakhir yang ingin Linda putarkan dari Gwen Stefani dengan judulnya Make Me Like You akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini edisi hari Sabtu 19 September 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Nah, untuk Anda yang pagi atau jelang siang ini harus bekerja, harus beraktivitas, semangat terus. Kami ada untuk Anda sampai nanti di jam 3 akan putarkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menemani ruang dengar Anda. Dan pada kesempatan pertama di Denpasar siang ini kami sudah tersambung bersama dengan Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah di PMI Provinsi Bali. Silakan Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 107 kantong, golongan darah B, 120 kantong, golongan darah O, 146 kantong, dan golongan darah AB, 4 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Heat Workout Bali Studio di Jalan Raya Kerobokan, nomor 87A di jam 9 pagi. Kemudian untuk donor di lapangan Bajar Sandi donor, kami buka gerai donor juga di jam 8 pagi dan di sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Minggu, tanggal 20 September 2026, yang pertama kita berada di LPD Tembau, yang beralamat di UNHI, Universitas Hindu Indonesia, yang beralamat di Tembau, di jam 7 pagi, kemudian di Kodam 9 Udayana, yang beralamat di Makodam, di jam 7 pagi, kemudian di GKPB Jemaat Kristus Kasih, di Jalan Debes Denpasar, jam 9 pagi, kemudian di Perguruan Rakyat Siamuna, Jalan Sekar nomor 1, Bypass Ngurah Rai, di jam 11 siang. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1, nomor 27 Penati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah. Dan pendengar Pro 1, jika dalam keadaan atau kondisi kesehatan yang oke, tidurnya cukup, dalam kondisi sehat, Anda bisa mendonorkan darah Anda untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan masih menemani Anda siang hari ini, kami akan awali juga dengan informasi menarik soal membaca. Seperti apa sih informasinya? Kenapa sih harus bahas membaca lagi? Sesaat lagi untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105,28 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebenarnya serba salah ya kalau pendengar Pro 1 hari ini akhir pekan ngelihat lemari kok banyak banget ada buku gitu kan. Rasanya belum sempat baca buku karena belum ada energinya, dan punya banyak buku memang kadang-kadang bikin kita merasa bersalah gitu kan. Ngapain sih dibeli gitu kan? Dan kebiasaan membeli dan menumpuk buku tanpa langsung membaca, sebenarnya ada sisi positifnya, pendengar. Dalam budaya Jepang, ini saya kutip dari laman Tirto. Ya, karena memang kebiasaan ini sering terjadi di banyak orang, suka aja gitu ya untuk mengoleksi buku. Dan dalam budaya Jepang ini diistilahkan dengan sundoku, jadi membeli buku kemudian membiarkannya menumpuk untuk dibaca di kemudian hari. Lalu apa sih sisi positifnya gitu kan? Nah, kalau dari sejumlah penelitian dan juga gagasan yang dibahas dalam studi literasi, sebenarnya kalau buku yang ada di sekitar kita, di lemari kah atau yang ada di kasur gitu ya, kita udah buka baru baca bab 1 sampai halaman 5 gitu kan, ya ternyata kok kayaknya ngantuk ya. Dan keberadaan buku ini sebenarnya ya udah gak apa-apa gitu kan, kalau misalkan belum baca sampai habis. Nah, keberadaan buku bikin kita ini sebenarnya mendorong rasa ingin tahu dan ada kebiasaan belajar jangka panjang. Dan konsep anti-library ini diperkenalkan juga oleh Nassim Nicholas Taleb, melihat buku-buku yang belum dibaca sebagai pengingat untuk kita tentang banyaknya pengetahuan yang masih belum kita ketahui. Mungkin gak sekarang, gak besok, bisa jadi bulan depan kita punya kebiasaan membaca lagi dan ternyata bisa konsisten lagi. Gak jadi masalah ternyata. Nah, penelitian di Australian National University ke 160.000 orang dewasa dari 31 negara juga menunjukkan kalau tumbuh di rumah yang memiliki banyak buku ini berkaitan dengan kemampuan literasi, numerasi atau angka, dan juga keterampilan teknologi yang lebih baik saat dewasa. Jadi kalau punya koleksi buku yang banyak ya, apalagi sekarang buku banyak sekali jenis-jenisnya, ada sains, ada filsafat, ada sastra, buku-buku tentang sejarah ya, ini bisa memperluas minat baca, walaupun bukan hari ini. Hari ini masih mager banget gitu ya, masih pengen laye-laye, masih pengen santai-santai. Jadi buku yang belum dibaca, pendengar, ini juga bisa mendorong kita melihat banyak perspektif, berpikir kritis, dan juga kerendahan hati intelektual atau juga kesadaran bahwa pengetahuan ini masih terbatas ya yang kita miliki, dan selalu ada hal baru untuk dipelajari. Makanya banyak-banyaklah koleksi buku gitu ya, tapi jangan berlebihan, asal koleksinya masih rasanya masih terjangkau lah untuk kita baca. Koleksi buku ini juga bisa mendorong kita untuk semangat belajar dan juga meningkatkan rasa ingin tahu.

menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: aja ya buat investasi ini.
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perkat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Dan Pro 1 RRI Denpasar, satu buah lagu dari Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh. Apa ya kira-kira, sangat menjenuhkan tapi perlu lo ternyata dilatih terus. Kalau temannya membaca biasanya adalah menulis tangan. Nah kalau sekarang jarang nih menulis tangan, biasanya udah langsung diketik aja gitu ya. Nah ternyata pendengar, keterampilan menulis kita ini bisa menurun loh ternyata. Dan generasi muda sekarang, generasi Z bahkan generasi Alpha, itu kalau misalkan jarang dilatih kemampuan menulisnya, ternyata itu bisa menurunkan kinerja dari otak. Benar gak sih? Nah pendengar, karena sekarang ini banyak sekali aktivitas kita itu lewat HP gitu ya, ngetik, terus juga kalau nulis bisa di tablet atau juga ngetiknya di komputer. Dan kemudahan ini juga membuat cara kita menulis menggunakan tangan ternyata bisa menurun kemampuannya. Ada laporan penelitian, ada 40% generasi Z tidak lagi memiliki kemampuan menulis tangan yang efektif. Tulisannya mungkin agak gak bagus gitu ya. Tapi ternyata ada lagi yang lebih parah, karena sulit untuk bisa mencatat apa-apa saja yang penting gitu kan. Aktivitas mencatat pelajaran, membuat daftar, nulis surat apalagi gitu kan, sudah tergantikan dengan aplikasi dan pesan digital. Dan beberapa mahasiswa di beberapa negara juga dilaporkan mengalami kesulitan untuk menyusun kalimat panjang, susah karena semuanya juga udah dibantu dengan AI. Bener juga sih, sekarang semuanya sudah praktis. Nah, padahal tulisan tangan ini punya nilai personal, karena setiap goresan pulpen kita ini juga membawa karakter dan nuansa yang emosional yang berbeda-beda. Makanya sesuatu yang sulit ditemukan dalam teks digital yang sekarang tampil seragam gitu ya, ada fontnya, ada jenis tulisannya. Jadi bisa terlihat sangat bagus. Berbeda dengan tulisan tangan, kalau tulisan kita mungkin kalau dulu istilahnya cakar ayam gitu ya. Nah itu juga bisa menunjukkan bagaimana sih sebenarnya karakter, emosi kita. Dan tulisan pun juga menjadi salah satu cara untuk bisa berkomunikasi. Kalau sekarang sudah mulai berkurang kemampuan menulis, rasanya gak betah gitu ya, jenuh banget, nulis tangan pegel. Nah ini bisa dilakukan latihan-latihan pastinya. Perlu kertas dan juga pulpen atau pensil? Yuk kita mulai kembali menulis tangan menjadi cara untuk kita bisa melatih kemampuan emosi, kemudian juga melakukan self-healing, bisa juga dengan menulis pendengar. Dan selamat siang untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang masih bersama kami di 105,2 FM. Selamat siang untuk Ibu Jenura, ada Ibu Farida, Ibu Indi, Ibu Kartika, selamat siang. Ada Kak Rama, Cik Guria, kemudian ada Pak Arya juga di Tabanan, Pak Widi, Beli Govinda, dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jangan lupa Anda bisa dengarkan siaran kami dari mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Saya masih menemani Anda dan siang hari ini kita akan berbincang sesaat lagi ya di program Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali. Nanti akan membahas tentang bagaimana sih cerita wirausaha penyandang disabilitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

105,2 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pagi, bukan pagi ya, siang maksudnya. Siang hari ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi, kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Provinsi Bali. Dari karya Jadi Usaha, Cerita Wirausaha Penyandang Disabilitas, kami akan hadirkan sesaat lagi. Kami masih mencoba untuk bisa menghubungi dua narasumber kami, dan juga nanti akan ada juga yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Sesaat lagi pendengar Ruang Disabilitas dan Inklusi membahas dari karya Jadi Usaha, Cerita Wirausaha Penyandang Disabilitas.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 107,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari Roxette dengan It Must Have Been Love di Ruang Disabilitas dan Inklusi siang hari ini bersama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali. Bersama saya Indah Widyasari, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan pelaku usaha. Ada dua pelaku usaha penyandang disabilitas yang siang hari ini akan bercerita tentang bagaimana menjalankan usahanya. Pelaku usaha catering dan juga pelaku usaha sambal. Kita langsung saja sapa pendengar, ada Ibu Nikadek Karya Dewi, pelaku usaha catering yang sudah tersambung siang hari ini. Om Swastiastu Ibu Kadek.
1: Swastiastu Ibu.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu Kadek? Tenggara Beci. Kemudian ada Ibu Niputu Joen Marsha Kaila, pelaku usaha sambal. Selamat siang Om Swastiastu Ibu Joen.
2: Halo Kakak, selamat siang.
0: Selamat siang, bagaimana kabarnya?
2: Baik.
0: Kabarnya baik.
2: Sengkara baik ya.
0: Baik, terima kasih Ibu Kade Karya Dewi dan juga Mbak Putu Joen siang hari ini sudah bergabung di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah, karena kita akan membahas soal bagaimana sih proses usaha atau karya yang jadi usaha dari Ibu Kadek dan juga Mbak Putu Joen. Dari Ibu Kadek dulu, boleh dong bercerita Ibu Kadek seperti apa sih kehidupan sekarang menjadi seorang pengusaha begitu. Ibu Kadek cerita sedikit bagaimana juga proses di awal, kenapa sih memilih menjadi seorang pengusaha gitu. Silakan Ibu Kadek.
1: Ya, terima kasih Bu. Kalau saya sendiri memulai awalnya sih dan karena dulu COVID ya, waktu COVID, jadi bekerja. Sebelumnya saya bekerja sama suami. Berhenti COVID itu bingung kerja apa. Kebetulan saya waktu itu bisa masak dari keturunan dari ibu sih, belajar di ibu. Ibu saya dulu penjual makanan juga di kampung. Dari umur remaja saya mulai belajar, bisa lah gitu. Nah, dari itu saya mulai berpikir kenapa enggak buka jual makanan online gitu.
0: Okay.
1: Dan itulah saya online promosi dari mulut ke mulut dulu.
0: Berarti dari zaman pandemi sampai sekarang berarti Bu Kadek?
1: Ya, dari sampai sekarang.
0: Oke, berarti dari dulu sampai sekarang juga usahanya pokoknya fokus di catering ya Bu Kadek?
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, kalau dengan Ibu Putu Joen seperti apa nih dengan usaha sambalnya? Ceritanya apakah mirip-mirip juga mengawali di zaman-zaman pandemi, artinya 6 tahun lalu gitu Bu Kadek? Oh sorry, Mbak Putu maksudnya.
2: Iya, jadi sebenarnya tuh awalnya tahun 2022 ya. Jadi Bunda kan buat sambal cumi tuh untuk dimakan di rumah. Terus habis itu kan aku pertama kali makan sambal cumi gitu kan. Nah, pas waktu nyobain itu kayak, ih kok enak banget gitu, kayak beda gitu rasanya.
0: Iya.
2: Ih, ternyata enak ya kalau misalnya cumi itu dijadiin sambal gitu kan. Nah, akhirnya aku bilanglah sama Bunda, "Bun, coba jualan yuk. Jual sambal cumi gimana?" gitu. Terus apa namanya, Ca? Namanya gitu kan. Kayak beberapa hari kemudian, "Ca, gimana kalau misalnya aku bilang, gimana kalau sambal cumi sambal tuman aja Bun, sambal tuman Bali gitu. Nah, kenapa itu tuman gitu? Karena Putu sama Nyoman. Nah, karena Bunda kan anak pertama, kan jadinya Putu. Terus habis itu Nyoman anak ketiga karena ayah anak ketiga itu kan. Jadinya kayak Putu sama Nyoman tuman gitu.
0: Oke, sambal tuman gitu jadinya ya. Mbak Putu
2: Bali,
0: ya.
2: Bali gitu.
0: Oke, sambal tuman Bali. Nah, terus sambalnya ini jenisnya berarti di sambal cumi atau sekarang ini udah ternyata udah banyak nih jenisnya, Mbak Putu?
2: Udah banyak banget. Karena ada sambal cumi, udang. Terus habis itu ada juga teri, ada juga pete, ada cakalang, banyak banget lah pokoknya. Dan juga kayak masih ada banyak lagi kayak bisa dimix gitu. Ada dua varian gitu. Jadi kayak ada cumi pete, cumi udang kayak gitu-gitu. Dan bisa di ya
0: dimix gitu ya.
2: Iya,
0: bisa dimix ya.
2: Ya.
0: Jadi ngeces gitu kan, karena udah mau makan siang nih Mbak Putu Joan. Ini menarik karena keduanya ini usahanya di bidang F&B gitu ya. Namanya food and beverage, makanan dari Mbak Kade juga usahanya catering. Jadi kalau usaha cateringnya Mbak Kade Niki ini awalnya dari orang tua gitu. Nah sekarang berlanjutnya memang karena hobi? Karena sudah terlanjur terampil atau gimana nih? Ada peluang juga di catering ini Mbak Kade?
1: Sebenarnya sih kalau saya emang hobi masak.
0: Hobi dari hobi ya.
1: Dineran ngicip-ngicipin, jadinya kan senang menjalankan hobi kuliner itu.
0: Dengan hasil makanannya kayaknya enak banget gitu ya.
1: Wah, lumayan lah diterima sama kalangan yang selama ini yang sering mencoba bilangnya sih ya.
0: Ya. Kalau untuk Mbak Putu Joen gimana nih? Berarti selain tadi ada rasa sambal udangnya kok enak gitu. Artinya memang karena ada peluang, karena ketemu aja gitu. Sambalnya enak, kemudian peluangnya juga ada. Nah itu gimana, Pak Putu Joen?
2: Jadi sambal cumi, mohon maaf, sambal cumi ya pas waktu pertama kali itu bikin. Nah jadi kok kayaknya rasanya unik gitu ya, kayak ada wangi-wanginya gitu.
0: Iya. Jadinya
2: jadi
0: unik, kemudian enak. Ada ciri khas gitu ya.
2: Ciri khasnya itu adalah di gitu apa namanya di daun jeruknya. Itu jadi kayak warnanya tuh juga agak beda daripada yang lainnya gitu. Kalau misalnya sambal cuminya sambalnya yang lain kan kayak merah atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya ini ada kayak bawangnya gitu, kayak seger banget gitu rasanya.
0: Dan kalau boleh cerita lagi nih Mbak Putu Joen, produk yang dipunya sekarang nih kan sambal ini dimulai dijual ke siapa sih sebenarnya, teman-teman dulu gitu ya, kemudian ketika dijual ke masyarakat juga, apa sih yang banyak dipelajari? Karena kan buat produk makanan untuk dikonsumsi sendiri itu beda tuh kalau mau dijual kan, harus ada standarnya, soal kebersihan, soal rasa apalagi gitu. Mbak Putu.
2: Jadi gini ya, jadi tuh pertama kali kita jualnya tuh adalah di teman-temannya Bunda dulu. Gitu, abis itu ke teman-temanku. Nah tapi ternyata yang lebih laku itu adalah di teman-temannya Bunda gitu. Karena kayak ibu-ibu gitu kan juga, jangan pasti kayak pengen yang simpel-simpel juga gitu kan.
0: Praktis
2: apalagi
0: ya.
2: Apalagi kan juga harganya agak mahal gitu ya, kalau misalnya di anak muda gitu kan. Itu 2022 tuh aku mau kayak kuliah gitu kan. Jadi kayak pas waktu mau kuliah tuh jualan dah kayak gitu. Akhirnya jualannya di mahasiswa-mahasiswa, tapi ternyata yang kedengaran nggak?
0: Iya, masih terdengar. Silakan kak.
2: Jadi kayak ternyata lebih lakunya tuh bukan cuma ke mahasiswa tapi dosen juga. Jadi kayak aku tuh kayak gituin dosennya gitu loh.
0: Menawarkan ya.
2: Nawarin ke dosen gitu. Aku kayak beraniin diri aja dah gitu. Sama kayak pas waktu SMA sama SMP, SD itu aku masih jualan juga. Gitu, tapi bukan sambel. Nah, sambelnya tuh 2022 gitu. Nah, jadi kayak yang bisa dipelajari itu adalah kita belajar kayak aku belajar kayak bisa ngomong sama orang-orang gitu, menawarkan suatu gitu. Dan juga kayak bisa menawarkan
0: sambalnya ya, ini ya.
2: Iya. Dan juga aku tuh juga bisa gitu juga apa namanya?
0: Selain
2: kayak
0: menawarkan,
2: tahu, aku juga bisa tahu kalau misalnya lama masa bisa
0: proses,
2: dimakannya tuh, itu juga kayak ya lumayan lah lama gitu kan.
0: Berarti
2: Kalau
0: proses,
2: misal jadi,
0: berarti proses
2: jadi kalau
0: membuat.
2: misalnya
0: Ya, proses membuat, kemudian proses packagingnya, kemudian cara menjualnya, itu jadinya prosesnya tahu step by stepnya gitu ya, Mbak Putu.
2: iya, tapi sebenarnya bukan aku yang masak, tapi aku bisa masaknya juga sih. Itu pernah aku masak, ya. Jadi kayak lebih ke kadaluarsanya kapan gitu tahu gitu.
0: Betul, iya.
2: Gitu.
0: Artinya secara nggak langsung paham juga semua proses dari pembuatan sambal itu gitu ya. Karena kan kalau
2: Iya.
0: kalau nggak tahu proses ntar mau promote-nya gimana gitu kan ke teman-teman
2: Iya.
0: atau ke calon customer gitu. Oke. Kalau dari Mbak Kade seperti apa nih? Kalau dunia catering lebih kompleks lagi kan karena harus menyediakan banyak menu gitu untuk satu orderan atau mungkin ada acara yang lebih besar gitu. Boleh cerita sedikit, Mbak Kade?
2: Maaf, Bu, kadeknya mungkin like
0: Oke.
2: terpental.
0: Oke, siap. Nanti kita lanjutkan kembali Mbak Joen dan juga nanti kita akan hubungi kembali Mbak Kade Karya Dewi. Nanti kita lanjutkan kembali Mbak Joen di program Ruang Disabilitas dan Inklusi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
4: Tolong dong. Di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana R, laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
4: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih di ruang disabilitas dan inklusi bersama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Provinsi Bali. Kita masih akan ngobrol-ngobrol tentang cerita wirausaha penyandang disabilitas. Tadi terakhir bersama dengan Mbak Niputu Joen. Sekarang kita terhubung kembali dengan Mbak Kade Karya Dewi. Mbak Kade, bisa dengar suara kami di studio? Oke, siap. Baik, Mbak Kade, tadi saya sempat sudah tanya-tanya dengan Mbak Putu Joen bagaimana sih proses dari usahanya. Nah, kalau dari Mbak Kade seperti apa nih berprosesnya gitu? Karena kan kalau catering itu yang disediakan banyak ya menunya, kemudian dari makanannya dari A sampai Z harus ada gitu, Mbak Kade. Gimana sih proses persiapan-persiapannya atau menawarkan ke customer gitu, Mbak Kade?
1: Ya, kalau saya sendiri itulah dulu dari mulut ke mulut dulu, terus dari WhatsApp kadang-kadang, terus keluar saya promosi ini. Sendirilah promosi, jadi marketingnya promosi bawah gitu, kalau saya sendiri.
0: Jadi proses apa sih yang paling banyak dipelajari ketika usaha catering ini, Mbak Kade, walaupun memang udah belajar gitu ya dengan keluarga gitu, udah belajar-belajar dulu gitu. Tapi ketika menjual ke orang lain gitu, apa sih yang paling banyak dipelajari, Mbak Kade?
1: Paling banyak sih yang dipelajari kalau mau menjual ke orang sih harus rasa konsisten, kebersihan, kayak enggak di harga sih, Mbak.
0: Iya, kalau soal bahan-bahan sekarang mulai pelan-pelan naik terus gitu, Mbak Kade. Nah, itu gimana cara siasatnya?
1: Ya, nyatanya sih memang mereka mungkin kan kita namanya juga ya pengen yang murah tapi ya lumayan ya, ternyata di dulunya besarnya gimana potongi sedikit kurangi lah mungkin kalau saya sih rasa tetap ini.
0: Oke, berarti di rasa yang paling utama gitu ya. Ketika mendapatkan pelanggan pertama itu dari teman, keluarga, media sosial, atau dari tetangga justru, Mbak Kade?
1: Pelanggan pertama sih dari teman sih dulu. Teman. Punya Facebook, saya posting Facebook pertama. Nah, dari sanalah teman coba mau ngikutin dong. Ya. Dari awalnya dari itu sih, Mbak. Catering saya.
0: Iya, dan berarti sekarang kalau cateringnya ini menawarkan catering ke acara apa namanya event-event besar atau mungkin event-event yang skalanya keluarga atau komunitas gitu, Mbak Kade?
1: Kalau terlalu besar sih belum. Kalau untuk saya catering pas ada rapat, ada konser order dari kadang-kadang teman yang kerja di kantor itu, ya mereka buat lah paling minimal untuk 100 orang saya sudah sampai segitu sih.
0: Oke. Kalau dari pengalaman pribadi untuk Mbak Joen dulu, apa sih tantangan yang biasanya muncul gitu ya dari penjualan sambal ini, Mbak Putu Joen? Karena kan sebagai penyandang disabilitas ini ada proses yang teknis banget gitu, yang harus dipelajari, kemudian harus menawarkan ke konsumen juga. Gimana nih Mbak Joen?
2: Nah, oke. Jadi aku tuh tantangannya tuh adalah di konsistennya. Konsistensi karena aku pribadi itu adalah bipolar ya.

0: Pas waktu Juli sampai Agustus itu tuh sekitar 1 bulanan lah. Itu aku belajar kayak bikin konten, terus habis itu juga gimana sih cara mengoptimalisasi media sosial kita dengan benar gitu, biar nanti kayak banyak yang nonton gitu. Jadinya kayak aku lama kelamaan jadi bisa gitu. Tantangannya adalah konsistensinya itu gitu. Jadi kayak disuruh buat 14 konten kan. Nah, tapi aku masih kayak 10 apa berapa gitu. 10 apa 11 gitu. Nah, jadi itulah yang gitu, apa namanya, kayak
1: Masih jadi
0: ya
1: tantangan gitu ya, untuk bisa konsisten.
0: dan juga tuh adalah aku tuh masih kayak sebenarnya malu-malu gitu loh nawar-nawarinnya gitu, ada rasa malu-malu kucingnya gitulah
1: Iya,
0: untuk
1: oke.
0: nawarin ke dosen, habis itu ke mahasiswa yang lain juga gitu, apa mungkin kayak orang-orang umum gitu ya kan, kayak bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Nah, itu masih malu-malu gitu. Tapi masalahnya aku ya kayak coba aja terus gitu kan. Kayak sampai-sampai Niloh Jelantik itu beli gitu.
1: Jadinya
0: Ya.
1: mengambil apa namanya hasil produk teman-teman disabilitas kemudian dicoba juga gitu ya.
0: Iya, dan juga pernah juga siapa gitu yang beli ya, pokoknya
1: Iya.
0: istri Bupati apa siapa, Badung pokoknya, pokoknya pejabat Badung gitulah, itu belinya nggak tanggung-tanggung.
1: Cukup banyak ya, jadinya bisa nambah-nambah cuan juga. Terima kasih
0: Iya,
1: Mbak Putu Joen.
0: Kak,
1: Iya, silakan.
0: Caca mau promosi dikit, untuk harganya itu adalah satu varian itu 35.000 sekarang, dan kalau misalnya untuk dua varian itu 40.000 karena kan dua varian ya gitu. Itu dijual di marketplace juga. Terima kasih.
1: Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak Poto Joen. Kita ke audiens selanjutnya karena siang hari ini kita masih berproses untuk bisa ngobrol-ngobrol pendengar Pro 1 bersama dengan Ibu Niketut Leniastiti, Ketua DPD HWDI Bali, dan nanti Ibu Leni juga kita akan tanyakan tentang bagaimana sih karya dari teman-teman disabilitas ini menjadi usaha, menjadi seorang wirausaha, dan tentu saja menjadi suatu hal yang sangat membanggakan ya ketika kita mungkin merasa ada hal yang kayaknya susah untuk kita achieve, ternyata sekarang semuanya bisa setara gitu kan, bisa menjadi seorang wirausaha juga. Dari dua usaha yang telah diceritakan tadi, ada pelaku usaha catering, kemudian juga pelaku usaha sambal. Nanti pendengar juga bisa ikut bertanya langsung di 089-678-123-830 atau di 222-161. Nah, kembali kita ke Mbak Kade Karya Dewi. Mbak Kade, kalau cerita soal catering, Mbak Kade sendiri, tantangan yang dialami itu seperti apa sih Mbak Kade untuk persiapan cateringnya atau menjalankan usahanya? Gimana Mbak Kade? Ya, halo Mbak Kade. Oke, baik, kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Niketut Leni Astiti, Ketua DPD HWDI Bali. Om Swastiastu, Ibu Leni.
2: Om Swastiastu, selamat siang. Ampura Niki, baru kita gabung.
1: Siap, Ibu Leni. Tadi kita sudah bincang-bincang bersama dengan dua pengusaha kita, dan ini adalah pengusaha penyandang disabilitas ya. Bu Leni bisa kasih tanggapan dulu, sekarang teman-teman disabilitas punya kemampuan untuk berwirausaha, termasuk juga sudah ngeluarin modal, sudah memasarkan jadi marketing juga gitu. Dan saat ini bagaimana sih pendampingan teman-teman wirausaha yang masuk ke dalam penyandang disabilitas ini, Bu Leni?
2: Kalau saya boleh cerita sedikit ini, mengingat teman-teman saya ini kan dia mulai dari Indol ya, dan muncul di situ sebelum berorganisasi mereka juga berusaha untuk membuat sesuatu di rumah, ada yang catering.

0: ada yang apa namanya kerajinan, dan kebetulan ini dua ini yang kita mintakan untuk bercerita, untuk menularkan sesuatu yang baik. Nah, pendampingan mereka selama ini dengan organisasi di HWDI juga, dan juga mereka tetap membuka jejaring ya, itu yang saya suka. Jadi tidak hanya di HW, tapi dia membuka jejaring jika ada peningkatan kapasitas. Nah, kalau di HW, pendampingannya kita selama ini jika ada pameran, jika ada suatu kegiatan yang mengundang orang-orang tertentu, apalagi public figure ataupun pemerintah lainnya, kita selalu melibatkan mereka. Itu satu. Kedua, kita punya unit layanan untuk apa namanya pinjaman yang skupnya kecil, kita namakan celengan. Jadi tidak banyak sih, tetapi jika ingin mengakses pendanaan yang lebih besar, kita tetap membuka peluang-peluang jika ada apa namanya seperti pendanaan yang tidak tidak berbunga atau lunak yang berbentuk kelompok, kita masukkan mereka di situ, dan juga tetap
1: akses
0: memberikan informasi
1: pendanaan.
0: atau peluang untuk pendanaan dari bank-bank besar seperti KUR, seperti itu. Tetap kita lakukan seperti itu. Tetapi menekankan bahwa sesuaikan dengan kemampuan mereka, sehingga ini tidak menjadi suatu beban ke depan. Begitu, Kak.
1: Baik. Nah, sekarang ini artinya selain Mbak Kade, kemudian juga Kak Putu Joen ini, berarti ada banyak sekali ya Bu Leni, teman-teman disabilitas yang menjadi wirausahawan. Kalau boleh tahu seberapa sih Bu Leni dan tersebar di semua kabupaten kota kah?
0: Ya, Asungkara semua tersebar di semua kabupaten. Yang tercatat di HWDI itu ada, kita bikin grup UMKM. Di situ sudah ada anggota 34 orang dengan berbagai macam. Dan ini presentasenya 60 tuh banyak di ini apa? Menjahit ya banyak, dan posisi di Bangli, Badung, dan juga Buleleng.
1: Nah, satu lagi nih Bu Leni. Kan sekarang ketika teman-teman disabilitas ini terjun ke ekosistem usaha begitu ya. Sekarang sudah lebih inklusif atau masih memang perlu ada pendekatan lagi nih supaya teman-teman disabilitas yang jadi pelaku usaha ini produk-produknya bisa diterima, kemudian juga bisa kolaborasi bahkan. Gimana Bu Leni?
0: Kalau saya lihat inklusifnya di situ sekarang, saya lihat peranannya pemerintah juga sudah cukup besar ya, dari Dinas Koperasi juga tetap memberikan peluang-peluang. Jadi bukan bukan menjadi satu tumpuan di OPD di Dinas Sosial saja gitu. Di saat kegiatan itu tidak ada di Dinas Sosial, mungkin fokusnya ke ibu dan lansia seperti itu, mereka tetap punya porsi di dinas-dinas lain. Nah, itu yang saya lihat peran pemerintah di situ sudah mulai memasukkan inklusivitas di situ. Nah, bagaimana dengan teknologi juga? Ini juga mendukung inklusivitas di dalamnya. Contoh, mungkin Kak Dewi sama Kak Juli ini banyak melakukan penjualan lewat sosial media. Nah, itu kan sudah. Mereka nggak tahu nih yang jualan ini adalah seorang disabilitas atau enggak, kan sudah inklusif, sudah masuk di situ.
1: Oh, betul, betul.
0: Jadi dia bisa memasarkan, dan sekarang kami sedang merintis kerjasama dengan mitra Universitas Mahendra Data untuk meluncurkan website. Nah, nanti website ini akan link ke beberapa mungkin ke Shopee atau marketplace seperti itu untuk membantu teman-teman. Jadi produk-produk mereka kita foto dan kita masukkan ke dalam website kita. Jadi jika ada orang yang tertarik untuk melihat dan itu pun mengetahui, nah kita kan storytellingnya yang kita ceritakan di sini bahwa teman-teman perempuan dengan disabilitas tuh bisa menghasilkan nih barang-barangnya seperti ini. Kita berbicara storynya. Jadi orang kalau nyari apa seluruh UMKM mah banyak kan gitu, dimanapun ada. Tapi cerita di balik itu yang menjadi nilai jual buat teman-teman gitu, supaya bisa nanti apa namanya hasil UMKM mereka bisa dijual lewat marketplace karena sudah masuk di website website yang sedang kita susun dengan mitra, websitenya HWDI. Mudah-mudahan Asungkara bisa cepat terwujud ya.
1: Iya, Astungkara ya Bu Leni, ternyata usaha dari HWDI kemudian juga dengan mitra ini mengupayakan supaya teman-teman disabilitas ini juga punya punya kemampuan, kemudian juga punya produk-produk yang bisa jadi usaha. Satunya ada pengusaha catering, satunya pengusaha sambal. Kita ke Bu Kade Karya Dewi lagi. Ibu Kade, kalau sekarang sedang sibuk catering apa saja sih Bu Kade, kalau boleh tahu?
2: Ya, kalau saya sih ada catering, ada istri di gambar belum itu snack box gitu jual.
1: Oke. Snack box gitu ya Bu Kade?
2: Bolu juga donat saya buat. Ya, itulah Mbak.
1: Oke. Oke, baik. Nanti kalau Bu Kade ada yang ingin diceritakan lagi, boleh nih. Yang saya bikin penasaran sekarang adalah apa sih yang paling buat Mbak Kade ini bangga gitu ya dengan usaha yang dijalankan sekarang, apalagi mulai bervariasi begitu produk-produknya dalam catering ini.
2: Yang membuat saya bangga, Kak, karena dengan keadaan saya sebagai penyandang disabilitas, polio, nah kursi roda, saya bisa masak dan tidak apa mematahkan pikiran orang penyandang disabilitas bisa apa sih kayak itu, karena saya pernah dengar sendiri gitu loh, bisa apa sih dia. Saya bangga sendiri sih saya bisa membuka usaha catering ini walaupun saya pengguna roda gitu, bisa sendiri dan dari nol saya sendiri.
1: Oke.
2: Itu sih kalau saya.
1: Iya, artinya memang usaha dari nol sehingga menjadi kebanggaan tersendiri usaha yang dijalankan sekarang lancar-lancar gitu ya Mbak Kade. Orderan juga masuk terus gitu. Oke, baik. Mbak Kade, Mbak Putu Joan dan juga Bu Leni, nanti kita lanjutkan kembali masih di ruang disabilitas dan inklusi siang hari ini dari Karya Jadi Usaha.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kita masuk ke sesi ke terakhir bersama dengan Mbak Kade dan juga Mbak Putu Joen siang hari ini. Dan tadi kita sudah sempat berbincang tentang bagaimana sih proses dari usaha yang dibuat oleh Mbak Putu Joen, kemudian juga Mbak Kade siang hari ini. Kemudian ada Bu Leni juga tadi yang sudah menyampaikan upaya dari HWDI Provinsi Bali untuk bisa memberikan koneksi yang lebih luas lagi kepada teman-teman wirausaha, wirausahawan yang termasuk dalam penyandang disabilitas. Nah, baik kita ke Mbak Kade kembali. Mbak Kade, kalau misalkan pendengar nih ada yang ingin promosi gitu, Mbak Kade bisa kemana nih menghubungi Mbak Kade? Atau mungkin ada media sosial juga yang bisa dihubungi, silakan.
2: Kalau mau bisa lewat WA saya 081 9 565 561.
1: Oke.
2: Bisa juga lewat via di Facebook. Facebooknya itu JDMI.
1: Oke.
2: Okay. Jadinya juga sama, jadi cuma tambahan D, gitu saya.
1: Oke, baik, siap. Kalau dari Mbak Putu Joen, kalau misalkan tadi kan harganya sudah disampaikan ya, udah di spill gitu. Kalau misalkan mau order, kemudian pengen lihat-lihat nih produk sambelnya di mana nih bisa dilihat, Mbak Joen?
7: Oke, jadi kalau misalnya mau ngelihat produknya itu di Sambal Tuman Bali _ di Instagram. Dan juga kalau di Facebook itu adalah Sambal Tuman Baja. Nah, terus habis itu, tapi nggak isi ajanya juga ya.
1: Iya, oke.
7: Oke, dan juga kalau misalnya di TikTok, itu namanya adalah bentar lupa lagi namanya.
1: Gak apa-apa, berarti
7: Sambal
1: cari
7: Tuman Bali _.
1: Oke, Sambal Tuman Bali _. Baik, terima kasih Mbak Putu Joen, Mbak Kade, terima kasih. Nanti kita bisa bincang-bincang kembali di kesempatan lainnya. Dan terakhir untuk Mbak untuk Ibu Leni, apa sih pesan yang ingin disampaikan ke pendengar kalau sekarang ini teman-teman disabilitas ternyata punya kemampuan, bahkan punya usaha nih. Kalah nih sama kita yang sebenarnya bisa lebih, ternyata dikalahin nih sama teman-teman disabilitas. Seperti apa Bu Leni?
0: Pesan ya buat teman-teman disabilitas, jangan berhenti untuk berbuat atau melakukan sesuatu usaha. Memang di awal kita skupnya kecil, tapi dengan tekad kita yang kuat dan bulat dan tidak berhenti untuk belajar, saya yakin sekecil itu akan menjadi besar. Karena apa? Kita sudah merasakan sendiri bagaimana unit usaha yang kita lakukan celengan itu sekarang, dulu modalnya hanya Rp100.000, teman-teman UMKM di sana ada 34, sekarang Astung Karo sudah hampir nilainya 25 juta.
1: Wow.
0: Itu bukan ya itu sesuatu yang terjadi memang iya, karena tekad mereka 100.000 sekarang sudah menjadi 25, itu bergulir dipinjamkan ke teman-teman yang memang memerlukan dana cepat untuk mereka bisa melanjutkan usaha kecil mereka. Iya. Jadi jangan berhenti, tetap semangat.
1: Oke, siap. Terima kasih Ibu Leni atas support semangatnya. Ibu Kade, terima kasih. Mbak Putu Juwen juga terima kasih. Semangat terus. Dan tentu saja nanti kalau ada kesempatan selanjutnya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nggih, Ibu Leni, Mbak Juwen, dan juga Mbak Kade, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Baik, selamat siang. Terima kasih. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Tadi saya sudah berbincang bersama dengan Ibu Leni, Ketua DPD HWDI Bali. Kemudian juga ada Ibu Kade Karya Dewi, pelaku usaha catering. Dan Mbak Putu Joen, pelaku usaha sambal. Dari karya jadi usaha, cerita wira usaha penyandang disabilitas di ruang disabilitas dan inklusi. Terima kasih untuk Pak Arya Astra yang sudah ikut memberikan support semangat melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kemudian juga di WhatsApp ada Mbak Ketut di Nusa Dua, kemudian juga ada pendengar Pro 1 Ibu Rai, terima kasih Bunda Yoseli, dan juga Ibu Jingga di Manado, terima kasih sudah membersamai kami siang hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan rehat sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya, dan kami akan lanjutkan dengan warta berita dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

teki teprak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang. Bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk depannya. Dan perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan lebih panjang, lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada part foi uma parte difícil para nós.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIF Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIF Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutan kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

Ratu Simak 0,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda bisa ajak teman hijrah ke Bank Muamalat, bisa dapat tambahan saldo Rp50.000 untuk setiap referral. Caranya gampang, buka aplikasi Muamalat DIN, pilih fitur ajak teman, lalu bagikan kode referral yang Anda miliki ke teman, keluarga, dan teman kerja yang belum menjadi nasabah Bank Muamalat. Setiap teman yang membuka rekening melalui Muamalat DIN menggunakan kode referral Anda dan memenuhi ketentuan program, Anda bisa memperoleh tambahan saldo sebesar Rp50.000. Semakin banyak teman yang Anda ajak dan memenuhi ketentuan, semakin banyak tambahan saldo yang bisa Anda dapatkan pula selama kuota masih tersedia. Program Ajak Teman Hijrah berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Yuk sekarang buka Muamalat DIN dan bagikan kode referral Anda sekarang. Dan syarat serta ketentuan juga berlaku pada Pro 1 di program Ajak Teman Hijrah.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
5: Kiu-kiu!

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Kalau ngomongin soal sempurna atau enggaknya hidup kita sekarang, rasanya akan kurang atau bahkan mungkin enggak sempurna kalau misalkan kita tidak bawa tumbler. Siapa sih yang enggak bawa tumbler? Semuanya bawa. Bahkan 2-3 tumbler pun dibawa di setiap aktivitas. Nah, tapi tahukah Anda ada istilahnya atau bahkan produk tumbler tembaga yang diklaim menjadi tumbler yang sehat gitu ya, karena tumbler yang berbahan tembaga kemudian diisi air minum, nah air minumnya jadi lebih sehat, betul atau tidak gitu ya. Saya kutip dari laman Tirto yang menyebutkan kalau tumbler tembaga ini diklaim bisa membuat air lebih sehat karena memiliki sifat antimikroba alami. Memang gak bisa hidup tanpa tumbler, tapi kalau tumbler tembaga, masa iya ganti tumbler lagi? Tapi perlu kita cari tahu aja bahwa perkembangan sekarang ketika air disimpan di dalam tumbler tembaga, ion tembaga ini akan larut ke dalam air melalui proses leaching namanya ya. Dan tembaga yang setelah diteliti pendengar memang bisa membantu mengurangi bakteri, misalkan bakteri E. coli ya, yang bikin kita jadi malah penyakitan habis minum air gitu kan. Nah, ketika tumbler tembaga kita gunakan gitu ya, ini akan butuh waktu juga bagi tubuh kita dalam jumlah kecil dari paparan tembaga ini. Tapi paparan tembaga yang berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Perkembangan sekarang banyak sekali menyuguhkan beberapa benefit gitu ya. Cuma kalau sekarang udah punya tumbler kita, ya kanggoin aja gitu ya, tumbler yang biasa-biasa saja, asalkan yang kita kita simpan air dalam tumbler, nah tumblernya bersih, airnya juga memang sudah siap minum ya.

0: Simak beberapa tips dari Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana tentang komunikasi dalam keluarga.
1: Dalam menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga, perlu diperhatikan beberapa hal untuk kita bisa nyaman di dalam keluarga. Maukah kita menghargai satu sama lain? Maukah kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan anggota keluarga kita? Dan maukah kita memberikan masukan tanpa harus membuat mereka merasa didikte, merasa diceramahi? Karena setiap orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun yang mereka butuhkan adalah ada yang mau mendengar dan menjadi support untuk mereka berani melakukan apa yang mereka yakini untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars dari Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan informasi ini kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar.

Kebanyakan Pro 1 RRI Denpasar. It's easy to love somebody, but it's hard to love ourselves. Jadi jangan mencoba-coba untuk mencintai orang lain sebelum Anda menghargai diri Anda sendiri. Dari Bee Gees, To Love Somebody, kita akan beranjak ke Juicy Lucy dengan Lampu Kuning. Dan juga kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk menyampaikan informasi kepada Anda di Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
4: Organisasi pertanian sebenarnya sudah mulai berjalan ya, namun kita harus akui fase transisi menuju pertanian modern kalau boleh kita sebut, karena kita mau
5: lahan sawah berterasering gayakan leluhur ketika dibangun villa itu dibilang kemajuan. So sad. Soalnya ini social justice, rohnya adalah kita harus ada empati dan solidaritas.
6: Selamat siang. Inovasi dan tantangan penerapan teknologi digital di sektor pertanian. Penguatan tata kelola lahan mencegah pengikisan ruang hidup masyarakat Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
2: RRI Denpasar.
6: Pendengar Lintas Dewata Siang ini kami awali soal pemanfaatan teknologi modern seperti traktor, irigasi tetes, greenhouse, dan smart farming dapat meningkatkan efisiensi waktu serta biaya usaha tani di Bali. Namun penerapannya masih terkendala tingginya biaya investasi awal dan keterbatasan sumber daya manusia.
7: Teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern. Di antaranya irigasi tetes atau drip irrigation, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI menyampaikan, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani.
8: Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan efisiensi artinya dalam segi apa? Segi waktu dan biaya. Jadi bisa mengurangi waktu, pengurangan tenaga kerja, tapi jangan lupa juga biaya yang dihabiskan karena menggunakan teknologi itu harusnya lebih rendah, jangan sampai lebih tinggi, nanti tidak sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan ini? Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari petani itu sendiri.
7: Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Jantriada menilai persoalan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian khususnya bagi petani muda. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital.
9: Untuk pemerintah, harapannya mohon dukungannya agar terus generasi muda kita itu disupport dan didukung agar generasi muda kita itu mau terjun di sektor pertanian.
7: Dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan generasi muda dinilai penting agar penerapan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
6: Pendengar, teknologi kini semakin dekat dengan dunia pertanian mulai dari penggunaan aplikasi digital, sensor, hingga teknologi berbasis data. Berbagai inovasi hadir untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lalu sejauh mana teknologi telah dimanfaatkan dalam aktivitas pertanian dan apa saja tantangan penerapan di lapangan? Kami hadirkan perbincangan Dei Friska bersama dengan dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarte, MSI.
10: Pak Mulyarte, kita berbicara bagaimana pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sejauh ini bagaimana sejatinya Pak Mul peranan dari teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian?
4: Iya, Implementasi dari teknologi dan kalau biasa kita sebut dengan mekanisasi pertanian sebenarnya sudah mulai berjalan ya. Namun kita harus akui fase transisi menuju pertanian modern kalau boleh kita sebut, karena kita menggunakan teknologi maka dia akan berbasis presisi dan akurasi. Dan penerapannya kalau boleh dibilang ini sebenarnya belum merata. Ada beberapa permasalahan mendasar sebenarnya yang membuat ini belum maksimal dari segi implementasinya. Satu dari kendala struktural, kemudian ada dari kendala geografis, dan satu lagi adalah karena kelembagaan sosial budayanya. Kita mengetahui sendiri bahwa implementasi suatu teknologi dalam pertanian digital saat ini harus tetap memperhatikan beberapa indikator agar implementasi dari teknologi tersebut sebenarnya yang kita harapkan adalah berkelanjutan. Nah, indikator tersebut kalau kita ingin berkelanjutan adalah yang pertama, apakah teknologi tersebut dalam penerapannya memakai prinsip yang ekologis dalam artian ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, apakah teknologi tersebut kemudian memberikan nilai ekonomi seperti tadi dikatakan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana teknologi itu adaptif. Walaupun kemudian secara ekonomi dia memberikan benefit itu, tetapi kalau dia tidak adaptif maka sulit untuk berkelanjutan. Harus kita akui bahwa teknologi juga diciptakan pasti adalah untuk mengejar pendapatan atau nilai ekonominya.
10: Iya. Itu karena apa kira-kira Pak Mulyata, kendala utama mungkin bagi petani dalam mengadopsi teknologi ini?
4: Ya, ada beberapa poin besar sebenarnya yang bisa kita lihat. Yang pertama kalau kita melihat kepemilikan lahan rata-rata petani di Bali ini kan tergolong sempit. Ya, paling rendah itu setengah hektar. Nah, ini paling maksimal itu boleh dibilang maksimal setengah hektar itu. Dari satu are sampai setengah hektar ini rata-rata segitu gitu. Kalau menggunakan mekanisasi kemudian kebesaran biayanya gitu. Belum lagi lahan yang terfragmentasi ini menyulitkan bagi mesin-mesin yang besar, kalau teknologi yang besar gitu. Contoh saja sekarang kalau kita menggunakan traktor, kemudian topografi wilayah di Bali ini kan kebanyakan subaknya berundak gitu. Pemindahan dari satu tempat yang lebih rendah ke tempat yang dingin ini juga cukup menjadi tantangan bagi petani kita. Kemudian yang kedua, terdapat pembatas fisik seperti tadi, karena dia berundak, ada sisi pematang sawah. Dan sawahnya kan, bentangan sawahnya tidak terlalu luas, sehingga penggunaan alat berat ini pada sisi yang lain juga berisiko merusak infrastruktur irigasi tradisional dan bentang terasiring subak gitu. Nah, yang ketiga itu, laju konversi lahan sawah menjadi kawasan non pertanian itu cukup masif ya, dan ini juga karena mengejar infrastruktur dari pariwisata yang harus kita akui pada akhirnya akan mempersempit ruang operasi ketika kita menggunakan mekanisasi di sektor pertanian dalam jangka panjang. Pada sisi lain, usia petani didominasi oleh kelompok senior, boleh dibilang dia 50 tahun ke atas. Sehingga dengan untuk adaptasi teknologi mekanik atau digital ini menjadi terbatas. Nah, ini juga terjadi karena krisis regenerasi dari petani muda. Nah, petani-petani senior kita ini kan agak sulit untuk kita adaptasi dengan peralatan mekanisasi. Dibandingkan kalau petani muda, dia ada semangat lah untuk kemudian mengadopsi teknologi-teknologi baru.
10: Iya, baik. Terakhir, Pak Mul, bagaimana mungkin peran akademisi ataupun lembaga terkait dalam mendorong pertanian berbasis teknologi ini?
4: Kalau dari akademisi, terutama kami di kampus, di Warmadewa, terutama di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Warmadewa, itu memang sudah memperkenalkan mulai penggunaan inovasi dan teknologi. Nah, lebih banyak kami memperkenalkan adalah di inovasinya, gitu. Kenapa kami memilih lebih ke inovasinya? Karena ini lebih mudah dan lebih adaptif kalau dibandingkan dengan pengenalan alat gitu ya. Kalau alat mungkin lebih banyak adalah perusahaan alatnya yang akan lebih banyak. Nah, kalau alat kami lebih pada bagaimana menciptakan alat yang adaptif dengan kondisi di masyarakat. dan adaptif dengan topografi persawahan kita, sehingga ini lebih memudahkan untuk digunakan secara mobile gitu ya, ketika kita mengetahui bahwa topografi subak kita adalah berundak, kemudian luasan lahan tidak terlalu luas, sehingga ini yang harus kita adaptasi dengan inovasi dan teknologi penyiapan alat yang standar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian, Dayu.
10: Baik, terima kasih Pak Mulyarta informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali, Pak Mul. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Inenga Mulyarta, akademisi dan juga peneliti di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Terima kasih.
6: Pendengar, jajaran DPD dan DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas serta Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau APDESNAS Provinsi Bali periode 2026-2031 resmi dikukuhkan hari ini. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Setiaji. Silakan Yanuar, laporan Anda.
11: Baik Indah dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, di mana pagi tadi telah dilaksanakan apel akbar sekaligus pengukuhan jajaran Satuan Perlindungan Masyarakat dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Bali periode 2026-2031. Dan kegiatan ini dihadiri langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Dalam pengukuhan ini, Idewa Nyoman Rai Darmadi dipercaya sebagai Ketua DPD Satlinmas Provinsi Bali, sementara posisi Ketua DPD APENAS Provinsi Bali dijabat Ikomang Martajiwa. Dan tadi dalam amanatnya, Jaksa Agung Burhanuddin mengingatkan agar pengukuhan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai seremoni organisasi. Menurutnya jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, disiplin, dan semangat pengabdian masyarakat. Burhanuddin juga menekankan pentingnya keberadaan Satlinmas dalam membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Satlinmas juga diharapkan mampu mengenali kondisi lingkungan, mengantisipasi potensi kerawanan sosial, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dan Jaksa Agung juga tadi menambahkan pembangunan desa juga harus berjalan seiring dengan pesatnya pembangunan perkotaan, dan desa disebut juga salah satu fondasi penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Dan penguatan pembangunan desa tersebut juga menurut Burhanuddin sejalan dengan program Astacita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu membangun desa dari bawah atau pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ia juga meminta seluruh jajaran Satlinmas dan APENAS yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dan dedikasi, sekaligus berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Yanuar Setiaji kembali ke studio.
6: Baik, terima kasih Yanuar Setiaji atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Derasnya eksploitasi lahan untuk industri pariwisata massal di Bali dinilai semakin mengikis ruang hidup masyarakat lokal. Kondisi tersebut mendorong perlunya penerapan perdagangan adil atau fair trade yang berorientasi pada keadilan sosial.
5: Dan bahkan orang adat juga lebih pro pada investor.
7: Alih fungsi lahan pertanian dan masuknya investasi skala besar di Bali dinilai berpotensi mengurangi akses masyarakat lokal terhadap tanah dan ruang hidupnya. Pembangunan pariwisata massal juga dinilai perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan aset ekonomi mereka. Pendiri komunitas Taman 65 Denpasar, Agung Alit, mengungkapkan alih fungsi lahan sawah berterasering untuk pembangunan fasilitas pariwisata tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kemajuan desa.
5: Sul atau roh dari KT3 keadilan sosial. yang problem selama ini di Bali, pembangunan kita tidak pernah berperspektif social justice. Mana dia ada pernah adil pada rakyat. Dan sedihnya lagi, adat, bahkan orang adat juga lebih pro pada investor. Kita yang mencoba mengkritisi, dihajar habis. Apaan kita harus maju daerah kita? Gimana bisa bilang lahan sawah berterasering gayakan leluhur ketika dibangun villa itu dibilang kemajuan? So sad. Soalnya ini social justice, rohnya adalah kita harus ada empati dan solidarity.
7: Agung Alit menambahkan penerapan model bisnis fair trade dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencegah eksploitasi terhadap pekerja, petani maupun perajin lokal. Menurutnya prinsip fair trade mencakup transparansi harga, pemberian upah layak, pembayaran uang muka kepada pelaku UMKM, serta kemitraan yang tidak mengeksploitasi tenaga kerja.
5: Dengan fair trade dan perdagangan adil, caranya ya dengan melakukan kegiatan yang mempertimbangkan betul-betul orang lokalnya, terutama kaum produsen. Siapa produsen? Ya, petani, kan? Buruh, nelayan. Dia harus diberikan keadilan. Artinya pariwisata sudah maju, tapi ongkosnya di bawah UMR. Wah, rendah sekali. Ini penting ada tetrit.
7: Penguatan daya kritis masyarakat serta komitmen menerapkan prinsip kemitraan yang adil diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran untuk maksud kami yang mewajibkan seluruh kabupaten kota menggelar Utsawa Dharma Gita mulai tahun 2027. Langkah ini untuk memperkuat ekosistem bahasa, aksara, dan sastra Bali serta membentuk karakter generasi muda mencintai kesusastraan suci.
12: Surat edaran Gubernur Bali yang akan diedarkan kepada kabupaten kota untuk mewajibkan setiap kabupaten kota melaksanakan Utsawa sebelum dikirim ke provinsi.
13: Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu sekaligus meningkatkan kepesertaan Utsawa Dharma Gita tingkat provinsi. Salah satunya wacana penerbitan surat edaran atau kebijakan wajib bagi setiap kabupaten kota untuk menggelar Utsawa Dharma Gita di tingkat daerah. Kebijakan ini diperuntukkan agar seleksi dan pembinaan tidak hanya menumpuk di tingkat provinsi, melainkan berjalan aktif dari akar rumput berbasis daerah, lembaga pendidikan hingga desa adat. Kasih penyajian dan pengembangan seni UPT di Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tahun ini. Ia menyebut yang turut menjadi sorotan yakni kepesertaan dari kabupaten kota, di mana ada sejumlah kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori Utsawa akibat minim peserta dan anggaran. Karena itu, Pemprov akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita di tingkat kabupaten kota. Penyelenggaraan berjenjang tersebut diyakini akan menyaring kontingen dan duta terbaik untuk mewakili Provinsi Bali pada ajang UDG tingkat nasional.
12: Surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota itu rasanya ada juga menjadi dasar dari kabupaten kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan dan dianggarkan secara khusus peraturan daerahnya, regulasi di daerahnya kabupaten kota masing-masing.
13: Hal itu dibenarkan tim kurator Utsawa Dharma Gita tahun 2026 Profesor Imade Surada yang menyebut adanya kendala teknis anggaran serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Ia menjelaskan untuk tahun ini hanya Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam Utsawa Dharma Gita. Sementara kabupaten lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Prof. Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan Utsawa Dharma Gita.
14: Perlulah untuk memotivasi regenerasi kita, terutama berikanlah kompensasi, penghargaan.
13: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan kabupaten kota menggelar Utsawa Dharma Gita. UDG dinilai menjadi langkah konkret memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu dan memperkuat ekosistem kesusastraan suci. Kegiatan ini sekaligus menjadi wahana strategis membentuk mental, tata krama, serta jati diri generasi muda agar tetap berakar pada bahasa, aksara, dan sastra Bali sejalan dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
6: Penguatan kompetensi SDM menjadi faktor penting agar UMKM disabilitas mampu menghadapi transformasi digital. Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing usaha dalam menjawab tuntutan pasar yang terus berkembang.
15: Transformasi digital menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM disabilitas dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Perkembangan teknologi menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, khususnya dalam penguasaan keterampilan digital, pemasaran, dan pengelolaan usaha. UMKM Sari Bambu Inenga Sinte kepada RRI Denpasar di Klungkung menjelaskan bahwa pengembangan usaha di tengah transformasi digital membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan pengembangan teknologi dan tuntutan pasar.
16: Sedangkan disabilitas tahun 1984 mengikuti LBK di kantor sosial, loka bina karya ini macam jenisnya ada di sana, tiga jenis. Ada nyaman, ada alas, ada mebel, yang pilihan nyaman. Gitu.
15: Menurutnya selain kemampuan digital, penguatan SDM juga mencakup pengembangan keterampilan produksi, manajemen usaha, dan strategi pemasaran. Kompetensi tersebut diperlukan agar UMKM disabilitas tidak hanya mampu mempertahankan kegiatan usaha, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.
16: Aduh, sekarang udah bisa bilang apa, udah agak lesu, yang sudah usia sudah lanjut juga. Begitu ya, cukup apa adanya saja sekarang. Kalau saya seperti dilema, Bu, kalau ada order banyak, tidak mampu ngambil. Begitu. Karena ya tak punya tenaga kerja, hasilnya soalnya kecil, Bu.
15: Dengan penguatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, UMKM disabilitas diharapkan mampu mengoptimalkan potensi usaha, beradaptasi terhadap transformasi digital, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
6: Sementara itu, penanganan laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale akan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Buleleng. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup membuka peluang uji coba pengelolaan sampah berbasis sumber di kawasan perumahan.
17: Jadi, untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau perdesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan berkoordinasi dengan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan kedua desa tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Made Agus Wardana, mengatakan pengelolaan sampah di wilayah pedesaan menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi untuk melakukan pembersihan di area perbatasan yang dilaporkan.
17: Jadi, untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau perdesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah tanggung jawab desa, desa-desa masing-masing. Jadi, kami akan koordinasikan melakukan pembersihan di area perbatasan tersebut dan yang lebih penting sekali adalah tetap menghimbau bagi masyarakat niki mohon dibantu kami menjaga kebersihan Kabupaten Buleleng dengan tidak membuang sampah sembarangan kan seperti itu gitu.
6: Made Agus mengimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan turut menjaga kebersihan lingkungan.
17: Nanti apa yang tadi disampaikan terkait pengelolaan sampah di pemukiman, di perumahan itu sangat luar biasa. Namun program-program ini tentu akan perlu kita menyiapkan tenaga dan lokasi tempat pengelolaan sampah. Kalau memang di salah satu perumahan ada lokasi atau tempatnya, mungkin akan kita coba lakukan pengelolaan sampah di sana sehingga kami harapkan sampah yang masuk ke TPA itu bisa dikurangi karena sudah terkelola di sumbernya. Niki luar biasa sekali niki masukan terkait pengelolaan sampah di perumahan-perumahan.
6: Selain menindaklanjuti laporan sampah liar, DLH Buleleng juga merespon usulan warga agar tersedia titik pengelolaan sampah di kawasan perumahan. Menurut Made Agus, usulan tersebut sejalan dengan program pengelolaan sampah berbasis sumber. DLH akan mendalami kemungkinan pelaksanaan proyek percontohan di salah satu perumahan yang memiliki lokasi dan dukungan tenaga pengelola. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Made Agus juga mengingatkan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, membuang sampah pada tempat yang disediakan, serta tidak membakar sampah terutama saat musim kemarau yang rawan kebakaran. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Dari dunia olahraga dilaporkan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Rugby telah menuntaskan seluruh pertandingan. Selama 3 hari pelaksanaan, ajang ini telah melahirkan juara-juara baru tingkat pelajar.
18: Untuk pembinaan dan pembibitan regenerasi atlet-atlet yang nantinya menuju Porjar maupun ke seri-seri yang ada di Bali atau di luar.
19: Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Rugby telah berakhir dan ditutup secara resmi Sekretaris Umum Sekum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung Iketut Widi Astike. Event bergengsi ini telah melahirkan juara-juara baru tingkat pelajar. Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia, Prui Badung, Kadek Martina, kepada RRI Sabtu 19 September 2026 mengatakan tujuan awal Piala Bupati Badung ini untuk mencetak atlet-atlet potensial rugby Badung tingkat pelajar. Para juara dari event ini diproyeksikan untuk target jangka panjang, yakni mewakili Badung dalam Pekan Olahraga Pelajar Porjar 2027 dan mengikuti berbagai kejuaraan series yang ada di Bali dan luar Bali.
18: Manfaat yang terpenting adalah bagaimana ya artinya atlet-atlet tersebut bisa memahami dan mendalami permainan rugby tersebut. Dan kedua yaitu ya kami dalam rangka mempersiapkan untuk atlet-atlet yang kejenjang persenjat depannya.
19: Kadek Martina mengatakan selama 3 hari pelaksanaan event, ia melihat banyak muncul bibit-bibit anyar sebagai pelapis para seniornya. Dalam Piala Bupati Badung ini memang tidak menurunkan atlet senior dan tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Porpra Bali. Para juara Piala Bupati Badung ini nantinya akan dipertemukan dengan atlet-atlet rugby Badung yang masuk tim bayangan Porpra Bali pada event Mangupura Cup yang rencananya digelar Desember mendatang.
18: Sudah muncul, ya, ada kelihatan. Nah, ada kelihatan, ada bibit-bibit yang artinya kedepannya gitu, dari tingkat SD, SMP maupun SMA itu. Nah, dari sana nantinya kami akan tarik ya, di kejuaraan Mangupuranya itu ya. Kita juga akan ikutkan. Sehingga nanti dia sudah siap, artinya sudah mapan nantinya di Porjar nanti. Walaupun nanti juga tim bayangan ini kami akan coba juga ada kejuaraan di Singaraja ya.
19: Kadek Martina berharap dengan lahirnya para juara-juara baru di ajang Piala Bupati Badung ini kedepannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan prestasi tim rugby Badung di ajang Porjar Bali 2027. Selama ini saat ajang Porjar Bali, tim rugby Badung biasanya langganan menghuni peringkat ketiga dan keempat. Dengan atlet potensial yang terjaring saat ini, Prui Badung berharap bisa meningkatkan prestasi meraih medali perak dan emas. Reporter RRI dan Pasar Putri Nirawati melaporkan.
6: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata siang. Kembali kami sampaikan berita utama, inovasi dan tantangan penerapan teknologi digital di sektor pertanian, penguatan tata kelola lahan mencegah pengikisan ruang hidup masyarakat Bali. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk pendengar Pro 1, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Selamat siang untuk Mbak Rai di Pasar Batu Kandik. Kargonya cerah, panas banget. Iya nih, saya juga ngerasa banget nih tadi pas keluar sebentar. Aduh, kok panas banget gitu ya, kering gitu. Selamat aktivitas saja untuk Mbak Rai. Dan juga ada, saya mau sapa dulu pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Ini pada saling sapa juga. Selamat siang, ada Kak Rahma di Sumatera, ada Ibu Resmi di Singaraja, Bu Ani Gunung Talang, bagaimana kabarnya? Selamat siang. Ada Ibu Farida, Ibu Indi, Ibu Kartika, Mbak Ayu, kemudian ada Pak Arya, Pak Widi, dan juga Bli Govinda, bagaimana kabarnya? Semoga sehat. Aktivitasnya lancar-lancar aja nih siang hari ini. Nah, pendengar Pro 1, kalau siang-siang seperti ini biasanya kita cari makanan yang asem-asem. Tapi kalau asemnya kebangetan, hati-hati, ada lambung yang harus Anda jaga. Makanlah buah dengan kandungan asam dan juga manisnya yang seimbang, sehingga lambung Anda tidak kaget. Dan pastinya harus makan siang dulu supaya tubuh kita aman dan bisa beraktivitas lagi siang hari ini. Satu buah lagu dari Reza Artamevia dengan Pertama saya putarkan untuk Anda, dan setelah ini ada beberapa lagu yang pas untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Sampaikan salam-salam Anda, jika ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan situasi terkini bisa langsung di 089-678-123-830 atau di 222-161. Masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celsius atau lebih, dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, akun Facebook Daftar Sekarang mengunggah sebuah tautan yang berisikan narasi soal program bantuan lansia 2026-2027. Dalam narasi ini disampaikan kalau total bantuan hingga 15 juta rupiah dapat diperoleh dan kemudian juga bisa langsung mengakses melalui website pendaftaran. Benarkah informasi ini? Dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa fakta Mavindo yang kemudian mengakses tautan dalam unggahan, kemudian tautan ini ternyata mengarah ke halaman yang berisikan formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan selain itu, tautan atau link yang ada pada gambar berisikan kriteria yang dibutuhkan yang biasanya terdapat pada lowongan pekerjaan. Dan kemudian ketika ditelusuri pendengar, keterangan bantuan untuk lansia sebesar 15 juta rupiah tahun 2026 setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan yang kredibel yang membenarkan bahwa ada program bantuan untuk lansia. Dan hasil penelusuran mengarah juga pada pemberitaan laman bisnis.com dengan judul ini tiga jenis bansos yang bisa diperoleh untuk lansia tahun 2026. Dan kemudian lansia di Indonesia sebenarnya dapat memperoleh tiga jenis bantuan sosial. Pendengar, ada program Keluarga Harapan. Kemudian penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK dan bansos permakanan. Bantuan ini disalurkan oleh Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah dan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga pendaftaran bantuan untuk lansia ini mengarah ke laman yang tidak resmi dan juga merupakan konten yang palsu. Sehingga pendengar agar lebih cerdas dalam memilih dan juga memilah informasi di kemudian hari tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Falling in love atau jatuh cinta terhadap seseorang udah biasa, tapi untuk Anda yang ternyata lagi jatuh cinta sama olahraga, apalagi sepedaan, nah ini pas nih. Apalagi Anda orangnya gak suka terlalu banyak ketemu sama orang, dan tapi perlu olahraga, bisa nih dicoba sepedaan dan menjadi pilihan aktivitas fisik yang menghadirkan ketenangan, kebebasan, dan pastinya ada manfaat juga untuk tubuh dan pikiran Anda. Saya kutip dari laman RRI, pendengar, kalau orang-orang yang tipenya susah untuk bisa mendapatkan energi lebih dari ketemu dengan orang-orang gitu ya, jadi lebih suka menghabiskan energi bersama diri sendiri atau lingkungan. Nah, sepedaan ini jadi olahraga yang cocok karena bisa juga membuat Anda menikmati perjalanan sesuai dengan ritme sendiri. Kemudian juga gak ada tekanan, gak ada pressure juga gitu ya, untuk harus interaksi dengan orang lain. Tapi sepedaannya gak siang-siang gini juga sih, boleh nanti agak sorean sedikit gitu ya, untuk menyehatkan jantung, paru-paru, dan juga otot-otot Anda. Bisa juga nih, kalau sekarang malam mingguannya mau pakai sepedaan aja juga bisa, karena bisa menurunkan tingkat stres. Jadi kalau Anda yang hari ini masih kerja gitu ya, jam segini barengan sama saya, masih kerja, nanti ada waktu luang, coba deh dimanfaatin waktunya untuk sepedaan, bukan sama teman, tapi sama diri sendiri aja.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia. Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: deh lo tau gak?
1: Yeah.
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Just, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Tiara Andini. Kupu-kupu, biasanya kalau kita pengen cari yang bahagia, kita datangnya ke taman gitu ya, bareng sama pasangan, bareng sama keluarga. Kalau hari Sabtu, kalau nggak ke taman, nongkrong gitu ya, malam-malam biasanya ketemu sama teman-teman, terus kita banyak aktivitas malam ya, hiburan malam, mungkin minum-minum alkohol, dan aktivitas lainnya yang nggak pernah saya gapai sebelumnya pendengar. Tapi berdasarkan informasi pendengar sekarang itu, hiburan malam atau aktivitas yang banyak dimanfaatkan oleh anak-anak muda sebelumnya itu banyak duduk-duduk atau banyak mengkonsumsi minuman alkohol. Sekarang malah banyak sekali anak-anak muda terutama di perkotaan mengalihkan waktu dan juga pengeluaran mereka ke olahraga, semuanya jadi atlet secara tiba-tiba gitu ya. Atletnya juga benar-benar effort atau memberikan banyak sekali ruang, kemudian juga waktu dan juga dana untuk aktivitas berolahraga ini. Jadi sebenarnya pendengar, dari aktivitas party ke healthy ini bukan cuma tren yang mungkin lewat setahun dua tahun, bahkan secara konsisten usia seseorang yang sudah masuk ke usia dewasa itu malah naik aktivitas olahraganya dalam seminggu terakhir. Biasanya 27,14%, nah sekarang menjadi 37,16% di tahun 2024. Bahkan survei Populix di tahun 2026 menunjukkan 81% pekerja kantoran itu rutin banget olahraga di tengah kesibukan. Nah, olahraga sekarang bukan cuma jadi tren, tapi juga sudah jadi kebiasaan baru. Rasanya harus olahraga ya, karena duduknya kelamaan. Sayang nih, kasihan organ tubuh, kasihan juga masih muda. Saatnya kita olahraga, pulang bekerja. Nah, kalau yang sudah masuk ke akhir pekan seperti ini pun juga sama. Biasanya di akhir pekan akan banyak sekali ada klub malam di kota-kota besar yang punya pengunjung, apalagi ketika ada event, ada DJ papan atas. Tapi sekarang banyak klub malam yang sepi gitu ya, kalau gak ada acara khusus. Itu artinya banyak sekali aktivitas yang sudah beralih, yang awalnya memang banyak sekali aktivitas dihabiskan malam hari, sekarang sebelum malam sore-sore olahraga dulu, karena udah olahraga gitu ya sorenya, jadinya ya udah istirahat aja deh malam minggunya ya. Dan kemudian mendengar keterangan dari Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman, menjelaskan kalau olahraga dan hiburan malam ini dapat menjadi substitusi karena sama-sama merebutkan gitu ya sumber daya konsumen gitu yang punya waktu luang dan juga pengeluaran. Tapi olahraga memang dinilai menawarkan banyak hal yang baik dan juga positif. Kesehatan, interaksi sosial juga dapat, hiburannya juga iya gitu. Dan memang tidak perlu kita ragukan lagi, lapangan padel juga jadi destinasi favorit. Sekarang di Kota Denpasar juga banyak sekali ada lapangan padel. Saya udah pernah coba sekali. Terus kalau Anda gimana? Sudah pernah cobakah olahraga padel? Boleh bagi-bagi informasi.

sih pendengar sore hari ini. Informasinya saya kutip dari laman Tirto. Kalau malam hari ini siap-siap untuk jalan-jalan kayak no deh. Mendingan siap-siap untuk olahraga aja.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

107,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masuk ke menit 56 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Krisya dengan lilin-lilin kecil menyalakan api semangat juga untuk pendengar Pro 1 yang sore hari ini sudah mulai agak menurun begitu ya semangatnya. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya di Denpasar sore ini, tapi bukan dengan saya, dengan Lili Lintang nanti sampai nanti di jam 8 malam. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Saatnya saya Indah Widyasari pamit. Satu buah lagu terakhir dari Naif, Air dan Api.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Pro 1 RRI Denpasar masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada? Senang sekali ya, karena di siang menjelang sore hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda. Tentunya di Denpasar sore ini mulai dari sekarang ya sampai nanti pukul 8 malam. Kembali lagi Lili akan menemani Anda di akhir pekan di malam minggu ya, yang biasanya ini sudah sangat dinantikan oleh Anda semua untuk pergi jalan-jalan ya, menikmati malam minggu kali ini. Dan pendengar, pastinya di Denpasar sore ini akan kami hadirkan untuk Anda beragam program acara dan juga ragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda. Dan nanti pada pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore, pendengar juga akan kami hadirkan dialog Denpasar sore ini ya dalam program Green Radio, yang mana nanti sore ini akan membahas mengenai sinergi industri hospitality dan juga lingkungan ya untuk menuju standar green tourism di Bali. Jadi sayang sekali untuk Anda lewatkan, jadi makanya jangan sampai terlewatkan gitu ya. Dan di jam-jam seperti ini biasanya udah mulai gabut ya, bingung mau ngapain, mungkin udah mau siap-siap mau jalan-jalan. Jangan lupa tuh selalu bersama kami ya, dengarkan RRI Pro 1 Denpasar. Dan mendengar, ini ada satu buah lagu dulu untuk mengawali sesi kita di Denpasar sore ini, lagu dari Laluna ya. Ini judulnya Kau Hidupkan Aku Kembali.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Dan pasar sore ini.
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti janji Lili tadi, ya, Lili pasti akan membagikan untuk Anda ragam informasi ini untuk menambah pengetahuan Anda gitu ya di hari Sabtu ini. Dan salah satunya pendengar, ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman bali.antaranews.com. Kali ini datang dari kantor imigrasi Ngurah Rai ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin kalau kita sebagai masyarakat Bali gitu ya, sudah tahu kalau Bali ini adalah kota pariwisata. Banyak sekali wisatawan yang hadir ke Bali, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara ya. Dan bahkan disebut-sebut sekarang Bali ini mengalami yang namanya over tourism ya, karena banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Tapi tujuannya ini tidak hanya mau berlibur aja, tapi sudah banyak tujuan-tujuan lain yang terselubung gitu ya. Tapi sebagai masyarakat umum, kita pasti harapannya ingin kedatangan wisatawan mancanegara ini tidak hanya untuk menumbuhkan ekonomi di Bali, tapi juga harapannya kan mereka bisa datang ke Indonesia ini dengan tertib gitu ya, dengan aman, dengan nyaman, dan kita pun sebagai masyarakat lokal pun juga tidak merasa terdampak gitu dengan kehadiran para wisatawan mancanegara ini. Namun sayangnya pendengar, tidak semua wisatawan yang hadir ke Bali ini membawa niat yang baik gitu ya. Karena salah satunya ini ada kasus mengenai adanya dugaan praktik prostitusi yang dilakukan oleh 13 warga negara asing, yang mana ini sudah diamankan ya di kantor imigrasi Ngurah Rai bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan juga Polda Bali ya. Ini ada 13 warga negara asing yang diduga ini melakukan praktik prostitusi di 3 kawasan wisata yang ada di Bali. Dan untuk operasinya pendengar, ini dilakukan di Canggu, kemudian Seminyak, dan juga Umalas, Bali ya. Ini adalah kawasan-kawasan yang ramai sekali dengan bule-bule ya. Dan kalau dari operasi di Canggu, ini diamankan ada 1 WNA perempuan asal Rusia dan 1 WNA laki-laki asal Ukraina yang diduga ini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi layanan prostitusi tersebut. Dan selain itu pendengar, ada warga negara asing perempuan juga asal Rusia ini diamankan di sebuah villa di kawasan Canggu karena diduga ternyata menyalahgunakan izin tinggal untuk berkegiatan sebagai pekerja seks komersial dengan sistem pemesanan melalui WhatsApp. Nah kalau itu tadi di Canggu ya, nah kalau untuk operasi yang di Seminyak ini, tim menelusuri kalau adanya platform daring yang diduga ini digunakan untuk mempromosikan layanan prostitusi sebelum melakukan pengawasan di sebuah villa di Jalan Bidadari. Nah sementara itu kalau di Umalas sendiri pendengar, ini petugas bergerak berdasarkan penelusuran melalui Telegram dan melakukan pengawasan di sebuah villa hingga akhirnya mengamankan 4 WNA perempuan yang terdiri atas 3 warga Rusia dan juga 1 warga Kazakhstan. Jadi yang diamankan ini ada 12 perempuan dan juga ada 1 laki-laki pendengar ya. Dan memang operasi gabungan ini dilakukan berdasarkan juga informasi awal dari masyarakat yang kemudian akhirnya ditindaklanjuti melalui pendalaman di lapangan ya. Syukur gitu ya, sudah bisa diamankan gitu ya, bisa tertangkap dan bisa terciumlah dugaan adanya pelaksanaan prostitusi ini gitu. Dan saat ini seluruh WNA yang diamankan ini sedang menjalani pemeriksaan di imigrasi Ngurah Rai pendengar ya, terkait dugaan pelanggaran izin tinggal dan juga kemungkinan pelanggaran pidana lainnya. Sayang sekali ya kalau wisatawan mancanegara ini harus datang ke Bali tapi dengan melakukan dugaan pelanggaran dan juga melakukan pelanggaran pidana lainnya ya. Tidak hanya melakukan tindakan pidana seperti membuka prostitusi, tapi ternyata izin tinggalnya ini juga dilanggar, tidak legal gitu ya. Sangat disayangkan sekali, dan harapannya sebagai masyarakat juga kita semoga untuk hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, dan kalaupun terjadi bisa segera ditindaklanjuti, segera diamankan gitu ya, karena ini pastinya bisa membawa pengaruh yang lebih luas lagi, pengaruh buruk gitu ya untuk pulau tercinta kita gitu. Siapa sih yang mau gitu ya sampai ada tindak-tindak pidana seperti ini, yang ini pasti merugikan banyak orang dan juga ini pastinya membuat Bali jadi tidak aman dan tidak nyaman lagi gitu ya pendengar ya, karena harapannya kita ingin kalau Bali ini bisa bisa menjadi kota pariwisata yang aman, yang nyaman, yang indah, dan juga bisa mengundanglah banyak wisatawan gitu untuk bisa berlibur dengan tenang dan nyaman pastinya pendengar ya. Dan itu dia tadi pendengar satu informasi dari bali.antaranews.com ya. Nanti masih ada ragam informasi lainnya yang akan Lili bagikan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini ada satu lagu yang mau Lili putarkan untuk Anda, lagu dari Blue yang berjudul One Love.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi. Khusus sana, turun.
4: Gas terus.
5: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
4: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
6: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
7: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

Ya, pendengar, kalau katanya Arman Maulana, tunggu di sana ya. Asalkan jangan kelamaan nunggu ya, karena kalau kelamaan nunggu capek juga sih. Nah, tapi kalau satu informasi ini pendengar, sepertinya ini adalah yang paling dinantikan atau yang ditunggu-tunggu nih. Karena ini adalah kabar bahagia untuk Anda ya, mungkin yang sering bepergian Bali, Bandung ya, atau mungkin Anda adalah perantauan dari Bandung yang tinggal di Bali dan sebaliknya ya. Karena ini ada kabar bahagia yang mana maskapai Super Airjet ini telah membuka rute Bali-Bandung, yang mana ini membuat konektivitas udara juga menjadi semakin bertambah pendengar ya. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya nih, untuk penerbangan Bali dan Bandung ini tidak banyak ya, dan bahkan pilihannya juga sangat sedikit dengan harga yang bisa dibilang cukup mahal juga gitu. Jadi makanya banyak sekali orang yang bepergian dari Bali ke Bandung ini akhirnya menggunakan transportasi darat dengan waktu yang cukup lama ya, karena memang jarak yang cukup jauh. Tapi kali ini Anda tidak perlu khawatir pendengar, karena saat ini ada maskapai Super Airjet gitu ya. Kalau waktu itu sudah ada beberapa maskapai juga yang membuka rute Bali dan Bandung.

Bali ini pada pukul 12.14 WITA dengan mengangkut 179 penumpang ya. Sedangkan untuk penerbangan dengan rute sebaliknya Denpasar Bandung ini dilayani dengan nomor penerbangan IU171 yang mana dijadwalkan berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 17.20 WITA. Dan kabar bahagianya pendengar, penerbangan ini dijadwalkan beroperasi setiap hari atau 7 kali dalam seminggu ya. Wah, luar biasa. Dan memang dari General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai juga menyampaikan ya, kalau penambahan rute ini memang menjadi bagian dari pengembangan konektivitas udara dari dan menuju Bali. Karena kalau semakin banyak pilihan penerbangan, ini juga bisa memberikan alternatif perjalanan bagi masyarakat ataupun wisatawan ya, yang ingin pergi dari Bali ke Bandung dan juga sebaliknya. Dan saat ini pendengar, untuk maskapai yang melayani rute Bali-Bandung dan sebaliknya, ini sudah ada 3 maskapai. Kali ini ada Super Airjet, Garuda Indonesia, dan juga Citilink ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi angin segar gitu ya untuk Anda yang pengen jalan-jalan ke Bandung atau mungkin yang orang Bandung lagi merantau di Bali. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk Anda juga. Dan penambahan rute ini juga menjadi salah satu komitmen ya dari Bandara I Gusti Ngurah Rai juga untuk melayani sepenuh hati dan juga memberikan beragam pilihan jadwal penerbangan bagi pengguna jasa ya. Karena memang kalau ngomongin soal pariwisata atau wisata ya, memang salah satu hal yang menjadi tolak ukur yang paling penting ini adalah soal transportasi gitu. Kira-kira kalau dari Anda sendiri gimana di pendengar? Apakah sudah tertarik ya gara-gara informasi ini langsung merencanakan pengen pergi ke Bandung gitu ya? Karena sekarang sudah ada pilihan yang lebih banyak gitu. Apakah sudah tertarik pengen jalan-jalan di Bandung? Mungkin boleh segera diamankan tiketnya ya. Tapi Anda juga boleh sharing dengan kami, pendengar, siapa nih yang lebih suka, mungkin kalau perjalanan tuh lebih suka naik pesawat. Atau mungkin Anda adalah tipikal orang yang lebih senang naik perjalanan darat gitu ya. Walaupun lama, tapi lebih menikmati gitu perjalanannya, naik, mungkin naik bus gitu ya, atau road trip naik mobil, suka nyetir sendiri gitu. Nah, Anda bisa sekali sharing sama kita kira-kira Anda lebih suka yang mana. Ataukah ada tipe orang yang takut naik pesawat, jadi udah deh lebih baik naik perjalanan darat aja gitu. Atau Anda lebih memikirkan efisien si waktu dengan lebih memilih untuk naik pesawat, boleh di-share ke kami pendengar ya di chat WhatsApp kami di 089-678-123-830. Nah, pendengar, Lili pastinya masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam ya. Nggak akan kemana-mana, masih menemani Anda di akhir pekan ini. Jadi kalau weekendnya tidak diisi dengan jalan-jalan atau bertemu dengan teman gitu ya, ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa. Yang penting selalu ditemani oleh RRI Pro 1 dan Pasar. Seperti satu buah lagu yang mau lewat ya, ini lagu dari Makna yang berjudul Aku Di Sini Untukmu.

0: Untuk para pasangan suami istri, lidah mertua sering jadi momok rumah tangga. Tapi tanaman lidah mertua justru mantap ditanam di dalam rumah Anda. Tidak hanya efektif menyerap karbon dioksida, juga racun kimia di udara yang menyebabkan kanker, tanaman ini juga menghasilkan oksigen di malam hari. Selain melepaskan kelembapan dan mengurangi resiko alergi di udara secara efektif, nilai tambah dari tanaman lidah mertua adalah mereduksi gelombang radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat elektronik yang berada di ruangan.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, berkabar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pastinya bersama saya, Lili Lintang, yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam, pendengar ya. Dan kalau tadi kita udah ngomongin soal warga negara asing ya, dan kita juga tadi sudah ngomongin soal penambahan rute penerbangan domestik. Ini semua berkaitan juga dengan yang namanya pariwisata, pendengar ya. Dan memang kalau ngomongin soal pariwisata di Bali khususnya, ini selalu menjadi topik yang sangat menarik ya. Dan memang kalau pariwisata ini sebenarnya tidak hanya bicara soal jumlah wisatawan aja ya, tidak hanya berbicara bagaimana pariwisata ini bisa menjadi pertumbuhan bagi ekonomi, tapi sekarang yang banyak dibahas ini juga mengenai bagaimana kita bisa menjaga lingkungan agar tetap lestari. Karena di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata, pastinya persoalan sampah, kemudian penggunaan sumber daya sampai ke efisiensi operasional ini menjadi salah satu perhatian yang penting ya. Makanya sekarang ada konsep yang namanya green tourism, yang mana ini adalah sektor pariwisata yang didorong untuk tumbuh dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, tapi kira-kira seperti apa nih nanti penerapannya di lapangan? Apakah green tourism ini hanyalah omong-omong gitu ya, ada hanyalah omong-omong atau gimana? Nanti kita akan bahas lebih dalam, khususnya dalam pengelolaan sampah dan juga efisiensi usaha pariwisata wisata di Bali ya. Kita akan membahasnya lebih dalam. Kira-kira ada metode apa nih yang bisa dipakai supaya industri hospitality dan juga lingkungan ini bisa bersinergi bersama gitu ya, untuk menuju standar green tourism di Bali. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pendengar ya, melalui perbincangan kita dalam program Green Radio nanti bersama dengan Asta Manah Liang, yang mana nanti kita akan membahas mengenai sinergi industri hospitality dan juga lingkungan menuju standar green tourism di Bali ya. Ini topik yang sangat menarik sekali bagi Anda juga yang mungkin bekerja atau beraktivitas di ranah industri hospitality dan lingkungan ya, atau berada di ranah pariwisata. Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk Anda simak pastinya pendengar. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 16.00 WITA ya, sampai 16.50 WITA, yang pastinya bisa Anda simak melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda simak melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar pastinya ya. Jadi jangan sampai terlewatkan pendengar, di setel alarmnya nih ya, supaya gak kelewatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu satu buah lagu supaya lebih semangat ya. Ini lagu dari Wizzy featuring Sandi Sandoro yang berjudul Cinta, Cinta, Cinta.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena sore hari ini saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Green Radio, kali ini bersama dengan Asta Manahliang. Nah, pendengar hari ini ya, hari Sabtu 19 September 2026, kita akan mengangkat salah satu topik yang memang masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan di pariwisata Bali gitu ya. Karena kali ini kita akan membahas mengenai menuju standar Green Tourism Bali dengan sinergi antara industri hospitality dan juga lingkungan. Tapi sebelum itu pendengar, saya ingatkan Anda bahwa Anda bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Dan Anda pastinya juga bisa menyaksikan live streaming kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781233830. Yang mau komen langsung di kolom chat Facebook juga boleh banget ya, nanti akan Lili bacakan untuk Anda. Dan pendengar, untuk persoalan atau topik hari ini akan kita bahas di sore hari ini ya, ini memang mengenai pariwisata dan juga lingkungan. Karena Bali sendiri memang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia ya, tapi sebenarnya dari geliat industri pariwisata dan juga aktivitas hospitality ini ternyata ada persoalan lingkungan yang tidak bisa kita abaikan ya. Ini adalah salah satunya adalah sampah, yang mana memang industri hospitality ini menghasilkan berbagai jenis sampah. Namun ini ada kendala dengan semakin terbatasnya daya tampung tempat pembuangan akhir di Bali. Nah, dari permasalahan tersebut kita akan berbincang kali ini ya, seperti apa kira-kira sinergi antara industri hospitality dan juga lingkungan untuk mendorong standar green tourism di Bali. Kita akan membahas dengan narasumber kita ya, yang pastinya sudah ahli di bidangnya ini ya. Mengenai topik kita kali ini, sudah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar, yaitu ada Pak Iputu Gede Indra S HMPD. Selamat sore Bapak.
3: Selamat sore Mbak.
1: Iya, selamat datang kembali di studio RRI Pro 1 Denpasar, karena memang sudah sering mengisi ya Pak ya di RRI Pro 1 Denpasar. Iya. Dan ini saya manggilnya Pak Putu aja ya.
3: Ya Mbak.
1: Oke.
3: Silakan Mbak Lili.
1: Iya. Sehat Pak hari ini?
3: Ya, astungkare Mbak, selalu ya. Sehat dan semangat.
1: Iya, astungkare sehat selalu ya Pak ya.
3: Ya.
1: Oke, dan kali ini kita Pak Putu sendiri ini juga dari Asta Manahliang ya Pak ya.
3: Betul.
1: Oke, dan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sampah di pariwisata Bali gitu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai green tourism di Bali ya Pak, ini kan memang salah satu konsep yang sudah diusung salah satunya oleh pemerintah juga. Tapi sebenarnya kalau dari Pak Putu sendiri menanggapi ini, sebenarnya seperti apa sih Pak standar pariwisata hijau atau green tourism ini yang paling ideal deh untuk di Bali?
3: Silakan. Ya. Terima kasih Mbak. Untuk standar green tourism di Bali, ini banyak aspek yang harus kita perhatikan, Mbak. Mm-hmm. Bukan saja kita mencari keuntungan dari pariwisata, tetapi kita harus tahu dampaknya, beban, terutama beban limbah, beban sampahnya harus kita perhitungkan dengan matang. Yeah. Kita juga tidak, harus belajar ya bahwa sampah itu harus dikelola dengan bijak. Ya, ini sangat sangat berpengaruh sekali dengan pariwisata. Kalau sampah tidak terkelola dengan baik, jelas ini sangat merusak citra pariwisata Bali. Ya, ini dijadikan isu oleh ya destinasi-destinasi yang lain ya, bahwa Bali dipojokkan dengan masalah sampah. Untuk itu kita harus bijak, mengelola dengan baik. Kita harus tahu dulu, ya minimal kita ada waste audit Mbak. Ya harus ada audit untuk limbah ini. Ya seperti apa, ini harus diperhatikan oleh semua pihak. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Pelaku usaha dalam hal ini seperti di Denpasar saja Mbak, itu ada 1985 ya, hampir 2000-an unit usaha yang setiap harinya dari horeca, hotel, restoran, kafe itu kalau data yang sudah ada di statistik itu sekitar 200 ton per hari.
1: Wow.
3: Nah ini bagaimana mengelolanya? Nah inilah yang harus semua pihak, khususnya badan usaha, apa namanya, unit usaha ini, hotel, restoran, kafe ini harus mempunyai tanggung jawab, responsibility untuk limbahnya.
1: Iya, betul. Wah, berarti tadi angkanya sampai di 200 ton ya Pak ya?
3: Iya.
1: Ya, wah itu angka yang sangat besar untuk Bali yang ibaratnya nggak terlalu luas gitu ya Pak ya?
3: Baru Denpasar aja.
1: Baru
3: Mbak.
1: Baru Denpasar
3: belum
1: ya?
3: Belum Badung dan yang lainnya.
1: Wow, itu memang angkanya sangat besar. Makanya kenapa permasalahan sampah ini nggak bisa dianggap sepele ya Pak ya?
3: Ya, betul.
1: Dan tapi kalau kita melihat karakteristik sampah dari industri pariwisata di Bali ini, banyaknya berarti berasal dari sisa makanan dapur ya Pak ya?
3: Ya, betul Mbak. Dari hasil waste audit Mbak, itu yang pertama adalah pemetaan, mapping waste-nya Mbak. Pemetaan dulu, sampah horeca ini dari mana saja sih? Dari kitchen, kemudian dari dining hall-nya, dari restorannya, dari housekeeping-nya juga, dari kantor administrasinya juga. Tetapi sebagian besar itu adalah sisa makanan, food waste. Ini yang sangat bermasalah dari pemetaan, apa namanya, mapping dari sumber sampah ya. Nah, apalagi itu tidak terpilah, itu nambah masalah lagi Mbak. Karena food waste ini, itu tidak boleh dibuang keluar, kan itu bau, apalagi dibawa ke TPA. Dekat dengan pemukiman warga itu sangat-sangat apa, riskan Mbak. Ya, sumber penyakit juga kalau tidak diolah. Nah, lain ceritanya kalau diolah dengan baik. Nah, itulah perlunya sinergi Mbak, pihak-pihak untuk mengelola sampah tersebut.
1: Iya, oke. Okay, berarti, tapi kalau ini kan banyak sekali food waste ya Pak ya. Dan kalau menurut Pak Putu sendiri, mungkin berdasarkan pengalaman di lapangan juga, apakah persoalan sampah ini dan salah satunya food waste ini, gimana Pak kondisinya dengan daya tampung TPA di Bali saat ini Pak?
3: Ya, seperti kita ketahui bersama Mbak, sekarang kita kan lagi krisis TPA Mbak ya.
1: Iya, betul.
3: Itu awalnya sudah ditutup, kemudian dibuka lagi untuk apa? Dikasih schedule jadwal, apakah itu sampah organik atau residu yang masuk TPA? Ini yang harus kita cermati bersama Mbak. Sebenarnya sampah food waste itu kalau kita kelola dengan baik itu bisa kita, intinya dipilah dulu Mbak. Yang menjadi problem utamanya adalah sampah itu tidak terpilah. Nah, sebagian besar horeca sekarang ini sudah memilah. Nah, cuma mereka kan tidak seperti restoran yang di pinggir-pinggir apa jalan utama. Tempat pemilahan kan, mereka sudah memilah tapi tempat ngolahnya kan tidak ada. Inilah yang harus dikerjasamakan. Dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau local people di sana, di lingkungan di sana. Karena ini butuh lahan. Mengolah sisa makanan itu butuh lahan ya, kalau menggunakan maggot itu bisa ya. Ada beberapa komunitas juga sudah mengembangkan Mbak bagaimana mengolah sisa makanan ini bisa menjadi kasgot dengan bantuan maggot, bisa juga dengan cacing yang sampah organik, dengan vermikompos, itu salah satunya Mbak.
1: Oke, tapi sejauh ini sudah banyak yang melakukan kah Pak? Atau mungkin masih perlu harus apa ya? Mungkin edukasi lagi, sosialisasi lagi atau gimana Pak?
3: Kalau menurut saya sih Mbak ya, secara pribadi untuk food waste ini sangat butuh perhatian. Karena sampah yang dihasilkan, wisatawan yang datang kan lebih dari sekarang sudah hampir 4-5 juta kan Mbak? Sudah hampir lebih dengan penduduk Bali. Mereka kan istilahnya tiap hari kan makan. Kan gak mungkin mereka datang. Apalagi Bali terkenal dengan wisata kulinernya juga. Semua enak di Bali. Western food, semuanya ada enak. Nah itu kan menghasilkan sisa makanan. Ini perlu adanya pihak-pihak untuk menyelesaikan atau mengolah sisa makanan ini. Ini ya, yang ini supaya sampah yang dihasilkan dengan kapasitas yang 200 ton bahkan lebih per hari loh Mbak ya, itu bisa diselesaikan dengan bijak gitu Mbak.
1: Oke, iya memang saya juga agak terkejut ya mendengar angkanya ini luar biasa per hari ya Pak ya, 200 ton itu ya.
3: 41% dari sampah yang sekarang itu, Horeca yang menyumbang Mbak. Jadi hampir setengah 50%-nya lah itu sudah Horeca yang menyumbang, jadi itu butuh penanganan yang khusus, karena ini kalau tidak dikelola dengan baik ya akan berdampak sekali dengan pariwisata kita.
1: Iya, jangan sampai nanti berita yang muncul kalau Bali ini isinya sampah aja gitu ya Pak ya.
3: Nah itu sudah kan Mbak ya.
1: Iya sudah sempat terjadi.
3: Kita harus buktikan warga juga sudah memilah, Horeca juga sudah memilah Mbak. Sudah memilah. Cuma sekarang kita lihat bersama-sama Mbak, pada saat pengambilannya itu, pada saat koleksinya itu, waste koleksinya itu tercampur lagi. Nah itu kendalanya. Nah ini perlu bukan hanya unit usaha saja yang bertanggung jawab, tetapi semua unsur, pihak ketiga, pemerintah juga harus bersama-sama Mbak. Karena kita sama-sama lihat mereka sudah, dari pihak Horeca juga sudah memilah Mbak.
1: Oke, berarti memang dari dasarnya sudah dipilah, tapi yang jadi kendala itu ketika waste collection-nya ya Pak ya, yang akhirnya dia menyatu lagi.
3: Ya, menyatu lagi Mbak. Itu sudah fakta itu Mbak.
1: Oke. Baik, tapi kalau tadi kan saya sempat dengar dari Pak Putu juga ini mengatakan mengenai waste audit ya Pak ya. Dan kalau sebenarnya kalau misalkan contoh di hotel atau restoran Pak, waste audit ini gimana sih Pak untuk prosedurnya? Apakah cukup dengan menghitung volume sampah atau perlu ditelusuri sampai mana sumber pemborosan makanan ini? Atau bahkan mungkin ukuran porsi dan pola konsumsi dari tamu Pak?
3: Ya, itu penting sekali Mbak. Waste audit ini kuncinya. Langkah dari waste audit ini yang pertama itu dipetakan dulu. Sumber sampahnya apakah itu dari back office, apakah dari kitchen, kemudian apakah dari housekeeping, harus dipetakan dulu. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan pemilahan. Harus dipilah. Sampah dari Horeca ini harus dipilah, tidak semua sisa makanan Mbak. Itu ada residunya juga, ada organ apa anorganiknya juga, bahkan ada B3-nya. Ini di pemilahan ini harus benar-benar dilaksanakan dengan teliti, dengan detail. Ya contohlah di pemilahan di sumber di restoran lah misalnya. Kadang-kadang tempat makannya dengan makanannya itu masih menyatu, dijadikan satu. Pikiran mereka, oh ini udah food waste. Ya dimasukin juga. Contoh seperti kita makan es krim lah. Es krimnya kan masih sisa. Itu kan mestinya dibuanglah di tempat sisa es krimnya kan. Tetapi kita masukin juga untuk sendoknya kita masukin di sana.
1: Bungkusnya
3: kita masukin di sana. Nah, ini harus dipilah benar secara detail. Itu yang kedua, yang ketiga ditimbang. Ini harus ditimbang nih sampah ini. Berapa sih sebenarnya sisa makanan ini, berapa kilogram sih perharinya? Plastiknya berapa sih? Nah, kemudian paper berapa? Itu di penimbangan. Kemudian setelah ditimbang itu kita harus tahu yang keempat itu diolah, dijadikan apa nih? Ya, diolah enggak ini? Kalau hanya sekedar diambil kemudian open dumping lagi ya percuma Mbak. Kemudian yang kelima itu baru melaksanakan pelaporan dan aksi. Aksinya seperti apa? Kita kan tahu contohnya misalnya dari hasil audit itu ternyata sisa makanan ini selama satu minggu Mbak ya. Terus kita jadi ambil average-nya, yang kami lakukan selama ini itu average-nya, oh ternyata hari ke-1 sampai hari ke-7 setelah diratakan sampahnya itu 100 kilo misalnya. 50 kilo itu dari food waste. Nah, kita detailkan lagi food waste-nya nih. Ini isinya apa? Ternyata potongan dagingnya banyak yang kesisa. Terus sayur-sayur yang ini masih dibuang langsung, Mbak. Nah, ini akan di aksinya itu unit usaha bisa mengerti, wah kita bisa efisiensi nih. Menu apa sih yang ini? Kan seperti hotel, Horeca ini Mbak ya. Menu apa sih? Ternyata nih sisanya banyak. Nah mereka bisa kalkulasi. Kalkulasi sehingga efisien budgetnya mereka menjadi efektif. waste audit itu penting sekali. Ya, ini kadang-kadang tidak dianggap penting, enggak inilah sampah tuh enggak usah diaudit. Ya menurut saya itu kekeliruan, Mbak. Yeah. Karena dari sana bisa menjadi referensi menunya seperti apa, kemudian sumber bahan olahannya itu berapa, sehingga bisa menekan budget itu, Mbak.
1: Okay, berarti memang ternyata waste audit ini segitu kompleksnya ya, Pak ya. Penting gitu untuk horeka-horeka ini justru bisa menjadi salah satu strategi efisiensi biaya operasional juga ya, Pak ya.
3: Betul, Mbak. Mm-hmm. Betul sekali. Kemudian mereka juga di aksinya itu setelah mendapatkan laporan mm-hmm. audit, apa tindakannya? Mereka bisa efektif misalnya mm-hmm. menggunakan pihak ketiga. Mm-hmm. Oh, ternyata saya bisa mengolah plastiknya, bisa saya olah. Mm-hmm. Ada yang ngambil kok. Nah itu kan bisa mendatangkan income tersendiri, nggak harus diambil oleh pihak ketiganya. Mm-hmm. Oh, yang sampah-sampah ini yang tidak bisa saya olah, mm-hmm. dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi dengan itu tidak ada lagi sampah horeka yang dibuang ke TPA, itu pasti tidak ada, Mbak.
1: Oke. Berarti ibaratnya kita menyelesaikan masalah dari akarnya dulu ya, Pak ya.
3: Betul.
1: Gitu. Oke, sampai akhirnya kita tahu nih permasalahannya ada di mana, baru nanti aksinya pun juga sesuai dengan ibaratnya dari latar belakangnya gitu ya, Pak ya.
3: Betul, sekali.
1: Oke, luar biasa sekali. Dan tadi kita sudah membahas cukup dalam, pendengar ya, mengenai bagaimana waste audit ini ternyata segitu kompleks, segitu bisa menjadi satu hal yang bisa dipertimbangkan oleh para horeka, kemudian juga ternyata sampah dari horeka ini menghasilkan sampai beratus-ratus ton gitu setiap harinya gitu. Nah, nanti kita akan membahas lagi lebih dalam lagi, pendengar, mengenai jejak sampah dan juga bagaimana nanti dari Astamanah Liang ini juga berperan ya dalam pengelolaan lingkungan dan juga edukasi organik. Tapi kita jeda dulu, pendengar, setelah pesan-pesan yang berikut ini.
4: Acie, anak baru ya.
5: Iya, Kak. Salam kenal ya, Kak.
4: Gimana? Udah muter-muter kantor?
5: Males, Kak. Takut soalnya.
4: Wah, takut kenapa emangnya?
5: Takut pusing, Kak. Kan muter.
4: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
5: Oke, sip, Kak. Aku jalan dulu ya.
4: Mau kemana emangnya?
5: Lihat kondisi kantor lah.
4: Ah, itu kan koridornya buntu.
6: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar masih di program Green Radio bersama dengan Asta Manahliang, yang mana pada sore hari ini kita membahas mengenai sinergi industri hospitality dan lingkungan menuju standar Green Tourism Bali. Dan pendengar, Anda pastinya bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Dan Anda juga bisa saksikan live streaming kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami buka kesempatannya untuk Anda. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Yang mau bertanya melalui kolom chat Facebook juga boleh banget, nanti Lili akan bacakan untuk Anda pendengar ya. Karena pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali, kita membahas mengenai sampah ya yang ada di pariwisata Bali, khususnya di industri hospitality ya. Dan tadi kita juga sudah banyak sekali mengulas lebih dalam mengenai pentingnya waste audit gitu ya di hotel, restoran atau kafe. Kemudian tadi juga sudah disampaikan beberapa langkah ya dari Pak Putu juga sendiri, bagaimana para horeca ini sudah bisa, harusnya sudah paham bagaimana pentingnya pengelolaan sampah, khususnya sampah-sampah makanan gitu ya yang sangat banyak sekali dihasilkan dari hotel maupun dari restoran. Dan Pak Putu, kalau tadi kan kita sudah bahas mengenai waste audit ya, dan ini kan memang dari tiap-tiap hotel, kemudian restoran, apalagi hotel-hotel besar gitu ya Pak, memang kan sampahnya ini menjadi sorotan ya, sampah-sampah di hotel ini. Tapi kira-kira kalau saat ini gimana Pak, kalau misalkan sebuah hotel ini mengeklaim gitu ya diri, mengeklaim kalau dia ini ramah lingkungan, tapi indikator apa yang sebenarnya bisa ditunjukkan kepada publik supaya klaimnya ini bisa dipertanggungjawabkan Pak? Silakan.
1: Terima kasih Mbak. Untuk pelaku usaha Mbak, itu sudah ada ESG Mbak. Mm-hmm. Ya, dengan ESG ini mereka sangat ketat Mbak. Mm-hmm. Hotel-hotel bintang 5 itu kan benar-benar Mbak, sampahnya itu benar-benar dipilah, kemudian dari tempat sampah itu semua dinilai dalam audit. Ya, okay. Itu kalau sampai mereka melanggar, itu sangat sangat riskan untuk izinnya juga. Untuk klien-klien kami Mbak yang sudah bekerja sama dengan kami itu sangat menekankan sekali. Dari saat waste collection kami mengambil, itu sudah terpilah Mbak. Ditimbang di tempat, berapa yang kapasitasnya itu tercatat ke record dalam sistem smart waste namanya Mbak. Dari di smart waste ini datanya itu tersimpan ya, tersimpan dengan benar, dapat dipertanggungjawabkan, valid Mbak. Kemudian diproses, hasil prosesnya juga ada, plastiknya diapakan, misalnya dijadikan plastik blok, itu berapa hasilnya ya, masuk 10 kilo misalnya, dijadikan plastik blok menjadi 3 plastik blok. Nah, seperti itu tuh tercatat dengan benar Mbak, tercatat dengan valid, termasuk juga sampah organiknya, food waste-nya ada berapa kilo, misalnya 100 kilo nih. Oh, hari ini 100 kilo, dikasih makan magotnya misalnya. Dimakan magot, kemudian dihasilkan magot berapa kilo. Kemudian kasgotnya berapa kilo. Itu ketahuan, nah itu dilaporkan Mbak. Itu dilaporkan, baik itu dalam daily report, weekly report, maupun monthly report. Jadi, pada saat ada tim audit yang datang untuk standar green tourism Mbak, itulah yang dipakai acuan. Oh, ternyata ini sudah melaksanakan ESG-nya. Mereka juga datang Mbak, ada tim yang datang juga ke tempat kami dicek. Nggak sembarangan dicek nih, sampah saya beneran nggak diolah gitu. Dicek Mbak, itu nggak boleh kalau misalnya tidak terolah residunya dijadikan apa. Nah, itu harus dilaporkan juga. Ya, terutama yang B3 itu kan spesifik Mbak izinnya. Itu nggak boleh sembarangan. Sampah-sampah elektroniknya dikemanakan, itu harus tercatat Mbak, ada catatannya. Itu penting sekali untuk horeca ya, yang ESG Mbak ya, karena ini berdampak kepada tamunya Mbak ya. Tamunya juga harus merasa yakin mereka, tidak ragu bahwa properti yang mereka sewa atau mereka tempati pengolahan limbahnya benar. Itu Mbak, itu penting sekali. Ya contohlah salah satu klien kami ya, Kopinako lah. Oh, itu kan benar-benar Mbak, sisa serbuk kopinya itu diapakan. Itu kan ditaburin dulu sebelum kasih makan maggot, itu berapa kilo yang kita taburin. Jadi kasgot juga. Ya sisa makanannya juga, ya sisa-sisa apa, cemilannya apanya itu Mbak, itu ditimbang jadi berapa. Mereka juga mendapatkan reportnya. Nah itu yang customer tahu, jadi mereka itu saya lihat juga semakin meningkat customer yang datang itu. Banyak pengunjungnya jadinya Mbak. Saya melihat bahwa sekarang ini masyarakat itu sangat peduli lingkungan. Tempat usaha, unit usaha yang memperhatikan lingkungan, itu nggak usah terlalu kenceng marketingnya, warga itu peduli. Wah ini bagus kok, sampahnya nggak sembarangan, bersih juga. Kemudian sampahnya dikelola dengan baik. Itu meningkatkan brandnya Mbak. Contoh juga yang lain Mbak, untuk ini telur Mbak ya, kan sisa dari food waste itu kan diolah maggot, kemudian organik cacing, itu dikasih makan ayam, itu bertelur Mbak ya. Bagi petani juga ini bisa dikembangin, kita tidak tergantung sekali dengan pakan Mbak, bisa dikurangilah pakannya, pembelian pakan dengan memberikan maggot. Nah maggot ini bagus ya, dengan ayam yang pre-cage lepas, telurnya itu mahal Mbak. Ya itu yang sudah organik juga, ayamnya tidak stres seperti di alam lah, dia tidak dikandangin, kemudian makan yang organik Mbak. Nah itu telurnya mahal. Ini salah satu income sebenarnya yang bisa menghasilkan revenue yang lebih baik. Bagi petani juga bagus, untuk peternak juga bagus Mbak.
0: Oke, baik. Jadi tadi contohnya dengan Kopinako ya Pak ya?
1: Iya
0: betul. Jadi memang sebenarnya kalau sekarang masyarakat Bali itu sebenarnya sudah mulai pintar-pintar gitu ya Pak ya?
1: Iya, sudah cerdas Mbak.
0: Iya, sudah mulai aware juga dengan lingkungan, apalagi sempat di mungkin di tahun yang lalu ya, memang persoalan sampah ini kan menjadi salah satu trending topic gitu ya Pak ya, di Bali gitu. Oke, kalau tadi kan ini salah satu dari klien dari Manah Liang ini adalah Kopinako. Nah, ini menjadi hal yang menarik juga Pak, saya jadi makin penasaran nih, kalau dari Manah Liang ini sebenarnya ini kan memang berfokus pada pengelolaan lingkungan dan juga edukasi organik ya, kira-kira apa aja Pak yang sudah dilakukan oleh Manah Liang ini, boleh di-share?
1: Ya, kami selama 3 tahun ini Mbak, kami ada di Watu Klotok, itu dekat sekali dengan Pura. Kami memang waste management yang paling utama kami fokuskan di sampah organik Mbak. Karena di sana kan sisa canang, Banten, dekat Pura banyak Mbak. Itu di Watu Klotok di desa Gelgel yang meng-cover 18 banjar sekitar 5 ribuan kakak Mbak. Ini sampahnya sudah terpilah, kami melaksanakan edukasi. Kunci utamanya di pemilihan sampah itu adalah ibu-ibu PKK Mbak. Iya. Bapaknya nggak berani kan sama ibu Mbak, ya apalagi anaknya dijewer nanti
0: galak
1: Mbak.
0: Galak ya.
1: Itu penting Mbak, kalau bapaknya kita edukasi nggak nyambung-nyambung Mbak. Ya jadi ibunya kita edukasi, itu kepala desanya juga bagus. Ini memang benar tidak bisa sendiri, kita ngurus sampah itu harus semua pihak.
0: Betul.
1: Yang paling terdepan itu adalah ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini kita edukasi pemilihan sampahnya, mana kategori food waste, mana yang organik, mana yang plastik, PET, macam-macam Mbak, yang residu. Nah itu sudah dipilah, kita melaksanakan edukasi, kita membuat pondok edukasi Mbak di Watu Klotok. Nah kemudian beberapa sekolah juga Mbak, perguruan tinggi juga itu datang, kita saling sharing. Karena sampah ini ilmunya selalu update Mbak, nggak statis dia, ada aja. Oh ini kita saling sharing, ya kita saling sharing, ada, oh sekarang kita akan mengelola sampah food waste dengan maggot contohnya. Kemudian bling-bling diapakan, oh ini bisa diolah kok, jadikan serbuk macam-macam lah. Nah itu saling sharing pengalaman, edukasi, sharing pengalaman. Kemudian kita mengolah sampah yang organik ini Mbak. Kita yang kita gunakan sekarang, kalau yang sampah organik ini kan nggak bisa dimakan maggot Mbak. Kalau food waste dimakan maggot. Kalau yang makanan itu maggot, tetapi seperti sisa-sisa canang itu kan banyak, kita kan mayoritas di Bali kan kita ritual kan banyak, Mbak,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Sampahnya juga banyak. Mm-mm. Nah, canang yang kita haturkan, banten yang kita haturkan kepada Hyang Widi, mm-mm, sisanya itu kita haturkan kepada bumi, Mbak. Kita olah dengan bantuan cacing. Setelah di shredder menjadi partikel yang lebih kecil, itu dimakan oleh cacing. Cacing lumbricus kita pakai, Mbak, lumbricus rubellus. Okay. Jadi jenis cacing itu ada 26 cacing yang kita pelajari selama 3 tahun ini. Lumbricus rubellus yang bisa makan cacing, diuraikan, menjadi kascing, menjadi permikompos. Ini yang menjadi pupuk, Mbak. Sudah kita gunakan juga, kemarin sudah diuji efektivitas, di Mengwi sudah kita laksanakan. Itu sudah mau panen padi kita sekarang, Mbak. Gitu, Mbak. Jadi benar-benar kita manah liang ini dari edukasi, pemilahan, kemudian pengolahannya. Kita uji beberapa mesin, Mbak. Nggak semua mesin bisa dipakai. Itu perlu kita uji mana yang paling efektif, yang tentunya dengan biaya yang lebih rendah. Karena operasional di sampah itu biaya operasionalnya yang tinggi, Mbak. Operasional bulanannya yang tinggi. Apalagi kalau sampahnya tidak dipilah, itu lebih tinggi lagi biaya operasionalnya.
0: Iya. Oke, berarti memang di 3 tahun ini benar-benar belajar, mempelajari banyak hal jadinya ya, Pak, ya?
1: Iya, sebelum sampah menjadi hot issue, Mbak, ya sebelum G20, sebelum TPA ditutup, kami sudah melaksanakan itu, Mbak.
0: Oke, luar biasa sekali. Jadi memang ini juga sudah jadi aktif ya, Pak, Manah Liang ini untuk memberikan edukasi gitu ya. Di tadi disampaikan juga kepada ibu-ibu yang paling penting ya.
1: Iya.
0: Ini garda terdepan ini kayaknya ya.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, baik. Tapi kalau misalkan di industri hospitality gini ya, Pak, ya. Mungkin kalau dari masyarakat lokal sendiri sudah mulai aware ya. Mulai aware, kemudian dari pelaku usaha juga sudah mulai bertahap untuk melakukan pengelolaan sampah ini dengan baik gitu ya, dengan prosedur-prosedur yang tepat. Tapi kalau dari sisi wisatawannya sendiri nih, Pak, ini kan wisatawan banyak yang dari mancanegara gitu. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, apakah mereka juga harusnya perlu diberikan edukasi atau bagaimana mengajak mereka supaya bisa

0: karena mereka sudah disiplin ya, di negaranya sudah disiplin. Ya, hanya mungkin sebagian kecil saja kalau mereka kurang edukasinya, tetapi secara nyata kita lihat di lapangan mereka sangat aware dengan sampah.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya mungkin ada beberapa aja oknum kali ya Pak ya, yang memang masih perlu diedukasi lebih lanjut lagi gitu. Berarti sebenarnya kalau dari perbincangan kita hari ini, penting adanya kolaborasi ya Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Sinergi yang memang perlu dibentuk gitu antara industri hospitality, kemudian juga pemerintah ya Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, dan sebenarnya kalau memilih tiga langkah gitu Pak, yang paling realistis nih yang harus dilakukan oleh industri hospitality mulai sekarang untuk mendukung green tourism Bali, kira-kira apa aja Pak?
0: Yang pertama sih Mbak ya, pelaku atau unit usaha harus ini Mbak, punya integrity ya, bahwa sampah itu harus diolah. Harus dipilah, diolah. Itu harus kesadaran itu yang ada. Karena ini pengolahan sampah itu butuh biaya, Mbak.
1: Betul.
0: Butuh biaya. Jadi mereka sudah mencas kepada tamu yang datang. Ke Horeca kan yang datang pasti bawa uang kan, Mbak?
1: Iya. Yeah.
0: Kita bayar, udah bayar pajak kita mahal kan, Mbak ya. Setiap kita makan dipajakin loh, Mbak.
1: Iya, yeah, betul, betul.
0: Nah, itu juga harus ada biaya untuk pengolahan sampahnya, dicantumin. Ya, pengolahan sampahnya dicantumin, itu enggak boleh pengolahan sampah nol, RP-nya nol, jangan. Karena ngolah sampah itu butuh biaya. Itu mereka harus tanamkan. Kemudian dari pemerintah juga mengatur ya, kalau perlu memang sampah Horeca itu punya tempat khusus. Ya, from hospitality industry, contoh di Taiwan atau bahkan di Singapura, itu yang saya lihat Mbak, yang khusus sampah industri, sampah industri. Sampah dari tourism tersendiri dia. Jadi kita juga mudah mengaudit waste auditnya Mbak. Itu lebih mudah, jadi tahu, daripada dicampur dengan rumah tangga juga dicampur. Ya, mereka nih bayar Mbak, bayar mahal, si Horeca nih bayar mahal Mbak. Jadi mereka tuh sangat peduli. Horeca ini sangat peduli untuk waste Mbak. Ini enggak mereka itu utama sebenarnya. Nah, mereka juga bayar mahal Mbak. Jadi ini harus benar-benar dari pihak pemerintah juga memberikan regulasi yang jelas ya, karena di pihak Horeca juga sudah melaksanakan kewajibannya ya. Kemudian ada pihak ketiga, pihak ketiganya ini juga harus benar-benar dicek ya, benar nggak mengolah sampahnya, punya tempat pengolahan sampah nggak. Jangan sampai mereka mengumpulkan dari hotel, dari restoran, dari kafe, diangkut oleh truk, diangkut oleh apa kan, waste collection, dibawa lagi ke Suwung, nah kecampur lagi di sana. Itu kan inilah yang kita semua harus melek. Kita semua harus peduli bahwa kalau memang sampah Horeca ini harus diolah oleh pihak yang benar. Ada tempat pengolahan sampahnya, ada mesinnya, ada tenaga yang mengolah sampah tersebut, kemudian ada outputnya Mbak. Itu yang harus tercatat dalam satu sistem smart waste.
1: Oke, okay, baik. Memang memang harus sudah benar-benar difikirkan matang-matang gitu ya Pak ya, untuk program mengolah sampah ini tadi, mulai dari biaya, karena pasti membutuhkan biaya ya Pak ya.
0: Iya.
1: Iya. Dan juga tadi dari biaya, kemudian mengatur sampah-sampah itu harusnya dibedakan. Kalau di luar negeri mungkin sudah ya Pak ya. Dan harapannya di Bali khususnya sudah bisa mulai mengarah ke sana ya Pak ya, pelan-pelan ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Oke, baik, nanti kita akan kembali lagi pendengar di segmen terakhir. Jadi kita akan jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan.

0: Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Pak, tadi temanku cerita, pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
4: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
3: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
4: Prinsipnya itu tetap sama, lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti, baru cari tempat aman.
3: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
4: Iya, gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam program Green Radio bersama dengan Asta Panah Liang, yang mana pada sore hari ini kita membahas mengenai sinergi industri hospitality dan lingkungan menuju standar Green Tourism Bali. Tentunya masih bersama dengan Pak Iputu Gede Indra, SHMPD. Pak Iputu, kalau tadi kita kan sudah membahas lebih dalam lagi ya mengenai bagaimana seharusnya Horeca ini juga sudah mulai, harusnya sudah lebih mengutamakan mengenai pengelolaan sampah ini ya, apalagi pariwisata ini kan semakin bertumbuh, wisatawan ini datang semakin banyak tiap tahunnya ya Pak ya. Ya, dan kalau misalkan dari Pak Putu sendiri, bagaimana kita melihat atau mengukur keberhasilan dari Green Tourism ini Pak? Apakah dari jumlah hotel yang mendapatkan sertifikasi atau dari berkurangnya sampah dan penggunaan energi atau mungkin ada indikator lain Pak? Silakan.
1: Ya, untuk indikatornya Mbak, yang jelas yang nyata-nyata kita harus lihat Mbak, bahwa unit usaha itu, Horeca itu harus pertama punya tempat penampungan sampah dulu. Okay. Jangan sampai berserakan, mau itu yang dari yang bawah sampai bintang 5 Mbak. Itu nggak boleh ya, itu harus mereka punya tempat penampungan sampah atau bahkan pengolahan sampahnya tersendiri. Yeah. Ya, di tempatnya, tempat usaha mereka. Kemudian kapasitas sampah Mbak, jangan sampai sampahnya itu terus tanpa ada waste audit gitu Mbak, dia nambah terus, nambah terus, tidak diolah gitu kan Mbak. Nah ini harus ada hasil auditnya, supaya manajemennya juga bisa mengatur strategi apa yang dilakukan.
0: Okay.
1: Karena ini menyangkut biaya juga, kalau sampah mereka semakin meningkat dan tidak terolah, nah itu akan lebih besar Mbak biayanya, belum lagi nanti kena masalah hukum.
0: Wow.
1: Ya, itu kan lebih berat lagi untuk pelaku usaha.
0: Betul.
1: Karena sampah. Kemudian bukan masalah sertifikasi saja, tidak. Implementasi dari sertifikasi green, standar green tourism itu Mbak, bukan sekedar selembar kertas Mbak.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang harus dipahami bersama-sama. Mendapatkan sertifikatnya tetapi tidak dijalankan dengan benar, ternyata sampahnya masih dibawa ke TPA, karena ini kan lebih murah biayanya.
0: Yeah.
1: Ini harus ada tim audit, ada pengawasan, benar-benar tim pengawasan ini tentunya kan dari pemerintah Mbak.
0: Yeah.
1: Ada suatu badan, ada keterlibatan pemerintah di sana, ada lembaga independen juga Mbak, dari LSM, itu harus dilibatkan semua, yang memonitor. Memonitor, memberikan pengawasan terhadap implementasi dari green tourism tersebut.
0: Yeah.
1: Ya, jangan sampai mereka mendeklare unit usahanya sudah ESG, kemudian sudah standar green tourismnya terlaksana, tetapi pada pelaksanaannya tidak diikuti dengan benar. Nah, ini harus konsekuen. Apa tindakannya ya, peringatannya dulu kan Mbak, kan nggak harus langsung tindakan hukum.
0: Iya.
1: Diingatkan dulu, dibina dulu kan. Nah ini perlu independensi Mbak, independensi. Bangsa kita tidak akan pernah maju kalau sistem pengawasan, punishment itu tidak dilaksanakan. Masih ada sistem kong kaling kong itu, aduh nggak akan maju-maju negara kita Mbak. Ngurus
0: betul.
1: Sampah nggak akan beres-beres. Kalau masih di sana tidak dilaksanakan secara kredibel. Ini masalah utama di semua aspek Mbak. Jangan sampai urusan sampah juga tidak kredibel.
0: Waduh.
1: Ini akan memberatkan unit usaha, Horeca, memberatkan Mbak. Karena ini investasi.
0: Yeah.
1: Investor datang ke Bali, wisatawan datang ke Bali, itu mereka bawa uang.
0: Betul.
1: Mereka bawa investasi. Tetapi kalau kita tidak implementasikan, kita tidak awasi dengan benar, tidak ada lembaga independen, masih bisa disuap, maaf ya Mbak ya, itu nggak akan beres-beres urusan sampah ini Mbak.
0: Oke, ya memang berarti sebenarnya dari masalah sampah aja ini bisa berdampak kemana-mana ya Pak ya, mulai dari ekonomi, dari pariwisata, kemudian nanti bisa berdampak ke ekonomi juga ya Pak ya.
1: Ya pasti itu Mbak.
0: Betul, jadi memang sangat kompleks sekali sebenarnya dari permasalahan kecil ini. Baik Pak Putu, karena kita sudah berada di penghujung acara ya, tidak terasa kita sudah sampai di pukul 16.52. Mungkin terakhir Pak, ini singkat saja nanti Bapak sampaikan, kira-kira kalau dari Pak Putu sendiri, apa pesan pesan yang ingin disampaikan mungkin bagi pelaku usaha, kemudian atau mungkin bagi pemerintah, atau mungkin bagi wisatawan dan masyarakat juga, supaya standar green tourism di Bali ini bisa tercapai dan diterapkan? Silakan.
1: Baik, untuk kita kan topik sekarang nih horeca, Mbak ya, pelaku usaha. Pelaku usaha yang paling penting ya, untuk pengolahan sampah, mulailah dari waste audit.
0: Okay.
1: Ya, adakan audit untuk sampah di tempat usahanya, karena benar-benar harus dipetakan sumber sampahnya di mana, kemudian sudah dipilah atau tidak, berapa biayanya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan pemborosan biaya? Itu yang harus, itu bisa dikerjasamakan dengan Manah Liang sih Mbak. Ya, kemudian harus ada tindakan nyata. Implementasi dari hasil audit itu seperti apa? Karena tujuan kita kan sama Mbak. Kita hidup di dunia ini bagaimana alam kita terjaga lingkungannya, terjaga kelestariannya. Kita juga tidak mau meninggalkan alam yang rusak karena sampah.
0: Betul.
1: Nah itu kesadaran itu saya yakin karena investor juga sangat komit dengan itu Mbak. Sangat-sangat concern untuk masalah lingkungan, ya masalah lingkungan itu nomor satu mereka, supaya terjaga juga investasi mereka terjaga, kemudian pelaku usaha juga benar-benar ini jangan sampai berdampak tidak baik ke warga, ya tumbuh pariwisata tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan tidak ada gunanya karena lambat laun itu akan ditinggalkan oleh wisatawan. Ya, Bali tidak punya apa-apa Mbak, tidak punya tambang batu bara, tambang emas kita nggak punya, minyak bumi nggak punya.
0: Betul.
1: Kita hanya punya alam. Sehingga bukan pelaku usaha saja, masyarakat Bali, pemerintah juga concern. Concern peduli dengan alam ini, peduli dengan sampah. Jangan dianggap remeh, masih membuang sampah sembarangan, masih membakar sampah. Ini akan berdampak sekali kepada pariwisata Bali.
0: Betul, oke, luar biasa sekali. Pesan yang sangat mendalam gitu ya dari Pak Putu Indra juga. Dan ini memang menjadi pesan untuk kita semua, pendengar di rumah maupun saya juga gitu ya, bahwa memang perlu adanya kesadaran dan juga sinergi ya antara berbagai instansi juga ya, pelaku usaha, pemerintah, kemudian masyarakat. Ini semua memang harus bergerak sama-sama supaya bisa mewujudkan green tourism itu tadi. Dan memang tadi melalui waste audit, ibaratnya pemilihan yang lebih disiplin ya, ini bisa menjadi peluang untuk bisa menjalankan bisnis yang tetap produktif tapi juga bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga nanti green tourism ini juga bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh elemen masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Putu Indra atas waktunya sudah mau berbincang di studio dari Pro 1 dan Pasar. Kita nantikan perbincangan yang lainnya ya Pak ya, di hari yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar yang sudah menyimak ya perbincangan kita pada sore hari ini. Tadi juga sudah ada Pak Arya Astra dari Tabanan, tadi sudah sempat menyapa kita di Facebook kami, dan juga tadi ada beberapa pendengar yang sudah menyukai ya live streaming kami di Facebook. Dan pendengar, saya masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam, dan nanti juga pada pukul 5 sore kita akan menyimak bersama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama dengan RRI Mataram. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Langkah-langkah apa, kriteria-kriteria apa saja. Sudah pasti PRT, izin halalnya, BPOM-nya, yang kedua kan kemasan.
3: Secara substansi hukum itu sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali undang-undang nasional yang sudah mengatur.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaku UMKM yang terlibat dalam ajang MotoGP Mandalika 2026 telah siap. LBH Apik Bali dan Akademisi Undiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Street Circuit diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Ada Dorna, ada kemudian.
5: Ketua Komisi 2 DPRD NTB Haji Lalu Pelita Putra mengatakan, MotoGP Mandalika 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata di NTB kepada wisatawan yang datang. Pelita juga mendorong gelaran MotoGP ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sehingga berbagai produk lokal, kuliner, kerajinan, hingga jasa pariwisata diharapkan dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan selama gelaran MotoGP.
4: Bagaimana kemudian event MotoGP ini bisa memberikan dampak positif baik terhadap dunia pariwisata kita, termasuk juga bagi peningkatan ekonomi, bagi pengusaha UMKM dan lain-lain.
5: Menurut Pelita, wisatawan dan para tamu MotoGP tidak harus hanya beraktivitas di kawasan sirkuit. Pemerintah perlu menyiapkan berbagai destinasi alternatif, termasuk kegiatan wisata dan event pendukung, sehingga kunjungan wisatawan dapat menyebar ke berbagai wilayah. Upaya tersebut dinilai penting dalam memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus memperluas perputaran ekonomi masyarakat.
4: Banyak hal yang harus terlibat, semua banyak hal yang bisa dilibatkan, banyak hal yang bisa dipromosikan, banyak tempat wisata yang bisa ditawarkan kepada semua pihak yang terkait, termasuk juga tentu dunia pariwisata kita pada pembalap-pembalap yang bisa diharapkan bisa menjadi ajang promosi bagi dunia pariwisata kita.
5: Politisi PKB ini menekankan perlunya sinergi antara Dorna, ITDC, MJPA, Kementerian Pariwisata, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota agar potensi ekonomi dari event internasional tersebut dapat dirasakan masyarakat. Dengan berbagai destinasi wisata dan produk UMKM yang ditawarkan, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas manfaat pariwisata dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat NTB.
0: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai memberikan dampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah pelaku usaha mengaku mulai menerima peningkatan pesanan seiring semakin dekatnya pelaksanaan ajang balap motor internasional tersebut. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
6: Memang sudah dari jauh sebelumnya kami sudah mempersiapkan untuk menyambut MotoGP ini, terutama adalah dalam segi produk karena kami adalah pengolah.
7: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai memberikan dampak terhadap geliat pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Lombok Barat. Sejumlah pelaku usaha kini meningkatkan persiapan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang diperkirakan meningkat seiring kedatangan wisatawan ke Pulau Lombok. Salah satunya UMKM Sasak Mai yang berada di Desa Senteluk, Batu Layar, Lombok Barat. Pemilik UMKM Sasak Mai, Sujarman, mengatakan, persiapan menghadapi MotoGP telah dilakukan jauh hari, terutama dari sisi ketersediaan produk dan tenaga kerja. Menurutnya, sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan produk, peningkatan permintaan harus diantisipasi sejak awal agar tidak mengganggu ketersediaan barang ketika momentum MotoGP berlangsung.
6: Tentunya juga dukungan ini juga ya mungkin dari kita para UMKM juga mungkin dilibatkan, berikan kesempatan kita dilibatkan mungkin untuk bisa tampil di sana nanti ya, untuk kita gelar produk, dalam arti bahwa itu di sanalah kesempatan kita untuk memperkenalkan produk-produk kami para UMKM kepada para penonton dan juga kepada wisatawan-wisatawan yang datang ke Pulau Lombok.
7: Ia menilai gelaran MotoGP memberikan ruang ekonomi yang cukup besar bagi pelaku UMKM, khususnya produsen lokal. Bertambahnya pesanan menjadi salah satu indikator bahwa momentum olahraga internasional tersebut turut membuka peluang peningkatan pendapatan.
6: Yang jelas, MotoGP ini adalah sangat menambah dari segi pendapatan kita. Karena kan kita lihat dari pesanan-pesanan yang meningkat. Yang jelas itu adalah sangat mendukung apa namanya itu peningkatan kita, terutama adalah UMKM, terutama adalah kami yang UMKM produsen.
7: Sujarman berharap keterlibatan UMKM Lombok Barat tidak berhenti sebatas memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga mendapat ruang untuk mempromosikan produk secara langsung kepada wisatawan yang datang ke Lombok.
0: Perhelatan MotoGP yang akan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di NTB. Beberapa warga beranggapan peningkatan perekonomian hanya berdampak pada pelaku UMKM di sekitaran sirkuit Mandalika. Berikut komentar mereka.
8: Baik, saya Fitri Melanjani. Menurut saya, dampak peningkatan perekonomian pelaksanaan MotoGP ini di sini tidak sangat berpengaruh ya, Mbak. Karena yang sangat berpengaruh itu UMKM yang ada di Mandalika itu sendiri. Itu pun kalau kita mau mendirikan UMKM di Mandalika, tentunya kita harus menyewa dulu. Jadi untuk pengaruhnya itu mungkin orang-orang yang di sananya, apakah mereka tuh keuntungannya tuh akan meningkatkah atau menurunkah? Karena bakalan ada UMKM yang hadir di sana, stand-stand mereka buka di sana.
9: Saya Anto, MotoGP terhadap perekonomian yang ada di Lombok menurut saya sangat positif ya, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sirkuit tentunya. Tidak menutup kemungkinan juga berdampak terhadap pariwisata-pariwisata yang ada di Pulau Lombok. Itu sangat positif menurut saya.
10: Saya, nama saya Masur dari Pulau Dodol. Karena kalau saya jualan di Mataram ini dampaknya ya agak sepi lah, tidak seperti biasa-biasa. Dan nggak tahu di itu di Mandalika, kalau di sini memang sepi dia. Dampaknya ya agak sepi, kalau saya merasakan saja agak sepi. Nah, mungkin nggak tahu yang lain gitu kan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaku UMKM yang terlibat dalam ajang MotoGP Mandalika 2026 telah siap. Meski gelaran MotoGP berlangsung 3 pekan lalu, pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM masih terus dilakukan. Lalu berapa banyak UMKM yang terlibat dan seperti apa persiapannya? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Kepala Bidang Perindustrian Disperindak Lombok Tengah, Bayi Yuliana.
11: Bu Kabi, 3 pekan lagi MotoGP akan kembali digelar di sirkuit Mandalika. Bagaimana kesiapan pelaku atau mungkin juga produk dari UMKM kita?
2: Ya, kalau untuk kita melaksanakan kurasi itu kan sudah pasti langkah-langkah apa, kriteria-kriteria apa saja. Sudah pasti PRT, izin halalnya, BPOM-nya. Yang kedua kan kemasan, packaging-nya nanti layak apa tidak gitu kan. Untuk bisa produknya mereka masuk nanti, di kualitas produknya seperti apa.
11: Meski penyelenggaraan tinggal sebentar lagi, apa pembinaan masih terus dilakukan, Bu Kabir?
2: Tetap ada, itu kan sudah menjadi bagian dari apa namanya tugas kita kan, untuk melakukan pembinaan, pengembangan gitu kan. Kita berikan sosialisasi terkait dengan PIRT, fasilitas PIRT, pembuatan NIB gratis. Itu kalau untuk halal untuk tahun ini memang kami tidak ada. Kalau secara umum mereka mandiri ya berbayar. Berbayar, tapi kalau dari program kita dari tahun sebelum-sebelumnya itu kan kita yang fasilitasi. Niki kan kalau kita berbicara usaha kecil, usaha menengah kan usaha besar, itu ada kategorinya kan nanti yang membedakan itu kan dari nilai omsetnya. Yang membedakan. Terus asetnya juga nanti, mana usaha kecil ya, mana kategori yang dia usaha kecil, usaha menengah sama usaha besar. Ya, usaha kecil karena omsetnya masih di bawah 1 miliar.
11: Kalau berbicara kurasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, sedikit mungkin bisa dipaparkan apa saja syarat, kemudian juga ketentuannya untuk pelaku UMKM kita yang harus dipenuhi.
2: Yang menjadi kriteria kurasi itu kan sudah biasa, sudah umum kita laksanakan juga setiap ada event-event MotoGP, selalu itu yang menjadi kriterianya kan. Tetap yang menjadi prioritas itu adalah layak higienisnya mereka, untuk produknya mereka untuk layak dikonsumsi itu kan. Kita tekankan untuk legalitasnya dulu, baru nanti kualitas produk dan juga kemasannya itu. Tetap Gria itu tetap hadir, ya tapi tidak sebanyak
12: 7 produk unggulan
2: ya,
12: itu.
2: Tetap hadir 7 produk unggulan, tapi kerajinan tidak sebanyak yang Niki yang kuliner.
12: Tapi komunikasi kita dengan penyelenggara gimana sih sejauh ini, MJPA atau mungkin yang memegang khusus untuk UMKM?
2: Kalau karena kita di ketika ada event MotoGP itu kita mandiri, mandiri dalam artian kita memberikan fasilitas yang gratis buat UMKM kan, dan space-nya juga dari MGPA kan juga kita diberikan gratis. Nah itu yang fasilitas yang kita siapkan untuk UMKM kita kan tenda, terus untuk sarana pendukungnya lampu dan segala macam kan, meja, kursi. Kalau terkait dengan MGPA sih tidak ada ya. Hanya mereka nanti menyiapkan kita lahan saja. Lahan tinggal kita ya nanti yang mengkondisikan seperti apa nanti.
11: Berbicara terkait dengan dampak Bukabit, bagaimana dampaknya? Khususnya untuk tahun-tahun sebelumnya, apa stand kita selalu ramai?
2: Itu sudah pasti ya, dibandingkan dengan stand-stand yang lain. Karena apa? Karena namanya juga UMKM, usaha kecil, pasti dari segi harga itu pasti lebih murah daripada stand-stand yang berbayar kan. Karena namanya juga usaha kecil, mungkin kalau yang stand berbayar yang harganya 50 ribu, nanti nasinya ya kita paling 15 ribu, 20 ribu standar. Pasti penonton itu akan lebih condong akan berbelanja di UMKM kita daripada mungkin stand-stand yang berbayar yang mungkin kalangan menengah ke atas mungkin kan. Banyaknya sekitar 60-70 UMKM kita libatkan. Standnya mungkin 30 ya kita kalikan 2. Karena satu tenda kan diisi oleh 2 UMKM.
12: Berarti 60.
2: 60. Misalnya nanti 40 stand misalnya. Tergantung juga layout dari luasan yang diberikan oleh MGPA.
11: Terima kasih Bu Kabit atas waktunya. Assalamualaikum.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: LBH Apik Bali dan Akademisi Undiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender melalui edukasi dari lingkungan keluarga hingga masyarakat desa.
13: Kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di Bali masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Stigma, rasa malu, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi membuat sebagian korban maupun penyintas masih enggan melaporkan kasus yang dialami. Direktur LBH Apik Bali Luhputu Anggraini kepada RRI menyampaikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS telah mengatur perlindungan hingga pemulihan korban. Namun, pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme pendamping masih perlu diperkuat, khususnya di tingkat desa.
3: Secara substansi hukum itu sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali undang-undang nasional yang sudah mengatur melindungi para korban ini. Cuma mungkin banyak yang belum tersosialisasikan, banyak yang belum tahu.
13: Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorda menilai penanganan kekerasan berbasis gender tidak cukup dilakukan setelah terjadi kasus, tetapi perlu diperkuat melalui langkah pencegahan. Menurutnya, edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dimulai dari keluarga dan diperkuat melalui kolaborasi berbagai lembaga, termasuk lingkungan pendidikan dan masyarakat.
14: Nah, yang terpenting sebenarnya bukan di perguruan tinggi, tetapi di sekolah pertama dan utama, di keluarga. Bagaimana orang tua itu tidak lagi membedakan dalam sisi edukasi terkait anak perempuan dan anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dilibatkan untuk memahami apa itu gender.
13: Penguatan edukasi hukum kepekaan masyarakat di tingkat desa serta pendidikan kesetaraan gender sejak keluarga dinilai penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mencegah kekerasan berbasis gender. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Polres Buleleng mengungkap sejumlah kasus menonjol mulai dari peredaran narkotika, kepemilikan senjata api rakitan hingga pencurian, penipuan, dan penggelapan.
15: Kami dari Polres Buleleng tetap berkomitmen untuk melakukan menumpas segala bentuk penyalahgunaan.
16: Polres Buleleng kembali mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam press release, jajaran Polres Buleleng memaparkan pengungkapan kasus narkotika, kepemilikan senjata api rakitan, pencurian, penipuan, hingga penggelapan. Dalam pengungkapan kasus narkotika, Satres Narkoba mencatat 8 laporan polisi dengan 10 tersangka dan barang bukti sabu seberat 61,69 gram bruto atau 31,77 gram neto. Beberapa pengungkapan dilakukan melalui pengembangan kasus hingga berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika di sejumlah wilayah di Buleleng. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pengungkapan jaringan narkotika yang turut menemukan senjata api rakitan beserta amunisi. Kasus tersebut terungkap melalui operasi Satres Narkoba Polres Buleleng yang kemudian ditindaklanjuti bersama Satreskrim Polres Buleleng. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui asal-usul senjata api tersebut. Selain narkotika, Satreskrim Polres Buleleng juga mengungkap kasus pencurian emas, penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan ke Jepang, penggelapan kendaraan, serta penipuan dengan modus tukar uang yang melibatkan warga negara asing. Pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, analisis rekaman CCTV, hingga penyelusuran terhadap para pelaku. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan, pengungkapan berbagai kasus tersebut menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberantas tindak pidana di Buleleng.
15: Kami dari Polres Buleleng tetap berkomitmen untuk melakukan menumpas segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba yang ada sebagai komitmen kita untuk bersama-sama menjaga masyarakat Buleleng agar terhindar dari narkoba.
16: Sementara Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Alberto Diovan menegaskan, jajaran kepolisian akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap kasus, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
17: Kita sudah berkoordinasi juga dengan Ditreskrim Um Polda Bali terkait dengan penemuan senjata api rakitan ini. Kita laksanakan penyelidikan mendalam serta memetakan dari mana asal senjata api rakitan ini.
16: Pengungkapan sejumlah kasus tersebut menjadi bukti konsistensi Polres Buleleng dalam melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi dan segera melapor apabila menjadi korban maupun mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan sekitar. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Art and Bali 2026 edisi kedua kembali hadir di Nuanu Creative City, Bali. Salah satu pameran utamanya yang mempertemukan 26 seniman dan desainer India-Indonesia untuk mengeksplorasi hubungan seni, kerajinan, dan budaya.
18: Mereka belajar dengan kesenian ini, kerajinan ini, dan mengadaptasi karya itu sesuai environment mereka, kayak lingkungan yang mereka.
19: Nuanu Creative City menghadirkan edisi kedua Art dan Bali sebagai ruang pertemuan seni, desain, dan budaya di Bali. Kegiatan ini menghadirkan pameran utama What the Body Remember yang mempertemukan seniman dan desainer India-Indonesia. Sebanyak 26 seniman dan desainer terlibat dalam pameran yang mengangkat kerajinan, fashion, serta seni kontemporer. Asisten kurator Art dan Bali, Brina Pasca menjelaskan, konsep pameran terinspirasi dari hubungan sejarah dan pertukaran budaya antara India dan Indonesia. Menurutnya, perjalanan perdagangan masa lalu turut membawa kain, teknik kerajinan, serta pengetahuan yang kemudian berkembang sesuai lingkungan masyarakat setempat.
18: Sekarang kami ada pameran, judulnya What the Body Remembers. Di sini ada 26 seniman dan desainer, campuran dari India dan Indonesia. Jadi di sini kami mengeksplor bagaimana tubuh kita memiliki memori untuk berkarya melalui perjalanan dari suatu budaya ke tempat lain dan dari generasi ke generasi. Jadi kayak kita di sini explore craft, fashion, dan art.
19: Brina mengatakan, pameran juga menampilkan karya kontemporer yang mengambil inspirasi dari kain dan budaya tradisional tanpa menghilangkan penghormatan terhadap budaya asalnya. Antusiasme pengunjung dinilai positif karena dapat melihat kesamaan budaya India dan Indonesia, sekaligus perkembangan karya tradisional menjadi busana dan seni kontemporer.
18: Kenapa, dan kita kenapa mengambil konsep What the Body Remembers antara dua negara ini? Karena kita bisa menemukan banyak kesamaan sejarah dalam our own craft, dari textile, craft, art, ritual, adornment antara India dan Indonesia. Karena dulu dari trade routes, banyak kain dan kerajinan tangan yang dibawa dari India ke sini, yang nantinya di Indonesia pun perajin di sini juga mengadaptasi, mereka belajar dengan kesenian ini, kerajinan ini, dan mengadaptasi karya itu sesuai environment mereka, kayak lingkungan yang mereka.
19: Brina berharap Ardan Bali 2026 dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak negara di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan budaya dan sejarah perdagangan. Ardan Bali 2026 berlangsung hingga 13 September 2026, sedangkan pameran What the Body Remember dapat dikunjungi hingga 28 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Yanwar Setiaji, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, KONI Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 54 venue dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga dengan sejumlah perbaikan akan dilakukan mulai dari 26 hingga 2027.
20: Kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan.
21: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027 di Kabupaten Buleleng. Pengecekan melibatkan jajaran KONI Bali dan delegasi teknis dari masing-masing cabang olahraga. Sekretaris Umum KONI Bali Iketut Jagrasunu mengatakan kegiatan tersebut memiliki dua agenda utama, yakni mengevaluasi kesiapan venue sekaligus melaksanakan rapat koordinasi persiapan Porprov Bali 2027. Evaluasi diharapkan menghasilkan kesepahaman mengenai kebutuhan perbaikan venue sebelum pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
20: Pada hari ini ada dua agenda besar yang kita bawa berkunjung ke KONI Buleleng, yaitu pertama apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum KONI Buleleng, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap venue pertandingan untuk Porprov ke depan, tahun depan. Sudah itu kedua, sekaligus kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan yang diperlukan pada Porprov ke-17 tahun 2027 ini.
21: Jagrasunu menyebut masih banyak pekerjaan yang harus dipersiapkan menjelang pelaksanaan Porprov Bali 2027. Namun berdasarkan pemantauan sementara, kesiapan venue di Buleleng dinilai cukup representatif dengan sejumlah perbaikan yang masih diperlukan. Satu-satunya cabang olahraga yang tidak dapat dilaksanakan di Buleleng yakni selancar ombak karena faktor kondisi alam. Sementara itu, Ketua Umum KONI Buleleng Igede Supriyatna mengatakan terdapat 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng. Seluruh venue telah dipetakan, kecuali venue untuk cabang selancar ombak yang tidak memungkinkan digelar karena Buleleng tidak memiliki kondisi alam yang mendukung.
22: Ada 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng. Dan kita sudah persiapkan ke 54 venue tersebut, terkecuali satu cabang olahraga yaitu selancar ombak yang kami memang di Buleleng tidak mempunyai kondisi alam untuk pelaksanaan kegiatan cabang olahraga selancar ombak.
21: Supriyatna mengatakan perbaikan venue akan dilakukan secara bertahap. Dari 54 venue, tingkat kebutuhan perbaikannya bervariasi, mulai dari ringan, sedang hingga berat, dan seluruhnya telah dipetakan beserta kebutuhan anggarannya. Untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Buleleng mendapatkan dukungan bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Provinsi Bali sebesar 10 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026. Selanjutnya, dukungan BKK sebesar 18 miliar rupiah disiapkan melalui APBD Induk 2027 untuk melanjutkan pembenahan venue. Supriyatna berharap dukungan anggaran dan koordinasi antara KONI Buleleng dengan KONI Bali dapat mempercepat kesiapan seluruh venue sehingga mampu digunakan secara optimal saat Porprov Bali 2027. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaku UMKM yang terlibat dalam ajang MotoGP Mandalika 2026 telah siap. LBH Apik Bali dan Akademisi Undiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Mulai cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Wah, kita santeria di pantai.
4: Emang kamu mau mandi, Fa?
3: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
4: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
3: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
4: Ah, yang benar.
3: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
4: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
3: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
4: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
3: Ada yang datang, Mbak.
5: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.

Ya, bergar sore hari menjelang malam masih bersama dengan Pro 1 RRI Denpasar ya. Suasana boleh nih mulai melambat gitu ya. Matahari sudah mulai mau tenggelam, tapi aktivitas dan semangat Anda juga harus tetap berjalan ya. Apalagi kalau di malam minggu kayak gini pasti udah pada mau siap-siap mau pergi jalan-jalan nih. Nah, tapi jangan lupa untuk melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, karena pastinya masih akan ada banyak informasi menarik yang akan Lili sampaikan untuk Anda, untuk menemani Anda sampai menjelang malam dan sampai nanti ya pukul 8 malam tentunya. Jadi jangan sampai terlewatkan, terus dengarkan kami dari Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tapi sebelum itu pendengar, karena kita sudah menuju pukul 6 sore, kita akan hening sejenak nanti dan akan mendengarkan beberapa lagu pilihan untuk menyambut Puja Trisandya.

teki-teperatiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ya, pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Senja sudah mulai redup ya, dan semoga waktu senja ini bisa membawa ketenangan dan juga keberkahan bagi kita semua. Dan sesaat lagi kita tinggalkan dulu sejenak aktivitas kita, menenangkan hati ya, dan bersiap-siap nih untuk seluruh pendengar yang umat muslim ya, untuk menunaikan ibadah salat maghrib.
4: Belajarlah karena ilmu akan menghiasi ahlinya. Dia keunggulan dan pertanda semua pujian. Berenanglah ke tengah samudra pengetahuan.

Iya, Petualang Cinta, Penakluk Wanita. Waduh, ini lagunya agak-agak menyindir gitu ya. Menyindir mungkin para laki-laki yang suka berpetualang cinta mungkin ya. Ini satu buah lagu pendengar dari Hello ya. Tapi jangan ini ya, jangan nakal-nakal gitu ya. Nah, pendengar di Denpasar sore ini, Lili masih menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda di akhir pekan ini. Yang akhir pekannya sendirian aja di rumah, gak pergi kemana-mana, gak malam mingguan, gak apa-apa ya, jangan bersedih karena kami masih menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam dan bahkan sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi jangan sedih karena kami selalu menemani Anda. Dan ini ada salah satu informasi juga yang mau Lili sampaikan untuk Anda. Ini satu informasi yang kayaknya ini penting nih ya untuk para pendengar yang lagi pusing gimana caranya mengatur gaji kecil tapi supaya tetap bisa menabung. Apakah kalau gajinya kecil jadi nggak bisa menabung? Sebenarnya nggak juga ya. Yang penting tahu caranya gimana supaya bisa tetap menabung walaupun dengan gaji yang nggak seberapa gitu ya. Dan ini untuk informasi cara mengatur gaji kecil supaya tetap bisa menabung ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id ya. Dan untuk kunci utama sebenarnya dari keberhasilan menabung ini adalah membangun kebiasaan keuangan yang sederhana, realistis, dan juga konsisten ya. Jangan sampai nih gajinya berapa, tapi setelah ditung-tung pengeluarannya lebih dari gaji. Kalau udah kayak gitu, itu namanya udah nggak bisa nabung ya. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan untuk menabung adalah dengan mencatat semua pemasukan dan juga pengeluaran. Ya, ini penting ya budgeting itu. Jadi Anda harus mengetahui secara jelas dulu jumlah uang yang masuk, gaji Anda berapa, atau mungkin ada pemasukan-pemasukan lain itu harus dicatat ya. Dan Anda juga harus membuat yang namanya pengeluaran gitu, catatan pengeluaran. Kira-kira setiap bulan ini ada berapa aja yang harus dikeluarkan, mungkin untuk membayar cicilan, bayar tagihan, atau untuk kebutuhan pokok ya. Ini adalah hal yang sangat penting supaya Anda tahu apakah pemasukan Anda dengan pengeluaran Anda sudah seimbang ataukah belum. Dan sebenarnya catatan ini juga bisa mengontrol loh dan melihat kemana sebenarnya uang kita digunakan. Jadi kalau Anda sudah habis berbelanja gitu ya atau membeli sesuatu termasuk itu kebutuhan kecil yang biasanya nih emang suka nggak kerasa, boleh nih langsung dicatat gitu ya. Tidak perlu mungkin pakai format yang terlalu ribet, cukup catat aja di notes HP ya. Jadi Anda bisa tahu, oh hari ini mengeluarkan uang untuk misalkan beli makan atau beli perintilan-perintilan yang lain gitu ya. Jadi Anda tahu uang Anda lari kemana, bukan tiba-tiba dia di pertengahan bulan udah bingung uangnya habis kemana ya. Dan pendengar, catatan ini penting ya, catatan pemasukan dan pengeluaran ini untuk bisa melihat kira-kira mana nih pengeluaran yang sebenarnya masih bisa dikurangi, mana yang memang penting, mana yang nggak terlalu penting, mana yang masih bisa ditahan dan mana yang tidak bisa ditahan gitu ya. Jadi ini bisa membantu Anda untuk lebih mengetahui alur dari pengeluaran dan juga pemasukan Anda. Dan langkah berikutnya pendengar, kalau Anda mau segera berhasil menabung ya, Anda harus menentukan target dulu. Kenapa? Karena biasanya kalau ada target itu jauh lebih semangat ya. Target, jadi jangan menunggu uang di akhir bulan ya untuk mulai menabung, nunggu sisaan aja deh gitu. Harus menyisakan sebagian penghasilan itu setelah menerima gaji. Jadi langsung nih dipetakan gitu ya setelah menerima gaji. Dan sebenarnya tidak harus dalam jumlah yang besar ya. Nabung itu dikit-dikit lama-lama jadi bukit kok. Jadi dengan menyisikan mungkin sekitar 5 hingga 10% dari penghasilan secara rutin, ini justru bisa menjadi langkah awal untuk Anda membangun kebiasaan menabung ya. Jadi gak usah langsung nabung yang besar, yang kecil-kecil aja lama-lama gak kerasa, lumayan juga nih. Dan cara berikutnya untuk menabung pendengar, yaitu dengan memisahkan

Nah, benar kalau tadi ada 3 cara supaya lebih mudah menabung ya. Ini masih ada 4 cara lainnya ya supaya Anda berhasil dalam menabung. Jadi jangan kemana-mana, nanti akan Lili sampaikan lagi untuk Anda yang penasaran, yang butuh sekali informasi ini. Jangan kemana-mana, karena kita akan mendengarkan dulu satu buah lagu dari Padi, yang mana ini berjudul Ternyata Cinta.

0: Pernahkah Anda sebagai perempuan mendapat komentar?
1: Cantik, rapi banget nih, mau kemana?
0: Atau dipanggil dengan siulan oleh laki-laki yang tidak dikenal saat berjalan? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Catcalling merupakan siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual yang terjadi di ruang publik. Catcalling dapat dialami oleh siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan. Tapi korban terbanyak adalah perempuan. Di Indonesia, masih banyak yang menganggap catcalling adalah hal yang lazim. Padahal, catcalling merupakan pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis yang harus diwaspadai.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menyebut undur-undur dapat menjadi obat paling ampuh untuk menyembuhkan diabetes, termasuk diabetes yang sudah mengalami komplikasi. Dalam unggahan tersebut, masyarakat disarankan membersihkan kemudian mengkonsumsi beberapa ekor undur-undur setiap hari. Berdasarkan penelusuran Tirto, penelitian mengenai efek anti-diabetes undur-undur sejauh ini masih terbatas pada tahap praklinis terhadap hewan. Salah satu penelitian terhadap tikus memang menunjukkan ekstrak mirmeleon formicarius dapat menurunkan kadar gula darah, tetapi penelitian tersebut tidak dilakukan pada manusia dan peneliti menyatakan masih diperlukan penelitian lebih lanjut. WHO menjelaskan penanganan diabetes dapat meliputi pola makan sehat, aktivitas fisik, pemantauan kadar gula darah, serta obat-obatan atau insulin sesuai jenis dan kondisi pasien. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menekankan pengelolaan diabetes harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien, termasuk ketika pasien sudah mengalami komplikasi. Kesimpulannya, klaim mengkonsumsi undur-undur dapat menyembuhkan diabetes adalah salah dan menyesatkan. Adanya penelitian pada hewan belum membuktikan bahwa undur-undur aman dan efektif sebagai obat diabetes pada manusia. Undur-undur juga tidak dapat dijadikan pengganti pengobatan yang telah direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Ingin memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin? Istirahatkan diri Anda dari gawai atau ponsel pintar, atau sering kita sebut smartphone. Adiksi media sosial, pendengar, tidak lagi dialami oleh kalangan remaja, bahkan perempuan dewasa juga kesulitan menjauhkan diri dari godaan media sosial. Perempuan berusia 30 hingga 40 tahun diketahui mengecek ponsel pintarnya setiap 7 menit sekali. Temuan ini didapatkan dari hasil penelitian penggunaan ponsel pintar pada 600 perempuan yang dilakukan oleh majalah ternama. Penelitian itu menemukan seseorang dapat mengklik dan melakukan scrolling atau pengecekan pada ponsel pintarnya sebanyak 2.617 kali dalam sehari. Survei ini juga menemukan indikasi bahwa Facebook dianggap sebagai media sosial paling berbahaya, disusul Instagram pada posisi kedua. Dan pertanyaannya, siapkah Anda berpuasa media sosial?

Ya, mendengar satu buah lagu dari Jasmine Douglas yang berjudul Hello. Ya, mendengar masih di satu informasi, ini tetap seputar cara mengatur gaji yang kecil atau gaji imut gitu ya, supaya Anda tetap bisa menabung. Nah, kalau tadi sudah Lili sampaikan ada tiga cara yang bisa Anda lakukan untuk menabung ya. Tadi ada dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, kemudian juga menentukan target menabung dan memisahkan uang tabungan dengan uang kebutuhan sehari-hari. Jangan khawatir pendengar, karena masih ada 4 cara lainnya ya. Mungkin kalau Anda dengan ketiga cara tadi masih kurang berhasil gitu ya, masih ada cara lainnya. Salah satunya adalah membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini sih yang paling susah ya, karena sebelum membeli sesuatu penting sekali untuk Anda mempertimbangkan kembali apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau sebenarnya hanya sekedar keinginan ya. Karena seharusnya kebutuhan pokok menjadi prioritas ya, dibandingkan pembelian yang sifatnya sebenarnya tidak mendesak gitu. Karena keinginan membeli barang tertentu sebenarnya bisa ditunda ya sampai kondisi keuangan memungkinkan. Jadi sebenarnya bukan gak boleh membeli keinginan, boleh banget ya. Tapi ketika Anda merasa uangnya tidak terlalu ada gitu ya untuk membeli keinginan Anda, lebih baik pentingkan atau prioritaskan kebutuhan pokok Anda. Dan cara lainnya pendengar adalah mengurangi pengeluaran harian ya. Penghematan ini sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Contohnya, lebih memilih untuk memasak sendiri daripada terlalu sering membeli makanan di luar, membawa bekal. Nah, ini bisa menjadi salah satu tips supaya bisa menahan Anda tidak jajan terus ya di luar. Atau mungkin Anda lebih memilih untuk berjalan kaki ketika tujuannya masih cukup dekat gitu. Jadi nggak dikit-dikit naik ojek online gitu ya. Atau mungkin hemat supaya nggak beli bensin. Nah, ini masih bisa. Tapi ya kalau jauh jangan jalan kaki ya. Dan karena meskipun nominal yang dihemat ini memang terlihat kecil, tapi ternyata kalau dilakukan secara konsisten, jumlahnya ini bisa terkumpul dan bisa menambah porsi uang untuk Anda tabung. Dan langkah berikutnya pendengar, mungkin ini tidak gampang gitu ya untuk dilakukan. Itu adalah dengan mencari penghasilan tambahan. Ketika Anda merasa gaji Anda terlalu kecil, terlalu imut gitu ya, mungkin langkah yang paling berguna itu adalah dengan mencari penghasilan tambahan ya. Ketika menghemat dirasa sudah tidak mampu lagi gitu ya, mau gak mau harus mencari waktu dan kesempatan untuk menambah pemasukan gitu ya. Dan ini bisa menjadi cara supaya Anda bisa menambah tabungan Anda gitu ya. Tapi penghasilan tambahan ini sebenarnya tidak harus berasal dari pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang kecil-kecil aja, yang penting ada hasilnya, ini juga bisa sangat membantu. Atau mungkin Anda dengan menjual barang yang sudah tidak digunakan atau mengambil pekerjaan sampingan, ini juga bisa menjadi alternatif untuk Anda memperoleh uang tabungan. Dan mendengar langkah yang paling terakhir yaitu adalah konsisten dan disiplin ya. Karena memang menabung itu membutuhkan konsistensi. Jangan baru nabung sekali dua kali langsung diambil lagi uangnya. Kalau kayak gitu gak kekumpul-kumpul ya. Apalagi ketika jumlah yang disisikan ini masih kecil. Jadi Anda gak perlu berkecil hati kalau hasilnya memang belum terlihat dalam waktu yang singkat. Karena yang namanya nabung apalagi dengan nominal yang kecil memang membutuhkan kesabaran ya. Jadi harus konsisten, harus disiplin. Coba untuk sisikan uang Anda secara rutin, dikit-dikit juga gak apa-apa. Yang penting ini bisa membangun kedisiplinan Anda dalam mengelola keuangan. Pasti dengan perencanaan yang baik dan dilakukan juga secara konsisten. Mungkin ada dari Anda yang punya pengalaman menabung gitu ya, atau ada cerita-cerita unik tentang pengalaman menabung, boleh nih di-share ke kita di RRI Pro 1 dan Pasar. Yang mau sharing di chat WhatsApp juga boleh di 089678123830 ya. Mungkin ada pengalamannya, ternyata menabung udah lama akhirnya bisa membeli apa atau mungkin bisa pergi kemana gitu ya. Karena biasanya ada aja nih story-story di balik menabung ya. Dan kadang memang kalau udah menabung dan akhirnya tercapai targetnya, rasa bahagia bagiannya beda ya.
Nah, pendengar, kalau Anda mau menyimak informasi tadi, cara-caranya, mungkin udah lupa lagi kira-kira caranya apa, Anda bisa baca lagi dari laman resmi kami di rri.co.id. Selainnya akan Lili putarkan lagu untuk Anda. Ini lagu dari Little Mix, pendengar, yang berjudul Love Me Like You.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Dalam kerjasama, sangat penting untuk mendengar masukan dari rekan kerja. Dengan masukan-masukan tersebut, kita dapat memperbaiki dan menambah apa yang kiranya perlu diperbaiki, sehingga kita akan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan. Orang yang bekerja sama akan merasa dirinya memiliki rasa kebersamaan, tidak memutuskan sesuatu dengan sepihak karena mereka sadar bahwa mereka adalah tim. Sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan adalah keputusan bersama. Kerjasama yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik.
3: Dan pasar malam ini.
4: Ya, pendengar masih di Denpasar sore ini ya, walaupun sudah malam hari dan Lili masih menemani Anda sebentar lagi sampai di pukul 8 malam, pendengar. Dan kali ini ada informasi ya, ini mengenai suatu hal yang sepertinya sudah banyak dibicarakan dan bahkan kadang sampai menjadi bahan guyonan gitu ya. Ini mengenai desil ya. Desil ini membuat orang-orang jadi bertanya-tanya apakah desil ini adalah indikator dari kesejahteraan atau enggak gitu ya. Karena sebenarnya desil ini pendengar pada dasarnya membantu pemerintah untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Jadi bantuan ini bisa diarahkan kepada kelompok yang memenuhi kriteria. Jadi supaya bisa tepat sasaran gitu ya bantuannya. Tapi sebenarnya persoalan pentingnya bukan hanya siapa yang masuk desil berapa gitu, karena penting sekali untuk data ini supaya akurat ya, supaya menggambarkan kondisi real masyarakat saat ini. Jadi memang pemerintah harus harus menyediakan mekanisme pemutakhiran dan juga menyediakan pengaduan ya apabila masyarakat merasa status desilnya ini tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dan pada konteks data sosial ekonomi pendengar desil ini digunakan untuk membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok ya. Jadi ada 1 sampai 10 dengan karakteristik atau tingkat kesejahteraan yang sebenarnya relatif berdekatan. Dan pembagian desil ini dilakukan berdasarkan peringkat kondisi ekonomi rumah tangga atau individu dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan mulai dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Jadi biasanya tiap kelompok desil ini mewakili sekitar 10% dari keseluruhan populasi yang menjadi sasaran pendataan. Dan kalau dari desil 1 pendengar, desil 1 ini merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah dan umumnya menjadi kelompok yang paling membutuhkan perhatian serta bantuan sosial. Nah, kalau desil 2 hingga desil 4 ini mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah hingga menengah ke bawah ya. Jadi tidak terlalu rendah, tapi ini sudah menuju menengah ke bawah. Jadi kelompok ini tetap menjadi sasaran dari berbagai program pemerintah dan utamanya apabila terdapat kriteria tambahan yang memang menunjukkan adanya kerentanan ekonomi di dalam kelompok ini. Kemudian ada desil.

5 hingga desil 7 ini merupakan penggambaran kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang menengah ya. Jadi kalau kondisi ekonomi di desil 5 hingga 7 ini biasanya relatif lebih baik dibandingkan desil bawah. Tapi memang sebagian rumah tangga di dalam kelompok ini masih mengalami kerentanan juga apabila menghadapi beberapa permasalahan ya, seperti kenaikan harga, kemudian kehilangan pekerjaan, dan juga kondisi ekonomi yang lainnya. Nah, berikutnya adalah desil 8 hingga desil 10 ya. Mungkin ini yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya. Kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif yang lebih tinggi dibandingkan kelompok sebelumnya. Mungkin kalau kasarannya ini adalah kelompok orang-orang yang kaya gitu ya, yang banyak duit gitu ya, ekonominya bagus. Tapi ternyata banyak juga orang yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya, ini malah mendapatkan desil 10. Makanya ini menjadi perdebatan di masyarakat, bahkan sampai menjadi bahan bercandaan gitu ya di sosial media. Ketika ada yang mendapatkan desil 10 padahal sebenarnya ekonominya tidak berada di kriteria desil 10. Tapi yang perlu Anda ketahui pendengar, kalau penentuan desil ini tidak semata-mata hanya berdasarkan penghasilan, karena dalam pendataan sosial ekonomi juga dapat digunakan berbagai indikator ya untuk menggambarkan kondisi rumah tangga secara lebih menyeluruh. Tapi ya memang yang paling tepat adalah dengan menyediakan pengaduan ya. Jadi kalau ada yang merasa desilnya tidak sesuai nih, bisa langsung melapor agar diubah. Dan sebenarnya posisi desil ini bisa berubah mengikuti juga pembaruan data serta kondisi sosial dari ekonomi rumah tangga. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri, apakah sudah mengetahui masuk ke desil yang mana dan apakah sudah sesuai desil yang Anda dapatkan dengan kondisi ekonomi rumah tangga Anda ya? Boleh juga sharing-sharing nih, mungkin ada yang punya pengalaman desilnya nggak sesuai nih. Wah, mungkin ini namanya juga ini ibaratnya program yang cukup baru, mungkin masih mengalami beberapa hal yang tidak sesuai gitu ya. Tapi semoga ada laman pengaduan juga supaya masyarakat bisa melaporkan kalau ada tidak kesesuaian desil dengan kondisi ekonomi di rumah tangga. Dan mendengar informasi tadi, Lili kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan berikan selanjutnya, kalau di hari Sabtu malam minggu ini adalah momen yang biasanya Anda gunakan untuk pergi bersama pasangan gitu ya. Biasanya kalau malam minggu identik sekali dengan ngedate gitu. Dan ini ada satu buah lagu yang sepertinya cocok untuk menemani Anda yang sedang berada di dalam perjalanan nih, mau ngedate ya di malam minggu ini. Ini lagu dari Run yang berjudul Pandangan Pertama.

Ya, mendengar terlukis indah dari Rizky Febian featuring Jiva. Terlukis indah, semoga kisah Anda di malam minggu ini juga terlukis dengan indah, pendengar ya. Apapun yang Anda lakukan, kalau yang lagi malam mingguan, lagi jalan-jalan, atau lagi rebahan aja di rumah, gak apa-apa. Semoga semua kisah Anda di hari ini terlukis dengan indah, apalagi kalau besok libur ya. Biasanya harinya jadi lebih indah gitu kan. Tapi sayang sekali pendengar, perjumpaan kita harus berakhir di sini bersama saya Lili Lintang ya. Tapi jangan khawatir, karena nanti akan ada rekan saya Dharma Chandra nih ya, fans-fansnya. Ayo ya merapat di Denpasar malam ini, yang udah gak sabar sebentar lagi akan bertemu ya. Dan Lili ucapkan terima kasih juga untuk Anda semua pendengar yang sudah membersamai di Denpasar sore ini, yang tadi sudah nyimak program Green Radio juga ya. Terima kasih atas atensi Anda. Dan Lili cuma mau bilang, semoga Anda selalu bahagia dimanapun Anda berada ya, selalu bahagia, sehat, dan pastinya semangat untuk menjalani hidup-hidup ini yang kita gak pernah tahu ke depan akan ada kejutan-kejutan apa gitu ya. Tapi semoga hidup Anda selalu bahagia dan juga bermakna. Saya Lili Lintang pamit undur diri dulu dari Denpasar sore ini dengan satu buah lagu ya, dari Bisma Karisma yang berjudul Begitu Indah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, BT. Siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, Pak.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapannya ya seneng lah dapat pembantu gitu lah ya. Apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Masih siarkan langsung dari HM Buruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, rajengungi punapigatre, becik-becik dong ya. Baik-baik dong, harus baik-baik. Karena di malam minggu ini ya, di tanggal 19 September 2026, saya Dharma Chandra dan juga operator Pawayan Twitter akan menemani ruang dengar Anda. Nah, kurang lebih sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan musik yang sudah disiapkan di Senandung Malam ya. Nanti yang bersenandung malam ya, nanti yang mau bergabung di Senandung Malam boleh sekali. Seperti biasa yang mau request lagu salam-salam ya dengan santai ya, boleh sekali di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161 ya. Mungkin sambil menikmati malam hari Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan pulang, atau mungkin sudah di rumah ya, sedang bersiap-siap untuk istirahat atau tidur gitu. Kalau malam minggunya kan biasanya kan ada yang gak terlalu malam ya, atau ada yang baru keluar nih bahkan ya. Tenang saja, saya akan saya menemani sekali lagi. Tapi sebelum kita masuk senandung malam, para pendengar, nanti kita dengar dulu ada namanya Tanya Jawab Agama Hindu dengan judul Makna Sembahyang dan Berdoa. Nanti akan dibawakan oleh Niwayan Wintari dan juga Anak Agung Gede Mahadinata. Lalu nanti ada drama radio atau sandiwara radio dengan judul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku. Ini persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Baru nanti kurang lebih hampir jam 9:30 ya. Nanti kita sudah masuk di sesi senandung malam, yang dimana nanti mau request salam-salam boleh sekali lagi di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini.

0: Om Swastiastu. Para pendengar setia RRI dan pasar dimanapun berada, senang sekali dalam kesempatan ini saya Niwayan Wintari dan rekan saya Anak Agung Gede Mahadinata, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, bisa hadir untuk menemani waktu Anda. Astungkare, hari ini kita akan mengupas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Hindu, yaitu tentang bersembahyang dan berdoa. Mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya makna di baliknya sangat luas dan mendalam. Semoga dialog santai kita kali ini dapat menambah pemahaman, memperkuat serada bakti, dan memberikan vibrasi suci bagi kehidupan kita semua. Seringkali kita mendengar istilah bersembahyang dan berdoa. Banyak umat yang menyamakan keduanya, namun sebagian lagi merasa keduanya berbeda. Nah, agar kita tidak salah kaprah, apakah sebenarnya ada perbedaan antara sembahyang dan berdoa? Bagaimana sesungguhnya penjelasannya? Ya, silakan Pak Agung.
1: Baik, menjawab pertanyaan tersebut, memang di tengah keseharian kita, kedua istilah ini sering dipakai bergantian. Kita cermati lebih dalam, terdapat perbedaan yang mendasar. Yang pertama adalah bersembahyang, atau dalam tradisi kita disebut puja, adalah bentuk pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang dilakukan melalui mantra dan sikap tubuh tertentu. Ada unsur prosesi, ada aturan, ada tata cara, misalnya duduk bersila atau silasana untuk laki-laki, duduk bersimpuh atau bajrasana bagi perempuan, serta sikap tangan yang mengikuti urutan sembahyang. Semua itu bukan formalitas, tetapi bagian dari sebuah yoga untuk tubuh kita. Cara kita menyelaraskan fisik, pikiran, dan jiwa saat mengaturkan puja. Sementara berdoa berasal dari kata Arab, doa, yang artinya memohon. Doa dapat dilakukan kapan saja, dengan bahasa apa saja, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Bali,

0: tata cara dari sikap duduk, sikap tangan, sementara berdoa bisa dengan sikap apapun. Nah, mungkin kalau begitu bisa dijelaskan lebih mendalam lagi sebenarnya apa makna dari kata sembahyang itu sendiri? Kenapa disebut sembahyang? Dari mana asal katanya?
1: Istilah sembahyang ini berasal dari gabungan dua suku kata, yaitu kata sembah dan hyang. Di mana kata sembah ini memiliki arti memberikan pengorbanan secara tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Ketika kita memberi sembah, itu artinya kita menyerahkan ego, menyerahkan beban, dan menghadirkan diri dengan penuh ketundukan. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Itu adalah laku spiritual yang lahir dari kesadaran tertinggi. Kemudian kata hyang, itu juga kita temui dalam kata eyang atau moyang, yang artinya adalah inti sumber keberadaan. Dalam konteks ketuhanan, hyang ini memiliki arti yang maha sumber atau penyebab segala yang ada. Maka jika digabungkan, bersembahyang berarti menyediakan diri secara tulus untuk dihidupkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi bukan sekedar aktivitas ritual, tetapi sebuah sikap batin. Kita hadir, kita memasrahkan diri, menyerahkan diri total kepada Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber kehidupan kita.
0: Baik. Mungkin banyak juga di masyarakat kita sering yang menjadi bahan perbincangan di saudara-saudara kita, ada yang bilang sembahyang itu lama, ribet, harus begini, harus begitu. Sebenarnya apakah bersembahyang itu memang harus dengan durasi yang lama? Dan mengapa setiap persembahyangan selalu diawali dengan Trisandie? Apakah keduanya memiliki hubungan?
1: Ini adalah pertanyaan yang biasanya sangat sering muncul dan sangat sering ditanyakan di masyarakat kita. Pertama-tama, bersembahyang itu tidak lama. Yang terasa lama itu biasanya karena pikiran kita belum tenang, pikiran kita belum terhubung. Sama seperti ketika kita melakukan kegiatan atau hobi yang kita sukai. Tentu pastinya waktu terasa sangat cepat berlalu. Begitu pula saat kita bersembahyang ke hadapan Ide Sang Hyang Widi. Kita harus menenangkan diri terlebih dahulu, melupakan segala kegiatan, kesibukan sementara, dan berserah sepenuhnya dengan cara memusatkan pikiran kepada beliau. Maka dengan begitu, waktu bersembahyang pun tidak akan terasa. Kemudian, mengapa diawali dengan melantunkan Puja Trisandie? Puja Trisandie ini merupakan Nitya Karma Puja atau ibadah harian yang harus dilakukan 3 kali sehari pada masing-masing peralihan waktu, yakni pada pagi hari atau Pratasandya, pada siang hari atau Madhyana Sandya, dan sore hari Sandya Sawana. Ajaran ini bersumber dari kitab Rigveda dan Upanishad, di mana disebutkan bahwa sanya atau peralihan waktu adalah waktu yang paling suci saat energi alam berubah. Saat itulah kesadaran manusia lebih mudah terhubung dengan energi suci Tuhan, atau dalam artian saat waktu peralihan itulah manusia sedang mencapai titik tertingginya dalam kesadaran spiritualnya. Maka setiap kali kita hendak melakukan sembahyang, seperti melaksanakan pancasembah, ada baiknya kita menyelaraskan diri dulu lewat Trisandie, ibarat membersihkan pikiran sebelum masuk dan terkoneksi ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa.
0: Baik, jadi sebelum melakukan sembahyang, kita awali dengan Puja Trisandie yang tujuannya menyelaraskan diri terlebih dahulu ya. Sebelum berkoneksi dengan Tuhan, kita membersihkan pikiran dulu sebelum melakukan sembahyang. Selanjutnya, para pendengar mungkin sering mendengar istilah mantra. Kita sering mengucapkannya saat sembahyang, dalam upacara, dan sebagainya. Apa sih sebenarnya?

0: Mantra itu dan bagaimana cara memaknainya?
1: Baik, mantra itu adalah salah satu unsur paling suci dalam ajaran agama Hindu. Secara etimologis, mantra terdiri dari dua suku kata, yakni kata man yang berarti berpikir atau merenung, dan tra yang berarti pelindung. Jadi mantra adalah getaran suci yang melindungi pikiran. Ketika diucapkan berulang dengan kesadaran, maka mantra dapat menenangkan batin, mengharmoniskan tubuh, sekaligus menghubungkan diri dengan dewa yang dipuja atau dengan ide sang yang widiwasa. Selain itu, mantra juga memiliki dua bentuk atau dua jenis, di mana yang pertama ada mantra Weda. Mantra ini bersifat puisi suci dan biasa ditemukan di dalam kitab-kitab suci Weda. Kemudian yang kedua ada mantra tantrik, yakni mantra yang menyebutkan nama-nama suci atau suku kata sakral untuk memuja aspek dewa tertentu. Ketika kita mengucapkan mantra, kita sesungguhnya sedang mengundang kualitas suci untuk hadir dalam diri kita. Itulah mengapa mantra disebut dengan vibrasi suci kehidupan.
0: Nah, kalau begitu, selain sembahyang, apakah ada kegiatan lain yang termasuk dalam ibadah umat Hindu? Banyak yang masih berpikir bahwa ibadah dalam agama Hindu itu hanya sembahyang saja.
1: Sebenarnya dalam Hindu, hubungan kita dengan Tuhan itu bersifat sangat luas. Ibadah tidak hanya melalui persembahyangan saja. Dalam banyak sastra kita, beribadah bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan yajna atau persembahan suci, dan yang kedua dengan yoga atau penyatuan diri dengan Tuhan. Adapun contohnya yakni seperti melaksanakan bhajan atau bhajana, yakni memuja dengan cara melantunkan kidung, lagu-lagu suci baik individu maupun kelompok. Kemudian ada kirtanam, menyanyikan pujian kepada Tuhan secara berulang. Ini merupakan salah satu bentuk bakti yang sangat indah. Dan ada yang bernama japa, yakni menyebut nama-nama suci Tuhan secara berulang. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan japa mala. Sembahyang sendiri adalah bagian dari bakti yoga. Selain dilakukan dengan jalan bakti yoga, kita juga bisa mendekatkan diri dengan ide sang yang dewasa melalui jalan jnana yoga, atau menambah ilmu pengetahuan dengan jalan karma yoga, dengan melakukan pengabdian kepada Tuhan maupun kepada sesama, dan dengan jalan raja dhyana yoga atau melalui jalan meditasi. Semuanya adalah jalur menuju Tuhan sesuai dengan karakter dan kecenderungan masing-masing.
0: Jadi dalam Hindu, ibadah itu bukan hanya sembahyang ya, tapi bisa juga dengan melantunkan lagu-lagu suci, kemudian berjapa, dengan ilmu pengetahuan, dengan meditasi, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian dalam sembahyang umat Hindu biasanya melakukan 5 kali sembah atau yang biasa disebut dengan panca sembah. Banyak umat kita melakukannya tetapi belum semua tahu maknanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa saja fungsi masing-masing sembah itu. Kenapa harus 5? Apa maknanya?
1: Mungkin seringkali juga umat kita bertanya-tanya mengapa sih kita sembahyang harus 5 kali sembah. Tentu setiap sembah dalam persembahyangan atau dalam panca sembah itu memiliki makna sendiri-sendiri atau memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Seperti yang pertama, sembah yang pertama yakni untuk penyucian atman, di mana dalam sembah pertama ini kita memohon agar diri, pikiran dan jiwa menjadi suci untuk menerima cahaya Tuhan. Kemudian sembah yang kedua yakni permohonan kepada Sang Hyang Siwara Aditya untuk menjadi saksi. Kita di sini memohon agar surya atau aspek siwa dalam prabawanya sebagai matahari bisa menjadi saksi ketulusan bakti kita. Kemudian sembah yang ketiga, pemujaan kepada Brahman atau Istriwata. Ini sembah inti, dipersembahkan kepada Tuhan dalam aspek tertentu, termasuk dalam aspek para leluhur kita. Kemudian sembah keempat, yakni permohonan anugerah. Di sini kita memohon berkah kehidupan, memohon petunjuk, memohon kekuatan, memohon keselamatan dan kerahayuan. Serta sembah kelima, yang terakhir, ini merupakan suatu ungkapan terima kasih sebagai wujud syukur atas segala yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jika kelima urutan sembahyang ini kita ayati dan maknai, akan menjadi perjalanan batin yang lengkap. Dimulai dari penyucian, pemujaan, sampai yang terakhir ditutup oleh ungkapan rasa syukur.
0: Setelah bersembahyang atau melakukan pancasembah, kita pasti menerima tirte dan bije. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sebenarnya manfaat dan makna dari tirte dan bije ini? Mengapa selalu dibagikan setelah persembahyangan?
1: Tirte itu adalah air suci yang telah diberkati melalui mantra dan melalui prosesi tertentu. Dalam kitab Rigveda disebutkan bahwa air mampu membersihkan dosa, membersihkan kesalahan, kutukan, dan membersihkan kebohongan. Dalam sastra kita juga ada dua jenis tirta, yakni tirta ring pelinggih. Ini disucikan melalui upacara-upacara yatnya biasanya. Kemudian yang kedua ada tirta pengereke. Tirta ini wajib dibuat oleh sulinggih dengan mantra tertentu dan tidak boleh dibuat sembarangan oleh orang yang masih wulaka. Kemudian bije. Nah, bije di sini adalah biji beras suci. Bije ini adalah lambang Kumara, putra Dewa Siwa. Menempelkan bije di dahi berarti kita menumbuhkan benih kesiwaan di dalam diri, yakni benih kejernihan, benih kebijaksanaan, dan kesucian batin.
0: Baik, para pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, sebelum kita akhiri obrolan hari ini, mari kita rangkum sebentar apa yang sudah kita bahas bersama. Nah, dari awal kita sudah berbincang soal perbedaan persembahyangan dan berdoa. Intinya, sembahyang itu punya tata cara. Ada mantra, ada sikap tubuh. Sedangkan doa, sifatnya bebas, kapan saja dan dalam bahasa apa saja. Ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan itu bisa formal, bisa juga spontan dari hati dan pikiran. Nah, kita juga sempat membahas makna kata sembahyang, yang ternyata berasal dari kata sembah dan kata yang, artinya menghadirkan diri secara tulus kepada sang sumber kehidupan atau sang yang widiwase. Nilainya adalah keikhlasan dan kerendah hatian. Lalu soal puja trisandil yang sering kita lakukan tapi mungkin tanpa kita hayati. Puja Trisanya menuntun kita untuk berhenti sebentar dari tiga peralihan waktu dan menyelaraskan diri dengan energi alam. Nilainya adalah kedisiplinan dan kesadaran diri. Kita juga menyentuh tentang mantra yang bukan hanya rangkaian kata, tetapi getaran suci yang menjaga pikiran tetap jernih. Dari sini kita belajar pentingnya ketenangan batin. Kemudian ada ibadah lain seperti bhajanam, kirtanam, japa, dan berbagai jalan yoga yang semuanya menunjukkan bahwa jalan menuju Tuhan itu luas dan beragam. Nilainya adalah keterbukaan dan penghargaan pada perbedaan cara bakti. Nah, selanjutnya ada kita bahas dalam pancasembah. Tiap sembah punya makna, dari penyucian diri, pemohonan saksi, meminta anugerah, hingga bersyukur. Ini mengajarkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah proses yang lengkap dan teratur. Nah, yang terakhir tadi kita bahas masalah tirte dan bije. yang mengingatkan kita bahwa penyucian diri dan pertumbuhan batin itu tidak pernah berhenti. Selalu ada ruang untuk menjadi lebih suci, menjadi lebih sadar dan lebih lembut dalam pikiran. Jadi kalau dirangkum, semua yang kita bahas hari ini membawa pesan yang sama, bahwa spiritualitas itu bukan sekedar ritual, tetapi cara kita merawat pikiran, menjaga hati, dan menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap langkah. Maka kita jalankan puja Trisania dengan lebih sadar, sembahyang dengan lebih hadir, dan berdoa dengan hati yang jujur. Semoga kehidupan kita semakin ringan, damai, dan dipenuhi makna. Nggih, sebagai pemirsa RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin segitu aja pembahasan dari kami. Kalau ada yang ucapan atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Sant

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Denpasar, malam ini.
3: Ya Allah, kenapa hal ini harus menimpa anak hamba? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga harus menanggung ini semua, ya Allah?
4: Ibu.
3: Iya, Nak.
4: Kita di mana?
3: Kita di rumah sakit.
4: Aduh. Tanganku. Tanganku mana, Bu?
3: Iya, iya. Istighfar, Nak. Istighfar. Ini cobaan untuk kita. Ibu janji akan selalu dampingi kamu kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Ya. Sekarang kamu istirahat dulu ya, sayang.
4: Tapi kamu.
3: Iya, iya. Ibu,
4: aku jadi manusia cacat.
3: Iya, Nak.
4: Bagaimana aku akan meraih mimpiku untuk menjadi atlet renang, Bu?
3: Ya Allah.
4: Bagaimana, Bu? Mana bisa aku berenang dengan kondisi begini, Bu?
3: Ya Allah.
5: Oke, Fiona, stop dulu.
6: Maaf ya, Coach. Saya tidak bisa mencapai target waktu sebaik kemarin. Saya...
5: Iya, kamu kenapa, Fiona?
6: Oh.
5: Kemarin kamu tampil semangat. Dan saya pun jadi optimis. Hari ini kamu bisa lebih baik lagi, kan? Ada yang mengganggu pikiranmu?
6: Begini, Coach. Terkadang saya merasa sangat lelah saat saya harus capai target waktu yang sudah ditetapkan, Coach. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik sekuat tenaga, tapi tubuh saya tidak bisa diajak kompromi, Coach. Menurut Coach, apakah saya pantas untuk menjadi atlet pararenang ini?
5: Fiona, ya, saya Coach mengerti yang kamu rasakan. Saat tubuhmu lelah, itu wajar. Saya juga sering kok merasakan hal itu. Apalagi kamu, kan. Tapi saya yakin kamu bisa menaklukkan tantangan ini dan jadi atlet para renang. Kamu hanya butuh adaptasi dan motivasi lebih dari sekarang. Selalu ada awal dalam segala hal.
6: Iya, Coach.
7: Selamat sore, Coach Dila.
5: Selamat sore, Bu.
7: Fiona lagi konsultasi ya sama Coach?
5: Iya.
6: Enggak kok, Bu. Tadi aku cuma tanya teknik kaki yang terbaik biar renangnya bisa lebih cepat. Dan aku bisa kejar target waktu yang ditetapkan oleh Coach. Ya kan, Coach?
5: Iya, Bu Nia, betul. Tapi kami sudah selesai kok.
7: Ah, begitu ya.
5: Iya.
7: Berarti latihannya sudah selesai ya, Coach?
5: Sudah.
7: Yuh, saya nggak bisa lihat Fiona latihan dong ya.
5: Belum kok, Bu. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kamu siap, Fiona? Kita lanjut lagi ya?
6: Siap dong, Coach. Ibu tunggu sini dulu ya, sambil liatin aku latihan.
7: Oke.
6: Aku janji akan lakukan yang terbaik biar bisa lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Ibu bantu doain aku ya.
7: Iya dong, Nak. Doa ibu untukmu selalu ada di tiap langkah dan hela nafas ibu.
6: Amin.
7: Semangat ya, sayang.
6: Iya, Bu.
7: Ibu yakin kamu bisa. Bismillah.
6: Bismillah.
4: Bu. Hah? Ibu. Alhamdulillah, Bu. Aku lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Aku gak salah baca kan?
7: Mana? Coba ibu lihat sayang.
6: Ini Bu, ini.
4: Wah, alhamdulillah ya Allah.
7: Akhirnya usaha keras yang kamu lakukan berbuah manis ya Nak ya.
4: Alhamdulillah Bu.
7: Apa ibu bilang? Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan hari ini Allah membuktikan semuanya pada kita. Selamat ya sayang.
4: Terima kasih Bu.
7: Ibu bangga sekali sama kamu.
4: Alhamdulillah Bu. Aku senang sekali bisa melihat senyuman manis itu lagi di bibir ibu. Aku sempat takut kalau peristiwa di labor IPA yang membuatku harus kehilangan kedua tanganku ini juga akan merenggut kebahagiaan ibu.
7: Fiona ku sayang, kenapa kamu masih memikirkan kebahagiaan ibu nak? Selagi kamu bahagia, maka saat itulah dunia ibu akan baik-baik ibu saja. Kamulah kebahagiaan ibu yang sesungguhnya.
4: Terima kasih untuk kasih sayang ibu ya Bu. Perhatian dan ketulusan ibu kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas dengan layak. Tapi aku akan berusaha menjadi atlet para renang dan menunjukkan kemampuan terbaikku untuk ibu.
7: Terima kasih kembali sayangku.
4: Iya ibu.
7: Do your best and show the world that you deserve it.
2: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku, karya Mutia Utami.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas, ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!

Ya, sudah masuk di Senandung Malam di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam rangkaian di Pasar Malam ini. Bersama saya sekarang Dharma Chandra akan menemani sampai jam 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah ya di malam minggu ini. Dan sebelumnya sudah ada WhatsApp dari Bang Sandi minta lagu Diana Ross, When You Tell Me That You. That You apa? Oke, siap. Bang Sandi ya, makasih mas, salam untuk semuanya, terima kasih, salam juga untuk Bang Sandi dan sekeluarga, sehat selalu ya. Oke, yang mau bergabung nanti di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami 0361-222-161 ya. Dan tentu saja ini lagunya masih bebas para pendengar. Karena belum jam 10 ke atas, kalau udah jam 10 ke atas ya sudah berubah nanti ya. Karena nanti jam 10 ke atas lagunya ada deh. Lagu ada deh tuh gimana tuh? Oke. Dan sambil menunggu ya, saya coba langsung mainkan dulu aja lagu requestan dari Bang Sandi tadi. Diana Ross ya, When You Tell Me That You Love Me. Tapi ngomong-ngomong Bang Sandi tumben lagunya gak Tata Janeta lagi ya. Saya agak sedikit kangen nih lagu-lagu galaunya Bang Sandi ya gitu. Tapi ini agak sedikit galau sih ya. Soalnya When You Tell Me That You Love Me, kapan kamu katakan kamu cinta sama saya? Tidak tahu. Ini dia lagu requestan Bang Sandi. Sambil menunggu anda para pendengar, untuk yang bisa bergabung nanti boleh di Senandung Malam.

0: Okay. Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me, ya, request lagu dari Bang Sandi. Ya, aduh, baru mulai lagunya udah asik gitu ya. Yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami di Senin Malam 0896-7812-3830 atau pesawat telepon 0361-222-161. Coba kita angkat pesawat telepon dulu nih. Halo Senin Malam.
1: Halo Senandung Malam.
0: Iya, halo.
1: Kota Denpasar.
0: Iya, halo Senandung Malam. Bu Ratna juga ya.
1: Ah,
0: bener. Sehat Ibu.
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan, sehat ya. Apa namanya? Di sana sudah mulai hujan atau masih panas sekali?
1: Masih panas sekali. Sampai sebelah-belah itu tanah pecah-pecah.
0: Ya pun sama berarti kayak saya ini, sampai kering muka saya, sampai gosong iya, sebelah kering. Bu, belang.
1: Alah.
0: Belum dibalik kayak gor ikan digoreng.
1: Jangan terlalu lama dibalik, nanti gosong semua.
0: Nah itu dia, saya kelamaan gak dibalik ini Bu, gosong sebelah ini.
1: Harus pakai apa?
0: Sunscreen ya.
1: Krim.
0: Nah itu dia, saya nggak pakai, soalnya sudah habis. Jadi lucu saya dibilang sama teman-teman gitu.
1: Masih apa? Kalau orang Manado bilang masih cowok, kong semua gosong, kan nggak laku lagi.
0: Oh iya.
1: Manado bilang nggak laku lagi.
0: Oh, nggak laku ya? Waduh, bahaya juga nih. Oke, okay. Bu Ratna Jingga mau request lagu apa nih? Masih bebas nih, saya cariin.
1: Oh, aku masih bebas.
0: Yes.
1: Apa itu dalam kerinduan
0: apa dalam
1: Betaria Sonata dalam kerinduan.
0: Okay.
1: Rindu selalu untuk Pro 1 Denpasar.
0: Aduh, luar biasa nih Betaria Sonata dalam kerinduan. Okay, iya. Siap, boleh Ibu. Okay.
1: Salam pertama buat Bang Dharma buat tugas.
0: Siap,
1: terima kasih sudah angkat telepon. Selalu sukses dan sehat. Selamat bermalam minggu jadi studio. Dan sukses selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bang Dharma bersama keluarga yang di rumah.
0: Amin Ibu juga.
1: Lanjut salam yang selewat-lewat siapa Bang Dharma?
0: Ini baru Bu Ratna Jingga nih yang masuk.
1: Aduh.
0: Pertama loh ya.
1: Telepon pertama.
0: Iya, nih, luar biasa nih.
1: Soalnya baru bawa monitor.
0: Oh, baru monitor ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Salam juga pertama buat Ibu Kartika. Apa kabar? Salam kompak, salam persahabatan. Ada juga Ibu Farida di Palu juga. Salam kompak. Ada Ibu Janura, apa kabar? Keluaran harapan, ada sehat-sehat. Ibu Gemas, Ibu Resmi, dapat salam dari Ibu Ratna Jingga semuanya. Salam sehat. Ada Kak Rahma, ada Ibu Indi, ada Ibu Ani. Ada juga Bu Jocelyn, dapat salam dari Ibu Ratna, salam sehat. Ada Ayu Dimasohi, ada juga Teddy dari Bogor. Ada Cikuria di Jakarta, salam sehat semua. Ada Bang Chris di Manado, ada di sekeluarga di Tokyo. Ada Bang Chris Pati juga, ada Pak Andi Yudhistira, ada Pak Andi di Batam, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Pak Sandi, ada Bang Bli Govinda dan semua Jo, Kakak Narma.
0: Okay.
1: Semua dapat salam dari Ibu Ratna Jingga.
0: Okay.
1: Salam kompak semua, salam sehat. Diberkati bersama Amin. Keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Buat Bang Dharma.
0: Yes.
1: Itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Ratna Jingga. Sebagai pembuka nih ya. Luar biasa sekali ya. Saya jarang soalnya nih ketemu Bu Ratna Jingga yang pertama. Oke, WhatsApp ya gantian ya. Oke, halo Senandung Malam.
2: Senandung Malam.
0: Iya, halo.
2: Bang Dharma Chandra. Gimana? Cuaca agak sumur ya?
0: Iya, betul panas Bu. Saya kering sekali.
2: Benar-benar juga, benar-benar sama-sama panas. Walaupun ini Bangli darah dingin tapi masih terasa panas.
0: Iya, yang gak enak soalnya kan
2: karena
0: panas,
2: belum ada hujan
0: itu dulu. Terik, panas, tapi udaranya tuh bikin dingin gitu, jadi aneh gitu loh, Bu.
2: Iya, gitu.
0: Jadi merinding.
2: Udara masih dingin, tapi cuacanya karena panas, kalau siangnya ya gak apa-apa.
0: Gak penting sehat, Bu, ya.
2: Bersyukur kita sudah, kita terima apa yang diberkati, apa yang diberi, oke lah. Tapi kita waspadalah, olahlah bagaimana. Kalau panas, kalau kita hidupkan kipas angin atau AC-nya bisa juga. Ya itu, biar ada kemalasan. Kalau kedinginan,
0: opkan
2: saja AC-nya jangan hidupkan.
0: Iya, benar lah. Termasuk angin.
2: Iya,
0: aduh,
2: apa-apa ya.
0: Bu Janura mau request apa nih? Masih bebas nih lagunya.
2: Bisa go, If You Love Me Now.
0: If You Love Me Now, oke.
2: Okay. Iya. Senangnya lagunya itu
0: apa, Chicago, Chicago ya, tadi ya.
2: Iya, iya. Salam Lili.
0: Oke.
2: Okay. Tadi Mbak Jingga Ratna. Ya. Betul. Sudah, selamat malam. Salam kembali, udah kasih salam ya. Mm-hmm. Bu Farida juga, ya. Bu Kartika, Mbak Rahma, Bu Wigati, ya. Selamat malam. Mbak ini, naik, Mbak ini, selamat malam. Bu Nayas juga, Bu Anik Gunung Dalang. Ya, selamat malam ya buat Bu Ayu. Ayu buat bukan ibu ya, maaf.
0: Siapa?
2: Ayu Masohi. Orang masih muda.
0: Oh,
2: baru umur 17 kan.
0: Masih sekolah ya, Bu ya?
2: Iya, orangnya cantik sekali ya. Iya. Ayu Masohi, Ulia, Mbak Ulia, Bu Farida, buat Tiara juga ya, buat Ciguria, Tata Dina juga selamat malam ya, buat Bu Resmi, Bu Kartika ya, buat Pak Mangkurumo, buat Mangku di Kelungkung Wijanaya, Pak Mendesa, Pak Bagas, selamat malam ya. Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung, ya Adi Yudhistira juga, Pak Krispati, Pak Luhut juga di Tamanuli, selamat malam ya. Buat Pak yang di Manado, Pak siapa Pak?
0: Oh.
2: Yang di Manado itu?
0: Siapa Ibu Esther? Ya? Ibu Esther Rita.
2: Bu Esther, dia kalau Bapak ada yang sering ini Bonejo.
0: Oh, Bung Benijo, benar.
2: Ya, selamat malam ya. Krispati juga ya, selamat malam ya. Buat Pak Nyoman di Negara, Pak Nyoman siapa di Gianyar ya, selamat malam ya. Pak Nyoman, Pak Made Suaranda yang ada di Tabanan, selamat malam. Pak Tami, gimana kabar di Emblapura? Tak bisa naik tuh, bagaimana? Tak tembus mungkin gini siaran ini ya, sinyalnya mungkin tidak bisa kalau siang-siang atau malam-malam bisa, kalau pagi-pagi dia rajin sekali bisa masuk ya. Ya, mat malam ya buat sama semuanya para pecinta senang malam, silakan naik, kita ditunggu sama Bang Dharma di studio. Operatornya siapa Bang?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
2: Pak Wayan Switra ya, selamat bertugas Pak Wayan sama Bang Dharma ya. Oke, nanti sana naik lagi kalau tidak mengantuk.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Saya
2: lagunya.
0: Oke, terima kasih untuk Bu Jandura. Kita ganti anak ke pesawat telepon. Halo,
3: Senang malam. Selamat bermalam minggu.
0: Bang. Waduh, Bang Luhut, selamat malam minggu nih ya. Sehat, Bang Luhut?
3: Sehat lah di sini. Di sana gimana?
0: Sehat juga dong. Bang Luhut gak malam mingguan nih?
3: Gak malam mingguan.
0: Kemana gitu loh, sekali gitu. Malam minggu.
3: Cuaca dingin di sini.
0: Loh, enak justru dingin-dingin. Aduh, tuh keluar gitu loh.
3: Ah, mau keluar ke mana? Nanti masuk angin lagi. Remot yang di rumah.
0: Dikerokin lah. Aduh.
3: Jadi keluar pejabatnya di situ aja udah.
0: Nah. Ya, oke. Okay. Bang Luhut mau request apa nih lagunya nih? Coba saya cariin.
3: Kalau masih bebas kan?
0: Masih bebas ini.
3: Oh, kalau yang dari Isyana Saraswati bisa nggak?
0: Isyana.
3: Iya.
0: Oke, okay. Apa tuh Isyananya?
3: Di dunia tetap dalam jiwa.
0: Tetap dalam jiwa boleh.
3: Oh iya iya. Oke, okay, terima kasih kalau bisa.
0: Siap.
3: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Dharma bersama tim operator selamat bertugas, pulang hati-hati. Terus buat Ibu Janora, Bunda Yoselin, Bu Windy, Bu Jawati, Bu Ijati juga, Bu Farida, Mbak Rahma, Ceguria yang sedih dari Bogor, Mbak Ratna Jingga juga, ada itu Bapak Widi, ada Bung Leman, ada Bang Ahmad Irwan, Pasanggulan, Bang Krispati, Bang Sandi, terus buat Ibu Anusu juga, ada Bu Gekmas, ada Ibu Kartika, dan buat sema-semanya lah yang lagi mendengarkan dan selamat malam minggu.
0: Oke.
3: Ada lagunya itu Bang?
0: Ada dong, aman.
3: Oke, lagu dari tunggu buat Bang Darmas, nak bertugas, terima kasih. Selamat malam, Horas.
0: Horas, terima kasih untuk Bang Luhut. Oke. Mungkin itu dulu kali ya. Oh, ada lagi nih ternyata ya. Oke, satu lagi deh ya. Habis ini kita mainkan lagu setelah ini. Halo, selamat malam.
4: Oh, iya aku. Wis. Selamat malam iki mlebu ya saiki.
0: Nah, iya.
4: Iya. Iki penyiari karo sapa to iki?
0: Aduh, kenalan dulu dong. Dengan siapa ini saya berbicara?
4: Aku kenalan
0: ini?
4: aku Kang Pak Parjo iki.
0: Oh, Parjo.
4: Iki Parjo. Iki Surabaya kula niki, Mas.
0: Oh, Surabaya.
4: Nggih, kula Surabaya.
0: Oh, aduh. Kok jauh banget ke sini?
4: Nang Beratang niku kula nang Beratang niku nyebrang nang Kang Darmo kali niku.
0: Aduh. Oh, jauh banget mainnya ke sini, ya?
4: Nggih, kula kan kosanu gila ambil radio gue nih.
0: Oh gitu, radionya gila oh, atau gila yang nelfon yang gila?
4: Gila gue lo nih. Lale gue lo bosan melepet song radio nih ki kau yang mumat mau jadi mas?
0: Aduh.
4: Nggak mumat.
0: Bisa. Kok bisa? Nggak
4: duri gue lo nih ki mumat mau nih kau
0: yang apa?
4: Oh. Orang iso turu mana itu?
0: Oh gitu. Aduh, ya udah tidur dong sekarang.
4: Orang iso turu. Ya napa?
0: Ya udah tidur dong sekarang berarti istirahat.
4: Lu mau jadi sakit lo gula on air nih. Ya nopo gak panjen dengan.
0: Aduh, Mister Bull. Mister Bull lagi di mana nih? Jangan di Surabaya beneran nih.
4: Lo bosan gula sang anu nih.
0: Oh iya Parjo. Iya Pak Parjo. Lupa saya tuh kan. Aduh ya ampun. Gimana bagus nih Mister Bro nih? Sehat ya?
4: Iya lagi, I'm fine banget lagi.
0: Fine banget ya Mister Bro ya.
4: Bener, tapi siaran juga harus yang fine.
0: Iya dong, fine dong, tetap dong.
4: Iya, fine, oke.
0: Berarti lagi di mana nih? Lagi di rumah atau lagi berkelana lagi nih hari ini?
4: Aditnya
0: nih
4: pirangan umum nih, aditnya nih gini, kari parkir nih, ya anu, ya seana cara nak bodoh, ya nih makin umum.
0: Aduh, aku kaget saya. Kenapa di klakson sih?
4: Parkir jadi di margin nih.
0: Aduh, di mana itu parkirnya?
4: Parkir di Jalan Gatsu, Subroto.
0: Oh, Gatsu. Oh.
4: Agak di sepi ini nih.
0: Oh, di Gatsu. Eh, ngapain
4: iya,
0: itu, Pak?
4: Untung di sepi.
0: Oh, ngapain di sana,
4: kalau ramai nanti kan, nanti ngeliatin saya berduaan itu kan.
0: Sama siapa?
4: Ya, sama siapa kan boleh ini.
0: Tetap milih dulu, milih nama ya.
4: Ini ngomong nih, ini. Ngomong.
0: Emang ada ngomong. Lagi teleponan?
4: Gak mau ngomong ya sih.
0: Aduh, Bu Indi lagi ini dia tidur paling lagi sih, lagi ngerujak. Biasanya jam segitu ngerujak.
4: Ayo Darma kita ganggu dia yuk.
0: Siap.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Itu Indi. Itu rumah orang itu.
4: Gak mau bangun dia.
0: Iya, disangka maling itu Pak.
4: Iya jane aku males aku leng ini. Jadi namun kok dur gedoran karya tak bisa yo. Todo sing koroa.
0: Aduh, itu apa lagi itu? Ini saya offset nih, saya enggak ngerti kalau gitu.
4: Jadi beta kalau gedor-gedor seperti ini nanti dinda dia tidak mau.

0: Wih, mereka okay. cantik-cantik sekali. Kiri sini dia punya rambut itu.
1: Keriting ya, manis ya, lucu ya.
0: Iya, saya bilang begini. Kalau mau ke Pulau Dewata harus luruskan itu di kerembat. Dia bilang, oke lah bang. Dia bilang,
1: oke lah bang.
0: Tapi abang kok tidak ada rambutnya?
1: Lo itu saking...
0: Saya bilang, sorry lah beta, tidak punya rambut memang.
1: Itu saking lurusnya itu jadi licin itu ya Pak ya?
0: Iya, gimana lagi ya, kita harus mensyukuri deh ya.
1: Aduh, Mr. Iya, Bro kan? Mau request apa nih? Ini jam segini,
0: lagunya
1: masih bebas nih. Masih bebas.
0: Kalau lagu kayaknya desa sekali, kayaknya pinggiran jauh dari Batu Kancing nih. Single.
1: Apa?
0: Singlenya barat apa Indonesia?
1: Bebas ini, single barat, oh, iya. Indonesia.
0: Kalau single barat saya ini saya suka untuk dengar Love Story.
1: Love Story.
0: And it's my no Matt Monroe, tetapi yang satunya beta tidak tahu itu.
1: Love Story ya, oke. Okay. Ada Andy Williams.
0: Oh iya, yes, thank you. Sangat terima kasih sekali itu kalau Andy William itu.
1: Okay.
0: Itu mirip beta itu, sedikit botak dia.
1: Sedikit botak. Sedikit botak apa banyak botak ya Pak?
0: Biarin dah dimarahin sama yuk ya. Yuk masuk yuk. Bangun yuk, bangun. Assalamualaikum yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Uparida. Assalamualaikum Uparida. Teteh Dinda gak mau bangun kayaknya.
1: Iya, jam segini masih berkelana belum pulang itu. Bukan gak mau bangun.
0: Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi. Aku mau gedor Pak Putu Bendesa aja dah. Pak Putu Bendesa, Pak Tu. Bangun, tangi Pak Tu. Gak mau bangun juga dia bangun.
1: Capek deh Pak. Lagi malam mingguan, biarin, lagi pada malam mingguan Pak. Lama diganggu-ganggu.
0: Masa setua itu mau malam mingguan.
1: Loh, masa gak gimana sih? Harus setua itu masa.
0: Entar dulu. Ini kayaknya saya punya
1: apa tuh?
0: Teman ini.
1: Mm-mm.
0: Di Geria Tampak Siring. Tuh, dua aja tuh. Besagung, metangi tuh. Kayaknya dia gak mau bangun nih. Lalu, sebentar. Sebentar, Pak. Tak suruh bangun. Tuh, Pak Ji, tuh.
1: Aduh.
0: Ya, memang gitu.
1: Ya,
0: tuh.
1: Di telepon beneran lo.
0: Metangi ampun, metangi nge raja wong itu. Reng beri pondok, reng teman, niki. Yesus semua tuh. Ampun, niki. Panggil dia, tuh. Nah, istri kakek, gitu.
1: Eh? Mau salam nggak Pak? Nanti ini lagunya nggak keplay nih lo.
0: Pak, anu buka sikap kok nggak pernah masuk. Kenapa?
1: Lo kemarin masuk, beliau. Malam ntar malam.
0: Ya nanti aku mau naik yang kedua ya.
1: Boleh. Mau salam nggak? Nih ntar lagunya nggak keplay nih jam 10 lebih.
0: Ya udah, salami semua tadi.
1: Semuanya
0: tidur nggak mau bangun ya biarin aja kalau
1: itu nggak nyalamin itu.
0: Mudah-mudahan tidur aja dia gitu. Biar kita nanti masuk berdua aja ya.
1: Oke, ya ampun.
0: Thank you,
1: Mr. Bro. Luar biasa sekali. Heboh, saya senang banget ya. Gak bisa berkata-kata saya. Oke, langsung aja kita main lagu-lagunya ya. Nanti kita akan lanjut lagi di Senandung Malam sesi selanjutnya. Nanti setelah itu di sesi kedua itu lagunya tahun 60, 70, manca dan Indo ya. Nanti jam 10 lebih waktu Indonesia Tengah nanti kita lanjut lagi untuk lagu yang bisa requestkan nanti 60-70 untuk manca dan juga Indonesia. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini di Senandung Malam.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Raden Said, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Waktunya kentongan.
6: Angin kencang, puting beliung, angin ribut, dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Dan Pasar malam ini.

0: Sudah masuk di sana malam sesi kedua ya. Bob to the Poly tanpa cinta tadi sebagai lagu kedua di pembuka. Dari pertama ada Bisikan Cinta dari Vivi Sumanti ya. Dan yang mau bergabung para pendengar nanti boleh sekali. Dan kebetulan lagunya sudah 60-70 ya, Indonesia dan mancanegara. Nanti mau bergabung boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Coba kita angkat pesawat telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, selamat malam.
0: Iya.
1: Bang Dharma.
0: Iya, betul. Ini siapa? Ini Karahma bukan sih? Bukan ya? Siapa?
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa? Ini suaranya kok beda ya?
1: Dengan siapa, Yo?
0: Siapa? Bu Kartika? Bener?
1: Gak salah.
0: Kok suaranya beda sih?
1: Iya, beda.
0: Kok beda banget? Biasanya, wah ya ya ya ya ya, gitu.
1: Oh, masa gitu?
0: Ini agak kalem gitu loh maksudnya.
1: Gitu. Oh, kalem ya, bukan kalem lagi, malah hilang suaranya kemarin.
0: Ya ampun.
1: Gak suara sama sekali kemarin.
0: Ya ampun.
1: Sekarang udah ada.
0: Lagi sakit atau gimana?
1: Iya, udah berapa hari ini.
0: Oh. Ya ampun. Kehujanan enggak?
1: Ya, Bang Dharma. Ya?
0: Kehujanan gitu enggak?
1: Halo. Bang Dharma.
0: Apa?
1: Oh, hilang suaranya. Apa namanya lagunya apa nih?
0: Ini lagunya tahun 60-70, Indo sama Manca di sini.
1: Kalau mau request lagunya Rati Purwasi bisa nggak, Bang Dharma?
0: Coba kita lihat Rati Purwasinya di sini. Kita cek dulu. Ya, dicek dulu sebentar. Rati Purwasi yang mana itu, Ibu? Halo? Halo? Halo? Bu Kartika suaranya hilang tiba-tiba ya? Oke, nanti coba gabung lagi Bu ya. Ini nggak ada suaranya tiba-tiba ya. Oke, saya nggak bisa dengar sama sekali. Nanti coba telepon lagi ya. Nih, coba kita gantian dulu. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita angkat WhatsApp dulu deh. Halo, selamat malam. Halo, Bu Dea Sally.
2: Halo juga.
0: Hei, gimana Bu Dea Sally? Sehat?
2: Jalan-jalan nih, lagi minum-minum.
0: Waduh, enak banget jalan-jalan sambil teleponan, luar biasa nih. Kemana aja nih Bu Dea Sally?
2: Bang Dharma.
0: Aduh, masa gak tahu sih? Siapa nih?
2: Bang Dharma.
0: Iya dong, betul.
2: 100 dong.
0: Iya, buat saya ya 100-nya ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Hei, Bu Dea Sally kemana aja deh? Kemana
2: lagi
0: aja?
2: Lagi duduk.
0: Dekat kampus. Oh, lagi makan apa di sana? Makan seafood atau?
2: Minuman rempah.
0: No, alah. Berarti kayak Bu Dea Sally di sana udah betah ya?
2: Yang betah ya betah.
0: Sudah jadi warga sana seperti ya di Bu Dea Sally ya. Kayak nginepnya nambah deh sampai tahun depan.
2: Enggak kok. Bang Dharma.
0: Ah.
2: Gimana kabar?
0: Baik dong. Luar biasa.
2: Oh, luar biasa.
0: Iya.
2: Banyak yang udah masuk.
0: Tadi 5 sih, 6 di awal gitu. Ini Bunda Yaseli nih, berarti yang keberapa nih Bunda nih? Bunda yang Bunda Yaseli yang ke-6 berarti nih.
2: Ke-6 ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, gak usah lama-lama kirimannya.
0: Iya.
2: Soalnya banyak orang sini, malu.
0: Malu teleponan.
2: Kok ketawa?
0: Masa teleponan malu? Kan gak apa-apa.
2: Enggak sih.
0: Iya.
2: Bang Dharma.
0: Iya, salam. Lagu. Apa?
2: Dari Bang Dharma aja deh lagunya.
0: Oke, siap.
2: Untuk semuanya ya. Untuk Pak Didi di Tokyo.
0: Pak Widi, Pak Didi siapa?
2: Pak Widi. Pak Budi di Tokyo, selamat malam bersama keluarga. Memberkati.
0: Amin.
2: So, itu membawa Bang Dharma sama Bang Operator. Matiga selesai nanti.
0: Siap.
2: Pulangnya pulangnya hati-hati yo.
0: Siap, Bunda Yoseli juga ya.
2: Salam untuk keluarga.
0: Yes.
2: Yo, dadah.
0: Yo, dadah. Terima kasih Bunda Yoseli yang sedang berlibur ya. Kita angkat pesawat telepon dulu deh. Halo, senang malam. Halo. Coba kita angkat lagi deh. Halo, senang malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo. Ya, selamat malam ya.
3: Malam juga. Habis.
0: Ada oke. Okay. Ini dengan dengan Pak siapa, Pak?
3: Dengan Leman di Lampung.
0: Oh, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, betul.
0: Oh, saya jarang kedengaran Pak Leman nih. Ya. Kemana aja, Pak?
3: Iya, Leman di Lampung, Tanggamus Lampung, Bang Dharma.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Sehat, Pak ya, tapi ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Soalnya saya jarang dengar suara Pak Leman nih di sini maksudnya.
3: Ya, biasa gabung di dengan Mas Yudi Ismail di malam Kamis.
0: Oh, gitu.
3: Dan Mbak Ita itu pada malam Kamis udah pasti gabung.
0: Udah pasti ya. Oke, oke, oke. Tapi di sana di Lampung kondisi gimana, Pak? Hujan terus enggak di sana? Enggak.
3: Cuacanya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Aman-aman ada hujan itu, Bang Dharma.
0: Waktu itu kan sempat Krakatau kena sampai Pak Leman enggak abunya waktu
3: kena,
0: itu?
3: Kena,
0: kena. Kena ya?
3: Debu, hujan debu.
0: Oh, hujan debu.
3: Iya, hujan debu Krakatau di Selat Sunda.
0: Oh, dekat dong berarti jaraknya apa ya, jauh sih sebenarnya? Jauh ya?
3: Jauh. Saya di Kabupaten Tanggamus.
0: Oh, masih sana lagi ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, oke, oke. Ya semoga sehat lu, sehat selalu Pak di sana ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Pak Leman mau request lagu apa nih? Tahun
3: 60-nya tahun berapa?
0: 60-70 Indo sama Manca nih, Pak.
3: Iya, saya Ebit GAD kalau ada tahun 79 judulnya Lolong.
0: Lolong ya?
3: Iya, Lolong.
0: Oke, okay, boleh.
3: Iya, oke. Okay. Saya sambil nelpon sambil melihat wajah Bang Dharma ini ya sangat ganteng sekali.
0: Lihat di mana?
3: Di digital.
0: RR digital.
3: Iya betul.
0: Itu fotonya lagi itu Pak, lagi habis makan tuh. Jadi begitu bentuknya.
3: Oh gitu. Malah Pak Bang Wandi ya malah yang nggak ada sih.
0: Oh ada. Coba dipencet yang somor atau lihat semua. Nah Bang Wandi tuh pakai baju putih sendiri.
3: Hanya sekilas aja tadi melihat yang susunan aja gitu.
0: Oh susunan, ya itu ada kok di Denpasar malam ini tuh saya sama Bang Wandi tuh fotonya.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Yang pertama tuh siapa nih? Pertama tuh Natalia Meko.
0: Betul, Mbak Lia. Natalia Meko.
3: Ya semua ya, saya pencet ini lah semua.
0: Nah,
3: lah semua ini ada.
0: Siapa tuh?
3: Ya betul, dia yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0: Kesembilan ya? Iya, terakhir, gak tahu kenapa.
3: Iya betul. Ya, saya kadang-kadang kalau di mana, di Wong Indo Nasional itu Mbak Ita dan Wong Indo Nasional melalui langsung
0: live chat
3: gitu.
0: Live chat ya. Iya, biasanya memang langsung live mereka Pak kalau yang nasional
3: iya,
0: itu.
3: Betul. Betul. Wajahnya semuanya gitu. Tentang tamunya juga ada kelihatan.
0: Betul, betul.
3: Kalau
0: betul.
3: Di Denpasar ini bisa enggak live chat ini?
0: Kalau Denpasar itu apa namanya? Kalau yang muncul itu ketika dialog Bapak.
3: Oh gitu.
0: Iya, cuman kalau ruang apa kayak ya ini ruang ridu kayak gini sore malam itu memang enggak sih Pak. Gitu. Jadi pas dialog aja sih. Gitu.
3: Enggak ada di mana di yang di TV-nya itu ya yang di TV itu enggak ada ya enggak mau deh ya.
0: Iya karena memang kita audio kecuali pas dialog itu RR digital ada di Facebook kita juga live loh Pak.
3: Oh, gitu.
0: Pas dialog tapi.
3: Iya ya oke Bang Dharma gitu aja.
0: Heeh. Nah.
3: Ya kasih ya. Itu saja ya. Salamnya ya untuk
0: salam-salam. Semuanya ya.
3: Oke, yang lagunya Ebit GAD Lolong.
0: Lolong ya, boleh.
3: Oke, gitu saja. Makasih.
0: Siap.
3: Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu, Pak Leman. Selamat malam. Luar biasa sekali nih. Saya jarang dengar Pak Leman soalnya. Kita gantian apa namanya WhatsApp nih. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Bung Diki.
0: Yes, selamat malam Teteh Dinda. Sehat ibu, sehat Teteh Dinda.
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Waduh, sehat alhamdulillah.
4: Gimana sebaliknya sehat ya?
0: Sehat juga dong, alhamdulillah nih.
4: Tapi ini apa namanya?
0: Masih gatal.
4: Tenggorokan. Enggak, PLN lagi marahan nih.
0: Dari kapan itu?
4: Mudah-mudahan cukup nih, enggak sampai lobet nih. Waduh. Dari jam 6.
0: Oh, jam 6 lumayan lama juga dong. Enggak ada itu.
4: jadi dari jam 18 ya, bukan jam 6, jam 18.
0: 18 ya. 8 ya, 6. Masih berapa jam ya? Itu memang bergilir atau memang tiba-tiba mati aja, Teteh?
4: Ya, tadi hujan pakai angin, pakai petir.
0: Oh, pantes. Ya tuh biasanya suka gitu tuh. Ini belum selesai hujannya berarti nih.
4: Sekarang udah selesai, tapi lampunya mati, belum mati.
0: Belum nyala.
4: Lampunya belum nyala. Aduh.
0: Ya. Takut kesetrum juga. Ya, apa, mau apa?
4: Takutnya lobet nih.
0: Oke, okay, lagunya apa? 60-70 Indo Manca.
4: 60-70 Manca dan...
0: Indo.
4: Apa ya? Manca Indo ya?
0: Yes.
4: Tunggu dulu, lagunya siapa sih?
0: Siapa namanya?
4: Aduh, tunggu. Ambil yang 70-an aja deh.
0: Oke, okay. Siapa tuh?
4: Yang 70-an, ini Yusuf Islam alias Cat Steven
0: ya? Cat Steven. Apa judulnya?
4: Morning is broken.
0: Apa? Morning?
4: Morning is broken. It's broken.
0: Oke, coba sambil kita cek. Mau salam-salam teh boleh sambil saya cek ini.
4: Doa terbaik ya untuk Bung DC dengan si
0: malam ini. Pawayan Switra malam ini.
4: Pawayan Switra pun apa gatren nih Pawayan.
0: Baik tuh katanya tuh.
4: Baik, syukurlah. Ketemu nggak lagunya?
0: Iya, ini ada kok Yusuf dari Smiring Cat Steven ya. Tadi morning is apa broken ya? Oke. Okay.
4: Morning
0: has broken kok is broken sih? Saya salah ketik maksudnya. Oke. Oke, okay, nih benar ini kan nih? Ini? Yes.
4: Ya, oke.
0: Okay. Yes. Oke. Okay. Oke, okay, udah benar ya.
4: Steven garis miring Yusuf Islam.
0: Iya.
4: Oke lah kalau begitu, doa terbaik dari Teteh untuk Bung Dharma. Enggak, Bung Dharma, Bung DC.
0: Tetap ya. Sikat.
4: Juga Pak Wayan. Selamat malam untuk Pak Sanggulan. Untuk Mas Bang Sandi. Tadi ada dengar ada Bunda Yos ya. Bunda Yos lagi jalan-jalan. Nah, Ibu Janura juga ini juga Bu Resmi, juga Ibu Indi. Ibu Kartika, apa lagi kah? Tunggu. Ya ini G Mas juga ya. Selamat next ke mana lagi kita? Ke Pak Putu, Pak Mangku juga, dan ke NTT ada Deona, ada juga Bung Kris Pati, yang punya Bengkulu ada Bang Andi Yulisira. Yang punya Wonosobo ada Ibu Wigati juga, Bang Luhut di Tapanuli, Kakak Ratna Jingga juga, Bung Cliff dan Esther Lita di Sulawesi Utara. Oke, happy nice weekend buat kita semua.
0: Amin.
4: Oke, Bung DC dilanjut. Ya. Thank you.
0: Siap. Malam, bye-bye. Selamat malam, bye-bye. Terima kasih Teteh Dinda ya. Oke, okay, gantian pesawat telepon ya, kita angkat ya. Oke, okay, halo selamat malam.
5: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini ya?
5: Dari Purnamasari.
0: Oh, oke, okay, Ibu Purnamasari ya. Dari mana tadi, maaf?
5: Sulawesi
0: Barat. Oh, Sulawesi Utara ya?
5: Sulawesi Barat.
0: Oh, Barat. Aduh, salah saya.
5: Iya.
0: Ini apa namanya, kayak biasanya di WhatsApp deh. Iya nggak sih teleponnya?
5: Yeah.
0: Bener, yeah.
5: Iya.
0: Benar, iya. Nah, saya jarang ketemu Ibu Purnamasari. Bukan jarang, kayaknya baru pertama kali nih saya nih. Iya nggak sih?
5: Iya, yeah, baru pertama kali.
0: Aduh, sehat ya Bu ya?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau bisa, Purnama ini kan belum jadi ibu. Jadi
0: Kakak Purnamasari.
5: Iya, Purnamasari aja.
0: Aduh.
5: Ketawa Pak Widi.
0: Oke, siap. Ya. Gimana di sana nih? Hujan nggak?
5: Di sini cukup panas sekali.
0: Oh panas, nggak kebagian hujan berarti?
5: Iya.
0: Hujannya habis di Bogor.
5: Iya.
0: Aduh, biasanya apa namanya malam minggu nggak kemana-mana? Atau di saat atau di rumah aja?
5: Malam ini nggak kemana-mana.
0: Ya. Nggak kemana-mana ya? Katanya atlet ya, kata Pak Andi ya, ya nggak sih? Atlet voli.
5: Iya.
0: Yeah, yeah. Oh, luar biasa dong berarti ya. Aduh, tapi keren kok ya, keren luar biasa. Saya nggak bisa main voli soalnya. Nggak ya? Iya.
5: Kalau nggak bisa main voli belajar deh, karena itu kan salah satu olahraga juga yang
0: bisa. Iya. Saya bisa tuh main bola biasa, kalau voli nggak bisa, soalnya susah. Apa sih namanya?
5: Bukan nggak. Servisnya gitu.
0: Nah itu servisnya kadang kemana-mana gitu. Terus habis itu ngepas.
5: Lari ke barat, lari ke timur.
0: Nah, gitu. Apalagi kalau passing atas tuh, passing tangannya di atas itu susah tuh loh. Jarinya kayak gimana gitu lah.
5: Itu bagus ya.
0: Heeh, itu
5: kayak pukulan keras itu kalau passingnya.
0: Nah itu makanya saya pikir kan wah keren sih atau apa pemain voli itu luar biasa sekali. Oke, kirain malam minggu itu ada apa namanya? Lomba lah kalau saya bilang ya. Bukan lomba sih, apa sih?
5: Iya.
0: Liga kali ya di sana ya, Bu.
5: Kebetulan ini malam minggunya lagi di rumah aja karena suara kurang fit.
0: Oh.
5: Ya, ini lagi flu batuk.
0: Oh, pantes. Ya udah.
5: Iya.
0: Cepat sembuh deh ya biar nanti bisa aktivitas lagi nih.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Mau request apa? Ini tahun lagunya tapi 60-70 nih, Indo sama Manca.
5: Kalau bisa dipilihkan aja lagu Indo ya, soalnya lagu tahun begituan itu belum lahir.
0: Belum lahir. Ya ampun. Iya. Jangan-jangan sama kayak saya nih. Saya juga belum dipikirin tuh kayaknya.
5: Ya, belum apa namanya ya, belum ada itu.
0: Belum ada itu. Ya, siap, ya, nanti saya cariin ya. Silakan. Ya,
5: kirim salam ya.
0: Boleh.
5: Kirim salam ada Ibu Farida, ada Pak Widi, Pak Benito, ada siapa lagi ya, Bang Andi, semuanya aja di tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
5: Kemudian pada saya selalu, buat Bang Dharma, semoga saya selalu.
0: Amin.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Purnama Sari ya. Oke, kita angkat siapa ya? Pak Widi dari Tokyo. Halo Pak Widi.
6: Halo, Mosi-Mosi Kombangwa.
0: Mosi-Mosi Kombangwa. Selamat malam Pak Widi ya. Gimana
6: selamat
0: di sana?
6: Malam.
0: Ya? Selamat malam. Gimana, sehat?
6: Kabarnya baik, sehat. Bang Dharma gimana?
0: Sehat
6: kabarnya?
0: Juga. Baik, luar biasa nih ya. Ini biasanya nih Pak, Pak Widi biasanya jam segini baru bangun nih. Kalau enggak baru pulang kerja, ya enggak? Benar enggak?
6: Ya betul sekali, baru bangun tadi
0: bukti. Oh, benar kan? Aduh, capek banget ya, ya. Pastilah.
6: Iya kan, ya, capek, hujanan lagi.
0: Ah hujanan? Bangun. Waduh, ya. Seharian hujannya apa? Gimana tuh Pak di sana? Akhir-akhir ini? Atau hari ini deh?
6: Hari ini ya seharian, tapi sekarang udah reda.
0: Terus udah reda ya?
6: Katanya besok ada badai datang.
0: Waduh,
6: siap-siap dah.
0: Badai datang. Besok. Oh.
6: Iya, mulai besok dah. Pokoknya minggu inilah gitu loh.
0: Oke.
6: Okay. Ada angin kencang anginnya.
0: Waduh.
6: Pokoknya hujan lebat lah. Gitu.
0: Serem banget. Badai datang. Biasanya kalau misalkan ada informasi kayak gitu, ini setahu saya sih Pak ya, di Jepang itu kan biasanya kan ramalan cuaca itu cukup atensinya cukup tinggi Pak ya, dan menentukan juga betul. Kan apakah mungkin betul. Kantor-kantor kayak Pak Kantor Pak Widi tuh kayak tadi apakah diliburin kah atau bagaimana tuh biasanya kalau kayak gitu?
6: Enggak
0: ya?
6: Ada yang
0: tetap ya
6: harus kerja,
0: harus kerja ya,
6: berjalan.
0: Oh kira
6: kita ya. Udah ada jadwal kerja itu terkecuali dari perusahaan itu.
0: Oke.
6: Okay. Telepon tiba-tiba disuruh ada hujan ya, sedikit ada kerja gitu ya. Berarti yang staff yang tetap aja yang ambil kerjaan itu. Jadi yang seperti saya sampingan itu ya disuruh libur gitu supaya datang gitu.
0: Oke.
6: Kadang kasihan mungkin
0: hujan
6: lebat keras angin.
0: Oke, selama masih bisa dicoba dulu lah ya gitu.
6: Iya, karena kereta itu juga enggak jalan, kadang-kadang macet.
0: Nah, ya, itu tuh yang itu maksud saya tuh.
6: Kalau saya kan naik kereta juga kan gitu juga. Diliburkan juga. Kalau diliburkan kan Asungkare diliburkan kalau
0: iya juga sih, banyak juga.
6: Pulangnya sudah ini apa? Kena hujan, nggak lancar juga perjalanannya gitu kan, jadi permasalahan juga, khawatir juga.
0: Nah itu tuh, oke. Ya yang penting sehat Pak, hati-hati ya. Semoga besok ya, cuma lewat aja lah ya, nggak beneran kena lah. Semoga ya, sih ya.
6: Mudah-mudahan lah besok berubah lagi, nggak tahu ya cuacanya. Cuacanya sudah di satu minggu tuh harus pagi-pagi lihat news di TV, TV Jepang itu udah ada saat jadwalnya. Gitu. Oh. Hari ini sampai tanggal berapa. Satu minggu lah pokoknya itu. Emang tepat-tepat sekali Bang Dharma, jam ini hujan, harus hujan.
0: Harus hujan, iya sih. Benar sih. Harus hujan. Oke, Pak Widi mau request apa nih, 60-70 nih, Indo Manca.
6: Ya, lagunya Manca yang, itu ada ya lagunya dari...
0: Siapa tuh?
6: Billy Joel, tahun 60-an kalau tidak salah.
0: Oke, ya, judulnya
6: Billy
0: apa tuh?
6: Billy Joel, Just the Way You Are.
0: Just the way you are. Sebentar. Kita lihat dulu ya.
6: Iya. Ya, sambil jalan-jalan boleh? Nanti kalau enggak ada lagunya lagunya nanti di apa? Di playlist aja dipilihin.
0: Oke.
6: Okay. Yang baru lewat ada Purnama Sari ya, di Wari Mandat. Selamat malam. Ada Abung siapa? Yang di mana di Batam itu Pak Andi,
0: Pak Andi
6: di Batam juga. So, malam ini biasanya kan bergandengan sendiri ya.
0: Iya makanya.
6: Iya. Gimana gini. Ini apa? Kalau di bahasa Jepangnya itu mederasi gitu.
0: Oh, mederasi.
6: Mederasi. Tumben lah gitu.
0: Oh, tumben. Itu tumben ya artinya ya. Oh, alah. Tumben.
6: Mederasi
0: gitu ya. Tumben.
6: Iya. Langsung jalan-jalannya ya. Salam-salamnya ada Bu Janura. Kemudian ada Bu Parida di Palu. Saya selalu ya Bunda di kampung halamannya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Hari pernikahan keponakannya ya. Ada Bung Binejo di Manado juga. Ada Histerita, ada Mbak Ayu di maksudnya Maluku Tengah, Loserang. Ada Jenggaratna juga di Manado, ada Bunda Yoseli tadi dengar, ada Pak Andi di Batam. Ada juga Purnama Sari yang baru lewat. Ada Anwar di Madura, Mas Sandi di Manokmanin, Bung Edo. Ada Bung Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Bu Indi, Bu Resmi. Gek Mas di Payangan, Bu Adi di Gunung Talang. Kemudian ada Sisterita di Manado juga, Pak Nasun di Palu. Pak Nasun di Palu ya, beli Gopinda di Lampung. Jakarta Selatan ada Bu Ciguria, ada... Pak Tami di Amlapura, Pak Manggu Wijana, Pak Manggu Ketut Wijana di Kelungkung, Mahmiawati di Digawase. Kemudian ada Bu Kartika di Munduk Bastale, Kasangulan, Wan Unsu di Sambas, Pak Madeswa dan di Tabanan juga. Pak Romo di Banyuwangi, Pak Putu Arke, Pak Putu Bendese. Yang di NTT siapa ya?
0: Bang Krispati
6: ya?
0: Yes.
6: Piola di Makassar, kemudian ada Karahma di Padang, Pak Sangkar, Pak Bram, Bunda Tiara di Kendari juga, ada Bang Leman. Barusan Bang Leman turun ya?
0: Iya.
6: Oh, tumben dengar suara.
0: Iya, saya juga, makanya.
6: Lalu, kemudian ada Bung Klip di Manado juga, ada Bung Nias, Bang Hadi di Pulau Nias, kemudian ada Bang Hamad Irwan di Bandung juga, Muhammad Kole di Madura, dan yang di Gianyar itu Pak Sipa ya.
0: Iya, Pak Nyoman Sipa.
6: Kemudian Pak Nyoman di negara juga ya. Itu aja salamnya dulu ya. Enggak ada kelupaan. Maaf yang lupa.
0: Okay.
6: Siapa lagi kembali ya? Ada lagunya Bang Dharma.
0: Ada, aman, bisa Just the Way You Are, okay, Billy Joel.
6: Siap. Makasih Bang Dharma. Selamat berduka sampai tuntas.
0: Terima kasih.
6: Arigatou gozaimasu.
0: Terima kasih
6: Kak. Bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Mr. Widi di Tokyo. Oke. Okay. Kata Bang Sandi apa tuh? Mas Dharma imut enggak cocok main volley. Loh, saya atlet loh Bang Sandi. Cuman atletnya atlet liatin aja. Tiba-tiba Bang Sandi, Mas Dharma imut gak cocok main volley. Tapi benar sih Bang Sandi, saya emang susah main volley dulu. Main volley aja yang saya gak bisa. Gitu. Yang lain mah bisa ya. Gitu. Tadi ada Bu siapa nih? Ada Ibu Ayu tadi ya, yang monitor juga. Terima kasih Bu Ayu. Bu, ah betul. Oke, kita angkat WhatsApp lagi deh pesawat ini soalnya kebetulan ada nelpon lagi. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Bang Derma.
0: Selamat malam Bu Viola.
7: Malam.
0: Iya.
7: Malam.
0: Malam juga. Udah malam soalnya. Gimana, sehat?
7: Apa kabar?
0: Oh, baik.
7: Alhamdulillah, baik. Sehat.
0: Alhamdulillah, okay. Sama juga nih berarti. Gimana perjalanan naik capung ya? 10 jam hari ini. Ya siapa tahu kan perjalanan jauh lagi hari ini naik capung, capek gitu kan.
7: Enggak, hari ini
0: 10 jam, iya.
7: Lumayan, 10 sampai 12, sepertinya 10, pulangnya 12 bayangin.
0: Waduh, itu setiap hari atau setiap minggu kayak gitu?
7: Enggak.
0: Saya penasaran jadi
7: ya. Enggak tiap hari, waktu itu ada kerjaan aja di sono, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah,
0: Oke. Tapi lumayan juga itu 12 jam game.
7: Lumayan.
0: Gamper, tepos semua.
7: Lamanya itu karena antri bahan bakar.
0: Oh, di sana antri juga berarti ya?
7: Wah, 2-3 hari ini aja ya. 2-3
0: hari ini ya?
7: Dia lumayan bagus.
0: Oh, okay.
7: Sebelumnya di kabupaten-kabupaten pun gitu.
0: Oke. Soalnya di sini juga sama di Denpasar, ngantri sampai jalanan gitu. Enggak tahu apa yang diantriin gitu. Antri aja. Ada. Padahal ada. Enggak tahu kenapa.
7: Iya. Sekarang mah ganjil genap di sini.
0: Oh, ganjil genap.
7: Jadi kalau iya, jadi kalau truk-truk itu bolehnya malam ngisi solar.
0: Okay.
7: Kalau kendaraan pribadi pagi sampai sore itu ganjil genap.
0: Oh, sampai ada.
7: Jadi aman.
0: Di sana, ya?
7: Sekarang udah aman.
0: Oke. Itu kata Pak Widi itu lanjut lagi perjalanan naik capung sama Viola, kata. Ya saya emang ikut aja Pak Widi ya, kata naik capung mah saya percaya. Iya, saya kan nggak tahu.
7: Abang percaya Vio enggak?
0: Gimana sih? Ya ngomong. Oke, yang penting sehat ya. Walaupun.
7: Alhamdulillah senang abang.
0: Senang ya, duh luar biasa sekali.
7: Sehat.
0: Mau request lagu apa nih? Indo Manca 60-70. Oh Pak Widi salam tuh katanya. Salam sama Viola gitu.
7: Salam Bang Widi. Sehat terus di sana ya. 60-70 nah lo apaan tuh?
0: Ya 60-70.
7: Zaman bala banget.
0: Iya ini juga ibu saya belum lahir.
7: Aduh. Iya sama aja. Apa ya? Itu apa kali tuh? Ya
0: Dudunya siapa? Aduh siapa tuh saya lupa lagi.
7: Murpei. Siapa sih namanya?
0: Judulnya Du
7: dia
0: ya?
7: Dia Deutschland. Judulnya Du. Dia Jerman kalau gak salah. Bahasa Jerman.
0: Wait kita lihat dulu. Nyanyi siapa tadi?
7: Gak tahu.
0: Hah? Lupa. Aduh, sebentar kita lihat dulu.
7: Marpi kalau enggak salah siapa? Duh, DU, DU kamu.
0: DU, ah ya ampun.
7: Yes, benar.
0: Ya salah saya. Oke, boleh enggak apa-apa.
7: Oke.
0: Boleh
7: lah. Kan
0: ada kok.
7: Manja.
0: Iya, ada.
7: Ada kan?
0: Boleh.
7: Okay.
0: Siap. Itu dapat salam nih. Benar dari ya? Purnamasari Sulawesi Barat tuh. Salam Kak Viola.
7: Hai Purnama, apa kabar?
0: Baik dah.
7: Oke. Nyapa ya. Salamnya sehainya buat Mbak Indi, Ibu Janura, Ibu Farida, adik Purnama. Bang Widi, siapa lagi?
0: Saya.
7: Ibu Sartika Kartika ya?
0: Ibu Kartika.
7: Ibu Kartika, mohon maaf ya suka salah. Abang-abang semua deh, Abang Toib kayak siapa saja semuanya abang-abang di sono.
0: Dan semuanya deh pokoknya ya.
7: Semuanya, mbak-mbak, ibu-ibu semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
7: Happy weekend semuanya, weekend nih ya.
0: Iya, masa sih? Oh okay. Iya, benar. Iya benar.
7: Iya, happy weekend biasanya sih announcer itu jarang ada yang tahu kalau weekend karena kerja terus.
0: Betul, dengerin naik capung soalnya saya deh. Oke.
7: Nggak usah dibahas.
0: Iya, oke.
7: Ya wes lah.
0: Yes.
7: Buat Abang Derma, happy terus di sana ya.
0: Iya.
7: Semangat terus.
0: Semangat juga.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Thank you very much untuk Kak Viola ya. Aduh, luar biasa sekali. Aduh, kok saya keselak nih. keselak apa nih, keselak air. Oke, WhatsApp ya, kita angkat lagi WhatsAppnya. Soal teleponnya nggak ada yang menelpon lagi, ya udah WhatsApp aja deh, saya angkat dulu. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Ya. Yeah.
8: Bagaimana man? Main polinya olahraga, main poli nggak senang?
0: Bukan nggak senang, nggak bisa saya.
8: Olahraga apa yang disenangi ya, Gebang Dharma? Masa apa main poli nggak?
0: Aduh malu jadi ya. Saya main sepak bola bisa, badminton bisa, ya. Basket bisa, nah. Cuman voli aja saya nggak tahu ada apa ya.
8: Oh voli ada, saya satu-satunya olahraga yang paling kenal voli.
0: Oh.
8: Setiap ada popsi pasti ikut.
0: Oh ada popsi ya.
8: Dari SMB saya tetap gininya, olahraga senang ya. Kalau main voli paling tukang cemes, kalau tidak gitu nggak mau.
0: Nggak mau ya, demen nyemes aja ya.
8: Ya, saya dengar-dengar orang-orang nak paling tinggi lah kadang-kadang.
0: Oh iya, saya juga nggak tahu kenapa ya, saya susah gitu loh main voli. Bukan susah sih, ya. Apa ya? Ketika kita
8: ada hobi, lain ada hobi lah.
0: Iya kali.
8: Lain kalau saya satu-satunya olahraga saya senengin dia main voli, basket juga senang.
0: Ah.
8: Kalau setiap popsi saya pasti ikut main voli pengennya.
0: Oh ya, juara ini senang. Dong, pernah juara popsi Bali dong berarti. Ya,
8: untuk mewakili sekolah tetap, tapi tidak pernah dapat juara satu gininya. Tapi dari dua makanya tidak pernah bisa masuk ke gini di tingkat provinsi.
0: Itu ya provinsi ya. Oh, tapi keren ibu popsi juara dua
8: setiap
0: lumayan itu.
8: Setiap popsinya dan stop.

0: tinggi, orangnya besar, orangnya hitam karena jadi kurden lapangan itu istilahnya.
1: Oh, keren Ibu Janura nih. Saya penasaran.
0: Dari dulu tuh makanya dari kan SMP kan, saya dan pasar SMP Negeri 1 itu setiap itu pasti lapangan puput itu kan masih jadi gini di sana dengan lapangan studi, di studion itu
1: oh
0: di,
1: ya,
0: di
1: stadion itu ya.
0: Darah itu tetap lo fokusnya di sana juga itu tetap itu paling senang olahraganya.
1: Oh,
0: jadi
1: kudun
0: lapangan itu lah kudun lapangan.
1: Waduh keren Ibu Janura nih ya. Aduh, saya ya jadi dulu, pengen kan. Saya pengen tahu Bu Janura mudanya kayak apa nih.
0: Ya gimana orangnya sepertinya nih, kalau Pak Bang Dharma lihat saya nanti kira-kira lari mendekati lari menjauh di paling 180 derajat paling paling muka kasihan dong lah.
1: Aduh pantas ya, ya makin segar makin muda makin apa
0: makin, dulu, makin ber segar,
1: saya nggak ngomong tua Bu.
0: Ya benar. Apakah
1: tapi makin seger suaranya, apa kayak iya. Makin berenergi gitu loh. Biasanya kan kalau iya. Sering olahraga kayaknya tuh iya. Apa ya, dari suara kedengeran gitu loh Bu. Gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Keren-keren.
0: Karena begini tenaga tersimpan terus. Kalau dulu memang jadi kayak tersimpan tidak pernah aktif, sekarang makanya agak seger lah, apa-apa pun saya ambil di rumah segar. Makanya kalau dulu masih gini ya non stop, aduh gak pernah pray, apalagi hari Minggu kan gak, nah, mana hari Minggu gak tahu saya, mana hari Sabtu.
1: Oh gitu, yang penting gak itu ya,
0: terus, ya itu
1: gas terus deh pokoknya ya.
0: Iya, yang penting sehat, segar.
1: Iya,
0: keren-keren. Sama bisa, apalagi sama bersua dengan Bang Dharma di udara. Waduh. Sekarang
1: Iya.
0: Di udara, tidak di studio, di break juga bisa.
1: Oke, okay. Iya. Besok saya olahraga lagi ya.
0: Iya lah, orang Bang Dharma kan orangnya apanya tinggi besar gitu kan pasti senang lah. Tapi kalau olahraga sepak bola pasti agak kurus nanti, agak kenceng lagi.
1: Betul, saya tuh udah lama nggak olahraga tuh sejak sempet cedera Ibu pas basket, salah mendarat lah.
0: Iya.
1: Jadi lututnya tuh ada kek gitu, kayak bunyi kek gitu loh Bu.
0: Jadi itu ada kasihan lama ya gitu.
1: Agak trauma jadi ketika mau ini main bola tuh sekarang agak trauma, nggak berani lari. Badminton saya nggak berani nyemes loncat jadinya, cuma langkah-langkah gitu loh makanya. Makanya sekarang volley saya juga nggak berani, udah nggak bisa, nggak berani lagi.
0: Iya. Memang agak gini kalau kita kan olahraga. Ya harus biar sehat aja. Kalau memang ada kecelakaan itu gak kasihan.
1: Takut
0: lama kena
1: tidak bisa main. Apa jadi traumanya tuh, kita mau lari cuman pas udah momen apa tuh lututnya tar dulu deh, tak tergini lagi gitu loh Bu. Kayak ragu gitu. Gitu aja sih.
0: Biasa ya, biasa dulu ya. Semoga ya sekarang jangan lagi deh, kalau memang ya istirahat dulu, tapi olahraga yang lain ambil yang tidak ada sangkut mati ya, di lutut kan bisa apa yang catur kayak kan olahraga itu kan olahraga.
1: Iya ya, olahraga sih, benar sih. Olahraga mikir itu ya ampun.
0: Ya itu dia cari, makanya ada satu-satu orang gitu kan pasti catur. Makanya ada papan catur yang lebar kalau tidak salah 1 meter apa 75 besarnya. Ini bapak kan main catur juga. Masa papan sekarang masih papan catur berapa punya itu. Senang, anak-anak semuanya senang main catur. Itulah raga yang dengan pakai pikiran ya dengan anak. Makanya saya diajak anak-anak main catur okay, yang mana. Tapi jangan pertandingan, yang penting mana aja biasa berapa. Senang juga.
1: Aduh, saya juga senang Bu main catur Bu. Sama. Waduh.
0: Iya, itu bagus gitu. Tuh ya, untuk otak itu ya, untuk pikiran ya itu, untuk di sana lah orang kelihatan orang yang pemain catur biasanya orang itu agak gini lah, pikir agak top lah juga.
1: Agak itu ya, langsung mau ngapain gitu ya. Oke, wah keren nih Bu Janura ya. Okay. Aduh, intermezzonya.
0: Ya, lagunya sekarang biar nggak gini, yang lain bisa masuk nanti kasihan.
1: 60-70, Beautiful Girl.
0: 70 atau 80?
1: 60-70.
0: Kalau Beautiful Girl-nya kan tahun 80 bisa.
1: Oh, ini nggak bisa ya, Bu. Jose Marichan ya? Iya, nggak ada ya, Bu.
0: Iya, kalau yang 70 ada. Ya, 70. Yesterday Once More bisa. 70 rasanya dong.
1: Yesterday Once More ya?
0: One month,
1: Carpenters.
0: Oh
1: iya, aman itu Bu. Siapa?

0: Ya, oke. Ya, selamat malam di sini. Biar nak gini ya. Pak ini udah debat naik. Pak ini lah dengar.
1: Kayaknya menyerah dia. Teleponnya
0: mungkin
1: nabrak.
0: Capek. Capek mungkin. Ya. Oke, ya. Ya, sama pencinta semua semuanya senang malam. Ya nak gini kasihan ya. Biar yang dapat yang lain mungkin masih monitor. Pada jam berapa nih? Kalau sekarang jam udah jam setengah 11 ya, jam
1: berapa
0: ini?
1: Udah 2.48.
0: Iya, oke. Okay. Iya. Sama-sama semua-semuanya pada pencinta senang malam supaya bisa naik. Saya turun dulu, biar lagi nih kasihan.
1: Oke.
0: Okay. Saya dengar lagunya. Ya.
1: Siap,
0: makasih,
1: Ibu.
0: Makasih, Bang Norma.
1: Terima kasih.
0: Karena sudah janji tadi, kalau enggak ngantuk, saya akan naik.
1: Naik
0: ya, akhirnya enggak ngantuk. Ya.
1: Kayaknya enggak ngantuk terus deh, Bu.
0: Iya, makanya karena seger di udara kan kasihan siapa yang melayani nanti. Iya.
1: Oke, okay, siap, Ibu.
0: Terima kasih,
1: Bu
0: ya.
1: Janura. Oke, okay, itu dia Bu Janura ya. Akhirnya naik lagi. Berarti saya udah dua orang ketemu atlet ya. Terus saya jadi malu. Ah, besok olahraga pagi-pagi di Sanur. Saya ke Sanur biasanya makan lumpia doang nih. Gak olahraga gimana. Di Renon juga lari-lari sih biasanya sih. Cuman ya udahlah. Apa ikut yoga aja sama Bu Indi nih ya. Pas banget nih Bu Indi nih. Halo.
2: Halo.
1: Bu Indi.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Indi.
2: Selamat malam.
1: Iya, sehat Bu.
2: Iya, gimana kabar ini? Gimana kabar Bu Andi?
1: Oh, sehat. Saya mah sehat. Saya Bu Andi sehat malam. Sekali nih.
2: Bu Wandi sama Bu Darma.
1: Aduh, gimana?
2: Bu Indi baru datang nih.
1: Abis.
2: Bu Indi baru datang dari Gualawah.
1: Oh, jauh banget. Ada acara di sana.
2: Sembayangan.
1: Oh, sembayangan.
2: Baru aja datang. Perjalanannya 50 nih, dulu baru sampai rumah langsung menikah.
1: Oh, macet ya tadi perjalanan pulang, enggak?
2: Macet tadi macet ramai.
1: Oh,
2: malam
1: macet.
2: Ini.
1: Oh iya, di Gualawahnya juga ramai dong.
2: Enggak ketemu sama Pak Mangku Ijannya di Gualawah enggak ketemu karena ramai banget orang di sana.
1: Iya, mungkin karena itu kali Bu ya. Oh, oke,
2: iya.
1: oke ya. Yang penting.
2: Lagunya apa nih Bu Wandi? Bu Wandi kata.
1: Lagunya Indo sama Manca, tapi ini 60-70 tapi Bu. 60-70.
2: Oh.
1: Yes.
2: I can stop loving you.
1: I can stop loving you. Lagunya siapa itu? Ya, Michael
2: lagunya
1: Jackson.
2: Lagunya siapa sih ya? Apa itu?
1: I can stop loving you. Oke, okay, ya. Coba saya cek dulu ya.
2: I can't stop loving you.
1: Siapa?
2: Bujanduran itu ini biarin dari. Ada kan lagunya Kolanka sih ya? Kolanka.
1: Daun siapa? Daun siapa? Lagu siapa? Kolanka. Daun siapa? Oh, Paul Anka.
2: Iya kayaknya.
1: Sebentar.
2: Iya. Sambil jalan-jalan ya.
1: Paul. Ya. I don't like to sit alone ajanya. Adanya ini, Bu.
2: Oke, boleh juga.
1: I don't like to sit alone.
2: Iya, boleh. Boleh.
1: Oh, iya,
2: boleh
1: deh.
2: Juga.
1: Oke. Okay. Siap.
2: I don't like to sleep alone. Iya, boleh.
1: Iya, salam-salam.
2: Bung Luhut, Bapak, Bunda Yeseli, Ayu Masoli, terus Bu Janura, Bu Resmi, dan Ayah. Ya?
1: Bu Resmi belum?
2: Resmi Bu Kartika udah nih.
1: Bu Kartika jatuh tadi turun tiba-tiba suara teleponnya.
2: Menghubung ya. Iya deh. Bung Tami, Benicu, Bu Farida, Bu Ani Gunung Talang, Gek Mas, Mangku Romo, Mangku Klukung. Mangku Klukung selamat malam. Ini tadi ke sana enggak ketemu sama Om Mangkunya. Terus buat Pak Putu Bendese juga.
1: Oke.
2: Okay. Terus buat Pak Widi. Pak Widi udah naik ya?
1: Pak Widi udah.
2: Iya, sama siapa aku mau di siaran? Bang Dharma.
1: Sama Pak Wayan Switra. Ya? Waduh, kangen Pak Bang Wandi ya, Pak.
2: Kangen sama Bang Wandi.
1: Kita baru kemarin masuk.
2: Oh, iya. Alat ya buat Bang Wandi.
1: Siap.
2: Paling udah ngorok nih.
1: Lagi makan, Pak.
2: Sudah ke Pulau Kapuk.
1: Iya, biasanya masih jalan-jalan nih.
2: Bisa jalan-jalan hari Minggu. Ya, Bung Dharma,
1: Siap.
2: selamat tugas, pulangnya
1: Oke.
2: hati-hati.
1: Siap.
2: Apa sih singolannya Bu Janura gitu ya belah. Bu Indi belum mandi nih, mau mandi dulu.
1: Ya,
2: Ih,
1: ya, ya.
2: lihat, puter lagu dulu baru mandi.
1: Waduh, masuk angin, Bu, jam segini ntar.
2: Masuk kan. Ya, makasih mandi ya.
1: Siap.
2: Bye-bye.
1: Bye. Thank you very much. Oke. Okay. Itu dia lagunya yang sudah request, kan kita langsung mainkan aja tadi. Ini Bu Deoseli, saya cari ke lagunya edisi Litong aja ya. Lalu yang Nuansa Bening ya, versinya edisi Litonga. Lalu Ebit Gade Lolong dari Paleman, Cat Steven Morning is Broken Teteh Dinda, Billy Joel tadi, siapa? Pak Widi, Just the Way You Are. Lalu Du, Peter Maffay, ini dari Kak Viola. Dan juga Yesterday. Once More, Harpenter Bu Janura, dan Adelantus Lonia Paul Anka tadi dari Bu Indi ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya para pendengar ya. Dan jangan lupa untuk Anda para pendengar juga, jangan lupa follow Instagram kami dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan tentu saja kami juga akan mengupdatekan berbagai kegiatan kami juga langsung di Instagram atau sosial media kami. Dan tentu saja kalau misalkan mungkin Anda ingin bergabung juga dalam siaran kami ketika program-program dialog dan lain sebagainya, boleh langsung saja cek di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar atau di YouTube kami, kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Untuk itu tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi dalam Senandung Malam.

Nuansa bening dari edisi Litonga ya. Dan para pendengar, nanti kita lanjut lagi sesi ketiga. Dan ada beberapa informasi nanti akan kami putarkan untuk Anda. Dan nanti tetap dilanjutkan dengan lagu-lagu yang sudah direquestkan tadi, yang sebelumnya hanya untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi dalam Denpasar malam ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
4: Dan pasar.

0: Pulau Seribu dari Teti Kadi ya, dari request lagu dari Ibu Resmi. Tadi Ibu Resmi juga salam buat Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, Bu Indi, Bu Farida, lalu juga Bu Kartika, Bunda Yoh, lalu juga salam buat Ciguriah, Mbak Viola, Kak Diuna, Kak Rahma, Bu Ratna Jingga, Bu Pramasari, Gemas, Bu Diawati, Mbak Ayu Maluku, Pak Widi, Kak Narok, Pak Sandi Pandi, Pekas Sanggulang, Bang Medijo, Bang Krispati, dan Pak Putu Medesa, Bang Anwar, ke semuanya ya. Dan salam sehat selalu untuk semuanya. Tadi dari Bu Resmi ya, request lagu tadi juga ya sudah dimainkan, Teti Kadi Pulau Seribu. Dan tadi lagunya juga cukup banyak, jadi sudah dimainkan semua lagu ya. Dan masih ada beberapa menit untuk masih ada waktu lah ya. Di sesi ketiga ini kita akan pesawat telepon dulu. Halo, Sonaru Malam. Oke. Okay. Aduh, mati pesawat telepon ini ya. Saya sudah angkat tadi ini padahal ternyata sudah mati. Oke, coba angkat lagi deh. Halo, Senandung Malam. Halo.
1: Ya, gue mau request lagu ya.
0: Apa nih, Mr. Bro?
1: Ya, Widuri gue ya.
0: Widuri? Coba kita cek dulu. Widuri itu 60-70 ya? Oh iya benar, 77 benar. Saya lupa lagi. Ya, oke, boleh.
1: Ya, sangat thank you banget nih ya buat temen yang lagi monitor ya. Radio Rapi ya, di Pak Sirinian. Village Ulum 14 WIB Indian Berapu. Juga Jung Radio Calon Arang di Blabatu ya.
0: Oke.
1: Dan juga Bung Alit di Nangka. Juga temen yang ada di Sebutan Negarua ya. Yengki Prabu, kaki yang gentel yang lagi monitor di Urari. Juga ada Alfa Prabu Papa. Juga pokoknya semua di teman-teman Urari dan Rapi ya. Dan tentunya untuk malam hari ini saya langsung mau cirio, langsung cabut setelah dengerin radio RRI Pro 1 dan Pasar Bali.
0: Siap.
1: Tentunya Widuri buat semua teman ya. Oke.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat tugas.
0: Yes.
1: Selamat menikmati cuaca dingin di studio ya.
0: Ada iya AC soalnya. AC-nya sini langsung deh.
1: Okay. Thank you.
0: Thank you, Mr. Bro. Ya, sehat selalu ya.
1: Yes. Thank you.
0: Oke. Okay. Oke, itu dia ya, Widuri tadi ya. Oke, kita angkat WhatsApp nih. Halo Bu Ayu ya.
2: Halo juga Bang Chandra.
0: Oke.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Aduh, udah pagi ya. Aja ya di sana ya.
2: Udah pagi aja kita Bang Chandra. Sehat ya Bang Chandra?
0: Sehat dong. Bu Ayu sehat ya?
2: Alhamdulillah saya sehat. Terus sehat dong. Hari ini kan hari bahagia saya.
0: Oh, itu ada dangdutan ya?
2: Iya, lagi ada acara pesta aku dengerin.
0: Oh iya, seru banget tuh kayaknya ya, kedengeran banget
2: acara,
0: suara bassnya.
2: Ada, iya makanya saya kalau bass-bass nanti gak tahu besok saya ngunsi apa enggak nih.
0: Oh.
2: Saya gak bisa dengar suara itu, dia kan kayak sound horek gitu ya. Jadi
0: waduh,
2: bassnya itu dia bisa kayak langsung ke jantung gitu, ke dada.
0: Waduh, keganggu dong di rumah nih, apa sih kecil pada tidur nih.
2: Dia udah tidur, tapi ini masih kurang nih bunyinya. Nanti biasanya ini kan kayaknya malam besok baru nikahan ya.
0: Oh.
2: Kalau di Maluku Tengah kita bilangnya itu, kalau di Maluku bilangnya malam rimbi, malam mbak pacar.
0: Ah, oke.
2: Okay. Nanti besoknya baru malam mbak hari hanya, terus malam besoknya lagi ada acara joget gitu. Jadi ya gitu. Dekat kali ini, jadi saya kaget juga Bang bisa mendengarkan suara bunyi. Itu lagu-lagu Minang diputar, lagu-lagu Padang.
0: Iya, saya juga kaget. Saya kira kan ini audio di sini ya, kayak gak nyetel lagu deh. Terus pas denger deng-deng-deng, oh, lagi dangdutan deh.
2: Iya, ini orang-orang Padang ini kan, tapi emang di sini sudah tradisi. Mereka harus ada lagu-lagu Minang. Iya Bang Chandra, saya mau dengar lagu dari punyanya. Lagu 70-80-an ya.
0: 60-70.
2: 60-70-an di 3D sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang, oke, boleh. Siap.
2: Ya, saya menyapa buat Mas Bro tadi ya. Mas Bro cepat-cepat turun ya. Saya salam untuk beliau. Ya, juga untuk Pak siapa ya, Pak Mangku ya. Juga untuk Bunda Ibu Janura, Pak Farida, Pak Resmi juga ya, Pak Kertik ya, ya Pak Widi Tokyo. Ada Pak Bini juga, Kak Rahma juga, terus ada Viola, ada Prawasari, Pak Andi, Pak Sandi, Terus juga buat Bang Leman ya. Terus ada Bu Farida juga. Ada Gek Mas ya. Ada Yuseli. Semua-semuanya kalau belum sempat saya sebutkan. Mohon maaf untuk semuanya. Sudah selalu. Dan spesialnya untuk diri saya sendiri yang ulang tahun tepat di tanggal 20 hari ini.
0: Hey, happy
2: karena sudah
0: birthday
2: berganti.
0: ya. Ya sini
2: Iya.
0: sini 19 sih, tapi oke, okay, happy birthday. Gak apa-apa.
2: Karena kita sudah berganti nih, sudah
0: iya di
2: menjemput.
0: sana ya. Dapat salam dari Pak Widi nih loh.
2: Iya, terima kasih Pak Widi. Dan tadi aku diucapin selamat ulang tahun sama Ayah Fatima. Lupa dia tanggal
0: Oh,
2: 20.
0: iya,
2: Itu kan dua tanggal 19. Di tanggal 20 lah perfixnya. Ya, kita mau turun dulu karena musiknya di sana semakin kuat dan Oke, Bang Chandra, terima kasih atas kembali. Selamat malam, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga ya. Oke, selamat ulang tahun nih Bu Ayu ya. Sehat selalu, oke. Nggak terasa ya, ternyata Tata udah ulang tahun aja ya. Tatanya sudah bertambah usia. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki dan urusannya Bu Ayu ya. Hal yang terbaik di kehidupannya. Amin. Oke. Kita langsung mainkan aja lagu-lagu yang tadi sudah requestkan ya para pendengar. Karena sesi ketiga memang tidak terlalu banyak. Karena tadi yang request juga banyak soal lagunya tadi ya. Dan itu bagus ya. Oke, coba diangkat ya terakhir nih ya. Oke, terakhir ya. Oh iya, terakhir. Oke, halo, selamat malam.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Mangku Wijana ya.
1: Pasti saya dapat yang terakhir aja. Maksudnya juga sangat sulit nih.
0: Aduh.
1: Siapa yang tadi tuh?
0: Oh, tadi Ibu Ayu dari Maluku. Tadi
1: waduh,
0: terakhir.
1: Ibu Ayu, terima kasih atas guling-gulingannya.
0: Gimana?
1: Salam hormat.
0: Okay. Gimana? Iya, tadi itu Pak Mangku pas harian ini sibuk sekali. Ada acara di itu ya, di apa? Gua ya, Lawa ya?
1: Iya.
0: Oh, Bu Indi ke sana tadi katanya.
1: Bu Indi yang nanya ya.
0: Iya, tadi saya enggak ketemu Pak Mangku Wijana katanya, kata Bu Indi gitu. Lagi sibuk mungkin ya, rame soalnya gitu.
1: Rame. Tanggal 23 lagi.
0: Oh, lagi ya.
1: Rame ya.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Aduh. Ya, Pak Jandra gimana kabarnya?
0: Baik dong, Pak ya. Saya
1: baik.
0: Baik,
1: sehat. Ya.
0: Yang penting Pak Mangku sehat di sana ya, karena pasti
1: iya dah.
0: Kegiatannya banyak nih pasti kan.
1: Aduh. Iya.
0: Mau request apa nih?
1: Lagu apa nih?
0: Indo Manca 60-70 nih, Pak.
1: Oh, gitu. Siapa penyanyinya kalau Indo?
0: Kalau Indo ini tadi kan sudah ada yang request kayak Teti Kadi itu 60-an. Terus ada The Mercy juga, ada The Lloyd, Dewi Puspa, betul dia. Iya, dia Iskandar edisi Tonga. Eli Kasim, Terus ini Ernie Johan, Emilia Contesta. Terus juga
1: ya, lagunya Bruri aja ya.
0: Bruri yang mana tuh, Pak? Di sini ada Bruri Peso 5 ya?
1: Gubahanku ada.
0: Coba kita lihat dulu ya. Apa? Gubahanku. Ya,
1: ya. Gubahanku. Tapi pasti ada Bruri. Oke.
0: Okay. Oke, okay, bisa, Pak. Aman.
1: Ya, ya. Ngirim dulu ini. Tadi Mr. Bro kayaknya buru-buru.
0: Tadi soalnya yang sesi pertama udah masuk, Mister Bro, terus
1: iya.
0: Masuk lagi.
1: Yang kedua ya, buru-buru kayaknya. Mister Bro ya, anu dulu ke Tokyo nih, Pak Made Widi ini rajin sekali nulis. Saya ingat ya Bang Sandi dari Muna Mani, dan belum tidur. Apalagi ya, Ambo Farida, Bu Indi sudah, Gek Mas. Siapa lagi ya? Yang dari Monosobo siapa namanya? Wigati.
0: Iya, betul.
1: Iya, Wigati.

0: Ada lagunya, Mak?
1: Ada, bisa kok, aman.
0: Oke, saya tunggu.
1: Siap.
0: Obat tidur, ya.
1: Oke.
0: Salam untuk semuanya. Salam bersaudara.
1: Siap.
0: Oke, matur nuwun, Bang Sandi.
1: Sama-sama. Siap, terima kasih Pak Mangkujar ya. Oke, itu dia para pendengar yang sudah disalamkan juga Pak Mangku ya, begitu. Langsung kita mainkan saja lagunya. Di sesi terakhir ini sudah ada 3 lagu ya, agar bisa dimainkan karena sudah hampir mendekati waktu istirahat, khususnya di Senandung Malam, oke? Dan ini dia lagunya hanya untuk Anda di Denpasar Malam ini, di Senandung Malam.

0: just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me.
1: You don't have to say love me, Elvis Presley ya. Sebagai lagu penutup di Senandung Malam ya, saya mau berterima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sebelumnya tadi ada Bang Sandi via WhatsApp kami, chat WhatsApp, ada Ibu Ratna Jinge, Bu Janurah, ada Bang Luhut, ada Pekas Anggulan, ada Bu Kartika, Bunda Sally, Bu Kartika sempat turun tadi ya, terus Teteh Dinda, lalu Bu Purnamasari, Pak Widi, Bu Viola, Bu Jandura, Bu Indi, lalu ada Bu Resmi, Bu Ayu, dan Pak Mangku Ijana sebagai penutup ya. Terima kasih sekali atas pendengar yang sudah atensinya pada malam ini. Bu Resmi juga tadi via chat WhatsApp, dan Bu Ani Gunung Talang juga baru monitor tadi ya. Semoga selamat istirahat juga Bu Ani Gunung Talang. Terima kasih juga. Dan juga untuk para pendengar yang sebelumnya monitor tapi tidak bisa masuk ya, siapapun itu, saya doakan yang terbaik untuk Anda, dan selamat ulang tahun juga untuk Bu Ayu dari Mas Sohi. Dan semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, oke? Okay? Dan nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan juga kapan ya? Nanti ya, besok ada Bang Wandi, tapi besoknya lagi tunggu saja, oke? Okay? Untuk itu saya Dharma Chandra dan juga operator Wayne Sweeter pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensinya. Tetap bersama kami di Pro hari ini, besok dan seterusnya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa. Bye.

terdengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Senang sekali saya Pendeta Madena Rawati, penyuluh Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, bisa berjumpa dengan saudara dalam acara Mimbar Agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun tema Mimbar Agama Kristen pada kesempatan ini adalah khawatir yang berlebihan. Saya ambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk diberkati. Dan berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, untuk kami mendengar firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita sekian lamanya, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Pendengar RRI Denpasar yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Apalagi khawatir yang berlebihan. Menurut KBBI, khawatir berarti takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum terjadi, yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir adalah luapan emosi saat krisis. Sifat alami manusia. Dalam bahasa Yunani dikatakan dengan kata merin mau, merasa cemas, kalut, pikiran bercabang. Khawatir adalah hal yang wajar. Lord saat peristiwa Sodom dan Gomora, Alexander Agung, George Washington, Elia, Musa, Hana, Daud, Habakuk, Paulus, bangsa Israel pun pernah bersungut-sungut karena khawatir, sehingga tidak sampai di tanah perjanjian. Situasi dan kondisi banyak yang membuat khawatir tentang keuangan, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang belum bayar listrik, ya. Usia semakin bertambah. Ini wajah semakin mengkerut, gitu ya. Takut akan kematian, kesehatan yang memburuk, konflik keluarga, dan ada begitu banyak yang membuat kita khawatir. Tema renungan hari ini adalah saat ini adalah khawatir yang berlebihan. Artinya ketakutan, kecemasan yang merugikan diri sendiri. Bersifat mengganggu dan menghalangi pikiran untuk maju. Ini yang salah. Ini yang keliru. Khawatir yang berlebihan. Dr. Charles Mayo mengatakan kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi darah dan jantung, kelenjar-kelenjar dan seluruh sistem saraf. Sangat jarang ditemukan orang meninggal karena workaholic atau kecanduan kerja. Tapi banyak orang meninggal karena khawatir. Ilmu pengetahuan medis juga mengatakan kekhawatiran dapat memperpendek umur. Dr. Martin Leon James mengatakan akibat dari mengkhawatirkan masa depan, Anda mengerutkan diri Anda sendiri dan menjadikan wajah kita berkerut. Kekhawatiran tidak akan pernah menolong dan menyelesaikan persoalan. Khawatir tidak akan menjadikan situasi lebih baik, tetapi menjadikan situasi lebih buruk. Melalui surat Petrus yang disampaikan kepada seluruh orang-orang percaya di perantauan di kekaisaran Romawi ini, di seluruh provinsi Asia,
terkait panggilan untuk menderita bagi Kristus. Ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerima panggilan untuk menderita bersama dengan Kristus dalam menjalani segala kehidupan ini mengalami banyak tekanan, banyak penderitaan. Tentunya di situ kita akan merasakan kekhawatiran. Tetapi Tuhan tidak mau kita khawatir, apalagi khawatir berlebihan. Mengapa Tuhan tidak ingin? Kenapa Tuhan tidak mengizinkan kita, orang-orang percaya, mengalami sikap khawatir, memiliki sikap khawatir yang berlebihan? Yang pertama, ayat 5-6. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita tepat pada waktunya. Tuhan sanggup mengangkat kita pada waktunya. Orang khawatir yang berlebihan akan berusaha mengendalikan apa yang akan terjadi dengan memikirkan apa yang hal yang terburuk, kemudian mencari solusinya. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mengasihani, Tuhan memberi kasih karunia. Orang yang rendah hati. Ekombostai. Ini memakai kain tanda seorang hamba. Dulos, hamba yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Komos menggambarkan apapun yang diikat dengan simpul dan digunakan untuk pakaian seorang budak. Tuhan berkata, siapa ingin menjadi terbesar, ia harus menjadi pelayanmu. Siapa ingin terkemuka harus menjadi hamba. Miliki kerendahan hati, sikap yang tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada kuasa Tuhan. Ulangan 23:13 mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan engkau bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jangan berpikir kalau kerendahan hati itu merugikan. Kita semakin diinjak-injak, okay. Kita semakin tidak dianggap, iya. Kita itu hal yang tidak menguntungkan, terasa merugikan. Ya, bahkan orang semakin kurang ajar ketika kita rendah hati, ketika kita mengalah. Tapi sesungguhnya disitulah Tuhan sedang berpiutang akan kita. Tuhan akan sedang mengerjakan sesuatu, bahkan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktunya adalah janji bagi orang yang rendah hati. Percaya tangan Tuhan Maha Kuasa dan bisa dengan mudah menjatuhkan jika kita sombong. Dan sanggup meninggikan jika kita rendah hati. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah untuk menang. Di situ ketundukan hati kepada Tuhan itu dinyatakan. Dengar RR yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Mengapa kita tidak boleh memiliki sikap yang khawatir? Sikap khawatir yang berlebihan. Yang pertama, oleh karena Tuhan sanggup mengangkat tepat pada waktunya. Ketika kita menderita, kita merasa khawatir. Tetapi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah ketika dalam posisi itu. Karena Tuhan sanggup mengangkat kita pada waktunya. Kemudian yang kedua, ayat yang ketujuh, bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau Tuhan mengasihi, Ia selalu mengasihi kita. Jika Ia baik kepada kita waktu kaya, Tuhan juga meninggikan kita pada waktu miskin. Tidak seperti dunia ini dekat dengan ketika kita menguntungkan. Ketika kita mungkin banyak uang, kita banyak teman. Tetapi ada banyak orang yang hanya memanfaatkan kelebihan kita. Memanfaatkan apa yang ada pada kita, tapi tidak begitu dengan Tuhan yang kita sembah. Serahkanlah, sebetulnya bukan kata perintah, menyerahkan, epiripsantes, partisipal dalam bentuk auris, itu adalah suatu pekerjaan. Pekerjaan di masa lampau yang sudah selesai dikerjakan satu kali selamanya. Menyerahkan, melemparkan seluruh kehidupan dengan kekhawatirannya kepadanya. Ketika percaya kepada Tuhan, ketika kita berkata, I believe you, I trust in you. Ya, saya sudah percaya kepadamu, artinya bahwa apapun di belakangnya, apakah masa depan, apakah pekerjaan, apakah keluarga, apakah dalam kondisi sakit, yang belum nampak, yang belum terjadi, itu sudah diserahkan satu kali kepada Tuhan. Segala menunjukkan kekhawatiran yang banyak. Ya, karena manusiawi banyak khawatirnya. Tetapi segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara kamu. Ya, tetapi di sini jangan diartikan, bukan berarti kita sebagai orang percaya kita diam saja. Kita menjadi orang Kristen yang fatalis, yang tidak mau berusaha, yang hanya berdiam diri. Bukan. Itu salah. Ya,
Ketika kita berserah, berarti kita di situ juga action. Kita harus bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan beri. Kita di situ bertanggung jawab sebagai manusia, sebagai orang percaya. Harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Dan disitulah sungguh-sungguh kita benar-benar menyerahkan kekhawatiran. Kata Rasul Paulus, dia begitu merasakan kekuatan dan pemeliharaan di dalam Tuhan. Aku lebih banyak berjadi lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, setiap malam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan sering bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya di kota, bahaya di gurun, di padang gurun. Bekerja berat, aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Tuhan memelihara aku. Menyerahkan kehidupan dan dengan kekhawatirannya kepada Tuhan, itu sudah dilakukan. Maka kekhawatiran tidak lagi menjadi milik kita. Kekhawatiran bukan lagi menjadi bagian kita. Benar-benar dilepaskan dan jangan pernah tengok ke kanan, ke kiri, ke belakang apalagi. Dan jangan dipegang lagi. Maka damai sejahtera akan membanjiri hati kita. Mengawal hati kita. Damai sejahtera adalah kesentosaan batin. Ketenangan batin yang dibawa oleh Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga, kenapa kita tidak boleh memiliki sikap khawatir yang berlebihan. Ayat yang ke-8 sampai 11 dikatakan bahwa ada jaminan kuasa Allah di dalam setiap penderitaan. Pentingnya melatih diri untuk waspada dan berjaga-jaga dari stimulus melalui panca indera kita. Ketika umat manusia jatuh dalam dosa, iblis berkuasa atas dunia ini. Iblis menguasai seluruh bumi, meronda di bumi, menjadi pasukan roh-roh jahat yang dipakainya untuk membudak dan menawan mereka yang ada di luar Kristus. Sehingga singa yang mengaum-ngaum, ya, digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan tetap menjadi ancaman bagi anak-anak Tuhan. Iblis akan segera menerkam ketika kita mulai lalai, ketika kita mulai goyah. Akan secara rohani membinasakan, merebut, menghancurkan orang yang meninggalkan perlindungan dari Tuhan. Pertahanan yang terbaik untuk menyerah kuasa iblis adalah melayani terus pekerjaan Allah. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lebih dekat dan lebih dekat lagi. Mengasihi dia dan mengasihi dia lagi. Lebih intim dan intim lagi dengan Tuhan. Allah sumber kasih karunia telah memanggil dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, menguatkan, mengokohkan dengan doa dan firman. Ingat, kenakan perlengkapan senjata rohani. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasut pinggangkan pemberitaan Injil, perisai iman berketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Dan dasar jaminannya jelas ayat 10 mengatakan bahwa Allah pemilik kuasa selama-lamanya. Bagaimanapun kekuatan iblis, bagaimanapun kekuatan si jahat yang membuat umat Allah menderita itu sudah sangat terbatas dan sifatnya sementara. Kuasa Allah sanggup menolong dan berkuasa memberikan yang terbaik. Penderitaan yang kita alami tidak lama jika dibanding dengan kenikmatan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Kekekalan di dalam kerajaan sorga. Masihkah kita yakin akan kuasa Allah yang sanggup menolong kita dalam pergumulan? Allah berkuasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan kita memiliki rasa sikap khawatir yang berlebihan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengangkat kita pada waktunya. Rendahkanlah hati di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memelihara kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kita. Dan ada jaminan kuasa Allah dalam penderitaan. Waspada dan tetaplah percaya hanya kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu Tuhan kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami sering sekali merasa khawatir. Tapi kami bersyukur atas kebenaran firman yang boleh kami dengar pada kesempatan ini ya Tuhan. Di mana Tuhan tidak mengizinkan kami khawatir, bahkan khawatir yang berlebihan. Karena Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami. Karena ada jaminan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dan
Tuhan sanggup mengangkat kami tepat pada waktunya. Berkati semua pendengar RRI, Stasiun Denpasar, dimanapun mereka berada. Sekiranya yang sakit Tuhan menyembuhkan, sekiranya yang sedih Tuhan hiburkan, sekiranya dalam berubah berat Tuhan berikan kelegaan. Biar setiap kami Tuhan mengalami lawatan Tuhan, mengalami jaman Tuhan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan, dan kami diberikan kekuatan yang baru. Ya Tuhan, berkati terus RRI Denpasar ini supaya terus menjadi berkat bagi masyarakat khususnya di Pulau Bali ini. Bahkan pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkenan memberkati melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

teki pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Yes, pagi-pagi ke Pantai Sanur, tikar digelar di atas pasir. Selamat atau semangat minggu, jangan sampai meluncur ya. Pilih lagu yang pas buat mampir. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, minggu 20 September 2026 ini. Hap Sarina Choa siap menemani Denpasar pagi ini lewat racikan lagu Ciamik persembahan Music Director Daniel Ginting. Deretan info pilihan hingga update warta berita hangat. Tetap bersama kami di 105,2 MHz dan dengarkan kapan saja di aplikasi RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, secangkir kopi Anda mungkin bisa dibilang kalah hangat ya dibanding semangat warga negara Indonesia di Jepang nih. Ya, di edisi hari ini 6:31 saya Hapsarina coba menemani Anda mengabarkan kalau para WNI di sana sedang bersiap menggelar pentas budaya besar-besaran demi mendukung kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Detail lengkap aksi memukau ada di rri.co.id. Pastikan terus dengarkan ya.
1: Oh iya iya iya.
2: Lopliku ayangku bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Lestari Xora. Oke, masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Hapsari Najwa. Langit Bali ini lagi senyum manis atau lagi siap-siap hujan malahan ya. Iya, untuk edisi 20 September 2026 bersama saya Hapsari Najwa, kita bakal intip dulu nih ya update cuaca terkini dari BMKG bersama rekan Lia Cahyani. Selamat pagi, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 36 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih rekan Lia Cahyani untuk laporannya. Mau hujan, mau panas, hati harus tetap dijaga ya. Biar tetap hangat. Oke, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi tentunya pasti yang mengawal aktivitas Anda pagi hari ini untuk hari Minggu. Car free day atau sleeping day, apa aja, ya udah nikmatin aja dulu. Kali ini dari Luananda dengan Sepi. Iya sih paling enak emang sepi-sepi menikmati hari gitu ya. Asik.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Rihanna merupakan lagu hits pertama dari band asal Amerika Serikat, Miami Sound Machine. Menggandeng Gloria Estefan, lagu ini memenangkan Grand Prize di penyelenggaraan tahunan Tokyo Music Festival ke-15. Dirilis tahun 1985, sontak menggait perhatian dunia dan menjadi lagu hits dan bertengger di posisi ke-10 di Billboard Hot 100.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.
2: Sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
3: Ada satu kondisi yang tidak standar. Nah, kondisi yang tidak standar inilah yang bisa menyebabkan konsleting.
4: Selamat pagi. World Cleanup Day 2026 momentum memperkuat partisipasi menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Perubahan APBD Semesta Berencana 2026 diarahkan pada program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 20 September 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menuju Indonesia Bersih 2029 World Cleanup Day. World Cleanup Day 2026 menjadi momentum memperkuat kesadaran dan partisipasi menjaga kebersihan lingkungan serta berkelanjutan. Hal itu sekaligus menjadi kunci mewujudkan Indonesia Bersih 2029.
6: Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, kualitas ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung target Indonesia Bersih 2029. Pemerhati lingkungan Ketut Gede Dharma Putra menilai, upaya menjaga kebersihan lingkungan perlu dimulai dari peningkatan masyarakat, kesadaran individu dan keluarga melalui penerapan kebiasaan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.
1: Masyarakat sendiri harus meningkatkan kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan, ya. Misalnya dengan melakukan pengelolaan terhadap sampah yang mereka hasilkan. Jadi kita mengetahui kan masyarakat pada prinsipnya pasti akan menghasilkan sampah. Sampah yang bisa dikelola itu adalah sampah organik biasanya.
6: Sementara itu, aktivis lingkungan Niwayan Andini Purnama Dewi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam gerakan kebersihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan World Cleanup Day tidak hanya dipandang sebagai aksi membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana membangun kolaborasi, memperkuat kepedulian sosial, dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam.
7: Tentu kita melihat World Cleanup Day ini bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan, tetapi menurut saya sebagai momentum di mana membangun kesadaran masyarakat kita sendiri agar lebih peduli terhadap lingkungan dan tentunya secara berkelanjutan.
6: Penerapan gerakan lingkungan perlu didukung dengan edukasi yang konsisten, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta koordinasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha dan masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan agar kegiatan bersih-bersih tidak berhenti pada aksi sesaat, melainkan berkembang menjadi kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
4: Sampah masih menjadi permasalahan pelik bagi bangsa ini. Permasalahan yang wajib dituntaskan secara konsisten dan berkelanjutan.
8: Berdasarkan komitmen pemerintah dan berbagai aksi yang telah dilakukan, menuju Indonesia Bersih 2029 adalah target untuk mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh Indonesia pada tahun 2029. Target ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari sampah yang tidak terkelola, tempat pembuangan akhir atau TPA liar, dan juga sistem open dumping. Target utama Indonesia Bersih 2029, pertama, pengelolaan sampah 100%. Seluruh sampah yang dihasilkan, sekitar 33 juta ton per tahun, ditargetkan untuk dikelola secara efektif. Kedua, optimalisasi pengelolaan sampah. Pemerintah mendorong pemilihan sampah, pengomposan, dan daur ulang untuk diubah menjadi barang atau sumber energi baru. Ketiga, penghapusan open dumping. TPA dengan metode pembuangan terbuka akan dihentikan dan digantikan dengan sistem pengelolaan terpadu yang lebih ramah lingkungan. dan keempat tuntasnya masalah sampah. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan sampah diselesaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir pada tahun 2029. Strategi dan upaya yang dilakukan. Pertama, kolaborasi pemerintah daerah. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengakselerasi penanganan sampah karena tanggung jawab pengelolaan sampah berada di tangan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kedua, pendekatan dari hulu ke hilir. Berbagai pendekatan diterapkan, mulai dari pengolahan di sumbernya, pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST, hingga pemanfaatan teknologi untuk mengubah sampah menjadi energi listrik atau bahan bakar turunan sampah RDF. Ketiga, gerakan masyarakat. Berbagai aksi bersih-bersih dan kampanye kesadaran lingkungan terus digencarkan. Gerakan ini melibatkan partisipasi dari rumah tangga, sekolah, kantor, hingga komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dan keempat, edukasi dan sosialisasi. Edukasi mengenai pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik, serta penerapan metode 3R atau Reduce, Reuse, Recycle, terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Target ini merupakan langkah ambisius, mengingat pada tahun 2025 saja, target pengelolaan sampah nasional sebesar 51,21% masih jauh dari capaian. Namun dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat, target ini diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi Indonesia untuk mencapai lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
4: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait menuju Indonesia Bersih 2029 World Cleanup Day.
9: Halo, perkenalkan saya Geca dari Balung Permai, Kuta Utara. Menjaga lingkungan bersih sebenarnya nggak harus menunggu ada kegiatan besar. Hal sederhana kayak buang sampah pada tempatnya, bawa tumbler sendiri, atau enggak meninggalkan sampah setelah nongkrong juga udah termasuk. World Clean Up Day ini bisa menjadi pengingat kalau kebersihan itu bukan cuma tanggung jawab petugas kebersihan, tapi kebiasaan kita sehari-hari juga.
10: Halo semuanya, saya Leo dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Nah, menarik juga ya kalau anak muda ikut terlibat dalam kegiatan bersih-bersih seperti ini. Selain turun langsung, kita juga bisa mengajak teman-teman lewat media sosial atau sekedar mengingatkan nih kalau ada orang yang buang sampah sembarangan. Jadi kita peduli lingkungan itu tidak hanya ramai saat ada event saja, tapi kita bisa terus bawa ke kehidupan kita sehari-harinya.
11: Halo, saya Dwi Payani dari Dalung Permai. Menurut saya, yang sering menjadi masalah dengan kegiatan World Clean Up Day itu sebenarnya adalah setelah kegiatannya selesai. Jadi walaupun tempatnya sudah dibersihkan, tapi jika kebiasaan membuang sampah sembarangan itu masih ada, maka masalah tentang sampah ini bisa muncul kembali. Jadi menurut saya, kegiatan World Clean Up Day ini akan lebih efektif apabila setelah kegiatan dilakukan semacam himbauan jangka panjang pada warga sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan di area yang sudah dibersihkan. Jadi tetap bisa menjaga kebersihannya.
4: Pendengar, World Cleanup Day 2026, momentum meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah dan lingkungan. Upaya menuju Indonesia Bersih 2029 dinilai memerlukan sinergitas bersama. Edukasi sejak dini juga penting untuk membangun kesadaran menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Lalu seperti apa peran masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Bersih 2029? Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama dosen teknik sipil Universitas Pendidikan Nasional I Gusti Ngurah Putu Darmayasa.
12: Baik, selamat pagi Pak Darmayasa. Berbicara tentang menuju Indonesia Bersih 2029 di hari World Clean Up Day 2026. Bagaimana Anda melihat pelaksanaan World Clean Up Day 2026 tahun ini, Pak?
13: Mungkin ini bagus sih, Pak, karena memang kita artinya sedang bermasalah dengan lingkungan, Pak, ya, menghadapi sampah. Kan Indonesia terkenal dengan salah satu negara yang tingkat polusi plastik tertinggi di dunia, loh, Pak. Itu data nomor berapa sih, nomor 3 apa nomor 5, lupa saya. Pokoknya Indonesia salah satu tertinggi gitu, loh, Pak, ya. Nah itu penting menjadi perhatian kita karena memang sudah terbukti kalau sampah-sampah, artinya sampah ini membuat lingkungan menjadi tidak seimbang, artinya kondisinya, artinya dengan ini mengganggu apa namanya ekologis lingkungan itu, Pak, ya. Nah itu. Nah tapi kalau kita lihat dari segi masyarakat, sepertinya untuk mencapai itu perlu ini, Pak, sinergi yang kuat antara, artinya kan ini harus di bawah, Pak, kan di penghasil sampah terbanyak kan di masyarakat, Pak, juga industri. Nah itu juga harus kita sinergi sehingga jalan program ini tidak satu sisi pemerintah membuat program, tapi di sisi lain masyarakat tidak mendukung gitu Pak. Itu pertama. Kedua, ini juga penanganan limbah juga harus melihat dari segi seperti yang sampaikan tadi, ekologis, artinya seperti meski kita menghasilkan sampah itu juga memperhatikan keseimbangan lingkungan itu, artinya bisa menimbulkan banjir segala macam, itu juga harus kita perhatikan, sehingga tata kelola sampah juga harus kita perhatikan itu. Terus edukasi juga untuk jangka panjang ini penting Pak. Sebenarnya masyarakat, artinya anak-anak dari yang sering saya sampaikan kalau di interview itu kan sering saya garis bawahi bahwa ini bukan kegiatan jangka pendek tapi merupakan harapan kita jangka panjang, masyarakat itu tumbuh kesadarannya dari sejak dini Pak, sejak usia anak-anak itu, sehingga ini memang sudah menjadi tumpuan kita untuk peduli dengan kondisi lingkungan ke depan itu Pak.
12: Apa yang menjadi tantangan dalam membangun kebiasaan masyarakat untuk menjaga kebersihan?
13: Pentingnya kalau saya di sekolah kan sudah sering Pak ya, tapi di sekolah kan kalau seperti anak-anak itu kan artinya begini Pak, kesadaran itu timbul kan yang dalam bukan jangka waktu yang pendek Pak, tapi jangka waktu panjang. Nah, sedangkan anak-anak ini sebenarnya lebih banyak dididik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Soalnya di situ Pak, masyarakat dan keluarga lah yang sebenarnya seperti di sekolah mungkin mereka sudah diberikan pendidikan, tapi ketika masyarakat tidak mendukung kondisi lingkungannya, di masyarakat, di keluarga tidak mendukung, artinya keluarga masih menganggap hal itu tidak penting gitu. Nah itu Pak, artinya sinergitas antara pendidikan dan masyarakat itu paling penting Pak, karena pemerintah apapun yang disampaikan pemerintah kalau di keluarga atau di masyarakat sebagai akar rumput yang paling terbawah itu, kalau tidak mereka juga ikut, sepertinya sulit Pak. Sebenarnya itu yang sebelumnya masalahnya kita di semua, bukan aja di Bali aja Pak, mungkin seluruh Indonesia seperti itu Pak.
12: Bagaimana peran pemerintah dan berbagai pihak dalam mewujudkan lingkungan yang bersih?
13: Kalau saya lihat pemerintah sudah banyak berupaya Pak ya, artinya segala macam seperti penanganan pembangunan TPST, segala macam TPST itu untuk pengolahan sampah sehingga tidak menjadi masalah, sudah banyak. Cuman kan artinya yang kita tangani limbah ini tidak jumlahnya sedikit Pak, banyak sekali jumlahnya gitu loh. Nah, artinya tetap peran serta masyarakat itu penting Pak. Pemerintah sendiri tidak akan bisa kalau tanpa dukungan masyarakat itu Pak.
12: Apa pesan Bapak kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan ini Pak?
13: Ya, satu hal yang mungkin saya sering lihat itu gimana ya, artinya kita bersama-sama itu sahabat sadar dengan kondisi bahwa masalah sampah itu bukan masalah yang sepele dan bukan masalah satu pihak aja itu, tapi adalah masalah kita bersama itu. Mari kita bersama-sama untuk selalu menyadarkan diri Pak. Menyadarkan dirinya, ayo kita saling mendukung gitu. Tidak saling menyalahkan. Artinya satu sisi kita menyalahkan teman, tapi kita juga melakukan yang sama gitu Pak.
12: Demikian perbincangan saya bersama dengan I. Gusti Ngurah Putu Darmayasa, STMT PhD, dosen teknik sipil Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
4: PT PLN Persero Unit Pelaksana Peraturan Distribusi UP2D Bali mengajak masyarakat lebih waspada terhadap kondisi instalasi dan penggunaan peralatan listrik di rumah. Langkah ini penting untuk mengenali resiko konsleting listrik sejak dini.
14: Konsleting ini ketika suatu bangunan ya, itu kemudian ada instalasi
15: gangguan kelistrikan yang bermula dari hal sederhana ya, dapat berkembang menjadi korsleting dan berpotensi memicu kebakaran. Gangguan tersebut seperti kabel terkelupas, top kontak yang terlalu panas, bau terbakar, hingga percikan listrik menjadi tanda yang tidak boleh diabaikan. Tim leader K3L dan keamanan PT PLN Persero Unit Pelaksana Pengatur Distribusi UP2D Bali, Ari Hidayanto, mengajak masyarakat lebih waspada terhadap kondisi instalasi dan penggunaan peralatan listrik di rumah. Ia mengatakan pencegahan risiko kelistrikan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Salah satunya memastikan instalasi listrik terpasang sesuai standar dan kebutuhan daya. Penggunaan terlalu banyak peralatan pada satu stop kontak juga perlu dihindari karena dapat menyebabkan beban berlebih.
14: Ketika suatu bangunan ya, itu kemudian ada instalasi kelistrikan, artinya ada kabel-kabel yang disambung-sambungkan, kemudian dipasangi banyak perlengkapan. Nah, ini akan terus berkembang
3: kemudian akan ada satu kondisi yang tidak standar. Nah, kondisi yang tidak standar inilah yang bisa menyebabkan konsleting.
15: Ia juga mengingatkan masyarakat menerapkan 6 langkah untuk mengurangi risiko gangguan kelistrikan, yakni menggunakan instalasi sesuai standar, menghindari beban berlebih, melakukan pemeriksaan rutin, segera mengganti kabel yang rusak, mematikan peralatan yang tidak digunakan dalam waktu yang lama, serta menyediakan alat pemadam api yang sesuai dan mudah dijangkau. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengecek kondisi kabel, colokan, dan peralatan listrik secara berkala. Masyarakat juga perlu waspada jika menemukan kabel terkelupas, sambungan longgar, steker atau stop kontak yang terasa sangat panas, perubahan warna pada colokan, bau seperti benda terbakar, suara tidak normal atau percikan listrik.
3: Adanya yang sengatan yang dirasakan oleh orang yang mencoba menangani atau mungkin tidak sengaja menyentuh satu benda konduktor ya. Kemudian juga bisa sampai adanya kebakaran ini.
15: PLN juga mengingatkan masyarakat untuk memahami perbedaan antara korsleting atau hubung singkat dengan beban berlebih. Hubung singkat terjadi ketika arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak semestinya, sehingga dapat menimbulkan arus yang sangat besar. Sementara itu, beban berlebih terjadi ketika terlalu banyak perangkat digunakan dalam satu rangkaian melebihi kemampuan rangkaian tersebut. Karena itu, penggunaan banyak perangkat berdaya tinggi melalui satu stop kontak atau sambungan bertumpuk perlu dihindari. Gejala gangguan listrik terkadang dapat dikenali sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
4: Pendengar, pengurus Aslinmas dan Apdesnas Provinsi Bali periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan dalam apel akbar di lapangan Niti Mandala Denpasar.
2: Yang dapat memperluas komunikasi, edukasi hukum sampai ke lapisan masyarakat yang paling dekat.
16: Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanityar Burhanuddin mengukuhkan jajaran DPD dan DPC, Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Aslinmas, serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APETNAS Provinsi Bali periode 2026-2031. Pengukuhan berlangsung dalam apel akbar dan upacara pengukuhan di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Dalam pengukuhan tersebut, Idewa Nyoman Rai Darmadi dipercaya sebagai Ketua DPD Aslinmas Provinsi Bali, sedangkan Ketua DPD APETNAS Provinsi Bali dijabat Ikomang Mertajiwa. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Maluku Utara Serly Juwanda Laos. ST Burhanuddin mengatakan, pengukuhan pengurus bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi amanah untuk memperkuat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi.
2: Kegiatan pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekedar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara serta masyarakat. Aslinmas sebagai satuan perlindungan masyarakat memiliki tugas yang mulia, menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat masyarakat desa, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya.
16: Burhanuddin juga menilai sinergi antara Aslinmas, APETNAS, pemerintah desa, dan kejaksaan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Keberadaan Aslinmas dinilai dapat membantu memperluas komunikasi dan edukasi hukum, termasuk mendukung program Jaksa Masuk Desa dan Jaksa Garda Desa.
2: Saya memandang Aslinmas sebagai mitra strategis bagi kejaksaan dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum yang dapat menjangkau tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan Aslinmas merupakan suatu kekuatan sosial yang dapat memperluas komunikasi, edukasi hukum sampai ke lapisan masyarakat yang paling dekat.
16: Burhanuddin mengingatkan para pengurus yang baru dikukuhkan agar menjalankan organisasi secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Penguatan keamanan, ketertiban, tata kelola pemerintah desa serta pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berjalan melalui sinergi seluruh pihak. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Bali United bersiap menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ketiga Super League di Stadion Segiri Samarinda sore ini. Laga tandang ini turut dibayangi kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Kalimantan.
17: Yeah, I think it's a bad situation, but we came here on Borneo, and what we saw was that we were driving in the bus and there was still Gomorrah.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian jelang pertandingan Borneo FC Samarinda menghadapi Bali United pada pekan ketiga Super League di Stadion Segiri Samarinda sore ini. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Bali United yang berharap situasi cuaca dan kualitas udara tetap kondusif hingga pertandingan berlangsung. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan dalam perjalanan menuju Samarinda masih melihat adanya asap di sejumlah kawasan. Di tengah kondisi tersebut, ia menegaskan timnya tidak menyiapkan perubahan taktik secara khusus, melainkan tetap memainkan pola permainan dengan memperhatikan sejumlah detail untuk menghadapi tuan rumah.
17: I think it's a bad situation, but we came here on Borneo, and what we saw was that.
19: Jadi menurut coach ini itu bukan hal yang bagus. Kemarin kita perjalanan menuju Samarinda, dia masih melihat ada kekurangan asap di beberapa sisi hutan. Jadi mudah-mudahan hari ini sudah cukup bagus, dan mudah-mudahan besok juga akan lebih baik daripada hari ini. Ya, kita lihat besok.
17: Yeah. Let's hope that it's good for tomorrow and that we don't have problems with the smoke.
18: Sementara itu, pemain Bali United Tidsman Gopel yang mencetak 2 gol pada laga sebelumnya menegaskan targetnya di Samarinda adalah meraih kemenangan. Ia juga berharap Bali United mampu mengawali 3 pertandingan dengan 9 poin sebelum memasuki jeda kompetisi.
20: The last season I think we were the first team that won here after 13 wins from Borneo. So.
19: Yeah, okay, jadi memang musim lalu kita menang di sini setelah mengakhiri rekor kemenangan dari Borneo. Tidak terkalahkan sepanjang 13 pertandingan tersebut. Tapi itu besok intinya mau menang aja targetnya, tapi kalau dia bisa cetak gol akan lebih happy. Ya, kalau kita bisa menang kita bisa dapat 3 poin yang beruntut.
20: It's no game, so it would be nice to win the game. And the first three games with 9 points, and then we're all at the end.
18: Dalam 10 pertemuan terakhir, Borneo FC meraih 7 kemenangan, Bali United 2 kali, dan 1 laga berakhir imbang. Di pertemuan terakhir di Stadion Segiri, pada 30 November 2025, Bali United menang 1-0. Sementara pertemuan terbaru pada 11 Mei 2026, dimenangkan Borneo FC 3-2 di Stadion Kapten Ivayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
4: Dari dunia olahraga dilaporkan, pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Prui Badung terus menyempurnakan tim menuju Porprov Bali 2027. Seleksi lanjutan akan dilakukan terhadap para juara Porjar dan juara Piala Bupati Badung yang baru usai digelar.
21: Putra itu 9, terus yang putri, nah ini yang putri, kemarin itu kita baru diloloskan 5.
22: Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Prui Badung terus menyempurnakan tim menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Saat ini tercatat 9 atlet putra dan 5 atlet putri yang tergabung dalam tim bayangan Porprov Bali. Ketua Harian Pemkab Prui Badung IKD Martina kepada RRI Sabtu 19 September 2026 mengatakan kuota atlet untuk berangkat ke Porprov masing-masing diperlukan 14 atlet putra dan 14 atlet putri. Dari jumlah yang ada di tim bayangan saat ini masih diperlukan 5 atlet putra dan 9 atlet putri lagi untuk menyempurnakan tim dan memenuhi kuota yang diberikan. Kadek Martina mengatakan, untuk menggenapi kekurangan atlet tersebut, Pemkab Prui Badung masih akan melakukan seleksi lanjutan terhadap para atlet Porjar dan juara Piala Bupati Badung yang baru saja usai dilaksanakan.
21: Ini dari hasil Porjar kemarin dan hasil juga yang kejuaraan kemarin, kita akan artinya seleksi lagi. Sehingga kita nantinya menemukan yang benar-benar bisa mengimbangi yang kelima yang sudah terverifikasi lolos, sehingga nantinya bisa nggak mampu nggak nanti dia kesana. Dan juga kami juga artinya akan melirik ya atlet-atlet luar yang bisa bergabung dengan kita.
22: Kadek Martina mengatakan saat ini atlet yang sudah masuk tim bayangan terus menjalani latihan intensif 2 kali seminggu setiap Kamis dan Minggu di lapangan Banteng Seminyak. Ia berharap pasca terbentuk tim yang solid, Prui Badung mampu memberikan hasil terbaik di ajang Porprov Bali 2027 mendatang.
21: Ya, kami ya artinya tetap kami masih dalam pembinaan. Seminggu 2 kali dulu, Nanti setelah itu ada baru peningkatan di tahun ke depan.
22: Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung IKD Martina menambahkan, pada ajang Porprov Bali 2025 lalu, tim Pruwi Badung hanya mampu mengoleksi 2 medali perunggu. Oleh karenanya, pada Porprov Bali 2027 di Buleleng, tim rugby Bumi Keris ingin mewujudkan mimpi minimal mampu menggaet 1 medali emas dari total 4 emas yang diperebutkan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Kemandirian ekonomi menjadi salah satu jalan bagi penyandang disabilitas untuk membangun kehidupan yang lebih berdaya. Berikut features berjudul Disabilitas Berdaya, Ekonomi Inklusif untuk Bali, disampaikan Oscar Bett.

0: Kemandirian ekonomi menjadi salah satu jalan bagi penyandang disabilitas untuk membangun kehidupan yang lebih berdaya. Bukan sekedar menerima bantuan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berusaha, memperoleh penghasilan, dan berkontribusi dalam perekonomian. Di Bali, semakin banyak penyandang disabilitas yang mulai mengambil peran, baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Namun perjalanan menuju ekonomi yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan. Bagi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Provinsi Bali, keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk belas kasihan. Humas DPD HWDI Provinsi Bali, Christina Maria Rini Wulandari menilai, keterlibatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak sekaligus pemberdayaan penyandang disabilitas.
1: Kalau kita bicara tentang pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi, sebenarnya kita tidak fokus kepada bahwa ini sebuah aksi sosial gitu ya, pemberian bantuan gitu, tetapi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan pemberdayaan. Nah, keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi sebenarnya sudah ada dan cukup beragam. Mereka tidak hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga sebagai pekerja dan menerima upah.
0: Di lingkungan HWDI sendiri, keterlibatan tersebut disebut sudah cukup luas. Banyak anggota telah bekerja secara mandiri, menjadi karyawan, maupun menjalankan usaha. Namun tantangan yang dihadapi bukan semata-mata berasal dari kondisi disabilitas. Akses, lingkungan, serta sistem yang belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara masih menjadi persoalan.
1: Oke, hambatan besar itu sebenarnya bukan semata-mata kondisi disabilitasnya gitu ya. Bukan pribadinya, tetapi lebih kepada lingkungan, kemudian akses dan sistem yang belum memberikan ruang yang memungkinkan untuk mereka bekerja atau menjalankan usahanya secara sepuas.
0: Peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi penyandang disabilitas juga terbuka melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubon Tubuh menilai, penyandang disabilitas memiliki potensi dan keahlian yang dapat dikembangkan menjadi modal berwirausaha. Menurutnya, keterbatasan bukan alasan untuk menutup peluang penyandang disabilitas menjadi pelaku UMKM.
2: Menurut kami, walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka. Mereka memiliki potensi keahlian. Nah, ini yang kita perlu timbulkan, jiwa kewirausahaannya, kemudian keahlian dalam hal tertentu yang mereka miliki itu bisa sebagai modal untuk melakukan usaha UMKM.
0: Potensi tersebut bahkan telah terlihat dalam beberapa kegiatan ekonomi. Penyandang disabilitas tidak hanya menjalankan usaha secara mandiri, tetapi juga mulai terlibat dalam berbagai bidang usaha termasuk kuliner. Kemandirian ekonomi pun dinilai dapat berkembang lebih jauh. Ketika usaha tumbuh, penyandang disabilitas bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.
2: Jadi mereka selain mandiri, mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa merekrut tenaga kerja, dan bisa sesama dengan rekan-rekan disabilitasnya. Itu dulu lah, mereka bergabung dulu. Jadi mereka membentuk suatu kelompok. Bahkan tidak tutup kemungkinan kalau memang berminat mereka bisa membentuk koperasi.
0: Namun membangun ekonomi inklusif tidak cukup hanya dengan membuka peluang usaha. Lingkungan yang mendukung dan akses yang setara juga menjadi bagian penting. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Dr. Made Setini, melihat masih adanya hambatan sosial yang membuat peluang ekonomi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terbuka. Menurutnya, perhatian perlu diarahkan bukan hanya kepada kemampuan individu penyandang disabilitas, tetapi juga kepada lingkungan yang selama ini dapat menjadi penghambat.
3: Bagaimana sih caranya agar disabilitas itu tidak terhambat dari akses sendiri? Terus kemudian diberikan peluang yang inklusif gitu gininya, diberikan kesempatan kerja, kemudian diberikan kapasitas dan keterampilan yang memadai seperti pada umumnya, maksudnya yang tidak penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif tentunya, yang kompatibel terhadap mereka yang penyandang disabilitas.
0: Perspektif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi inklusif bukan hanya tentang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja atau berusaha. Lebih jauh, diperlukan perubahan cara pandang agar keterbatasan tidak lagi menjadi alasan untuk membatasi ruang mereka dalam perekonomian. Ketika akses dibuka, kapasitas diperkuat, dan lingkungan dibangun secara inklusif, penyandang disabilitas dapat menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, kemandirian ekonomi penyandang disabilitas bukan sekedar tentang kemampuan untuk bertahan hidup. Di balik sebuah usaha kecil, pekerjaan maupun keterampilan yang dikembangkan, terdapat kesempatan untuk berkarya, memperoleh penghasilan, bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Karena ekonomi yang inklusif bukanlah ekonomi yang hanya memberi ruang kepada mereka yang dianggap mampu, melainkan ekonomi yang memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memberi kontribusi. Di Bali, langkah menuju ekonomi inklusif itu telah dimulai. Tantangannya kini adalah memastikan tidak ada lagi sekat yang membuat penyandang disabilitas tertinggal dari kesempatan untuk berdaya dan mandiri.
4: Pendengar, fraksi Demokrat Nasdem DPRD Provinsi Bali meminta perubahan APBD semesta berencana 2026 diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sejumlah catatan disampaikan mulai dari pengendalian harga emas, maksud kami harga beras, keamanan, lingkungan, pengelolaan sampah, hingga peningkatan layanan kesehatan. Ninyo Mankasi melaporkan dalam paket parlementaria.
5: Selamat pagi. DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026. Empat fraksi menyampaikan pandangannya, di antaranya fraksi Demokrat Nasdem, dibacakan Igede Gumi Aswatam. Fraksi ini meminta pemerintah provinsi melakukan monitoring dan pengendalian harga kebutuhan pokok khususnya beras. Langkah ini dinilai penting karena masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga beras. Selain itu, fraksi ini juga menyoroti tentang keamanan dan perkembangan teknologi.
6: Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang tidak selalu berdampak positif terhadap keamanan saat ini, maka diperlukan langkah-langkah antisipatif terhadap gejolak semakin maraknya kriminalitas yang berjejaring internasional. Maka fraksi Demokrat Nasdem menyarankan saudara gubernur untuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi.
5: Fraksi Partai Golkar dibacakan Agung Bagus Praktiksa Linggih, menyatakan dukungannya terhadap optimalisasi pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber PAD lainnya. Fraksi Gerindra PSI dibacakan Gede Harja Astawa, mengingatkan untuk mencegah penegakan aturan berdasarkan isu atau viralitas. Fraksi ini minta Pemprov Bali membangun sistem pengawasan tata ruang yang dapat dipantau dan dievaluasi. Sistem tersebut harus memuat pemetaan pelanggaran, basis dan perizinan, status setiap pelanggaran, tindakan yang sudah dilakukan, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran. Sementara fraksi PDI Perjuangan dibacakan Inyoman Budi Utama, mengingatkan agar penguatan PAD tidak dipersepsikan hanya sebagai peningkatan beban masyarakat. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekian, Parlamentaria.
4: Parlamentaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Jawa pagi, kembali kami sampaikan berita utama. World Cleanup Day 2026 momentum memperkuat partisipasi menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Perubahan APBD Semesta Berencana 2026 diarahkan pada program yang bermanfaat bagi masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Choa dan redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Yes, Sembang manis banget ya untuk menemani aktivitas Anda hari Minggu ini. Ya, bersama saya Hapsarina Chua untuk edisi hari ini. Sesi ini kita update dulu kabar terkini terkait arus lalu lintas dari ruang ATCS bersama rekan Made Setiawan. Silakan informasinya.
1: Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, para pendengar Pro 1 RRI. Pagi hari ini kami menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Manggarai, yaitu dari simpang Pandanggalak sampai dengan simpang WDDC Nusa Dua. Kita mulai dari simpang Pandanggalak. Untuk pagi hari ini arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Topati maupun dari arah Sanur. Selanjutnya di simpang Balibit juga terpantau arus lalu lintas dalam kondisi lancar, baik dari arah Pandanggalak maupun dari arah Sindu, dan dari arah Jalan Waribang, dari Jalan Hang Tuah juga terpantau arus lintas dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di simpang Sindu Taman Sari, arus lintas juga terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Tirtanadi maupun dari arah Balibit. Dan dari arah Pantai Sindu juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Tirtanadi, arus lalu lintas dari arah Benoa, dari arah Pamulesan, harus dalam kondisi ramai lancar,

0: arah Sanur, dan dari arah Pelabuhan Benoa juga terpantau masih dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah bandara maupun dari arah Jalan Raya Kuta, dan dari arah Bundaran Tahura juga terpantau dalam kondisi cukup landai. Selanjutnya di simpang Kedonganan, arus lalu lintas juga terpantau masih dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Kemudian di simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas terpantau dari arah Nusa Dua, mulai ada peningkatan namun tetap lancar. Namun dari arah Denpasar maupun dari arah Uluwatu atau dari arah kampus, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang pintu tol Nusa Dua, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Jimbaran. Dan selanjutnya di simpang Tanjung Benoa juga terpantau arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Cilenyita maupun dari arah Cimaran. Dan dari arah Tanjung Benoa, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Dan terakhir di simpang BTDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau di keempat di simpang saat ini dalam kondisi cukup landai. Jadi untuk pagi hari ini, arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai rata-rata masih dalam kondisi lancar. Dan kami tetap menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati, selalu menaati peraturan lalu lintas baik rambu-rambu maupun marka jalan. Jadi demikian informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Saya Putu Purno melaporkan dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih untuk informasi arus lalu lintasnya pagi hari ini. Untuk Anda di jalan, ingat senjata utama menghadapi kemacetan itu rem dan kesabaran, bukan klakson. Terus dengarkan Pro 1 RRI dan Pasar 105,2 MHz dan juga di RRI Digital.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur. Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan. Darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan.

0: Pasar Pagi Ini.
1: Ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan, tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat. Membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada